0: Kesehatan, Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Pak Fuad,
8: alhamdulillah.
7: Kami jarang menijin rekan-rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
9: Soal apa Pak? Benar.
8: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
8: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak? Illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
8: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Tabak Laba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Makdur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Makdur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
12: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
13: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, Bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya atau jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Dan memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya. Kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum bagi yang ingin berkunjung.

0: Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
3: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan. Oh. Ya betul,
3: ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam
3: menentukan. Diskunya untuk gol pertama dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matis Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan, ya rapinya seperti mengalami masalah ya.
2: Yeah.
3: Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang ya, harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth, yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa menjadi pemain besar di kuat timnas Brazil.
4: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinha, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini, Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein. Arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro, yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar, hampir seperti Romelu Lukaku. Arahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini, Bung Jupri, tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
3: Kalau posisi sebenarnya tidak ada perubahan ya, Bung Senpi ya. Artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinha, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan ya tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong-footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinha dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinha lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matis Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
4: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang, kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo, sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan, Pemain-pemain kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik dari Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan masih kali ini Danilo. Bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah period, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta. Bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal. Masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha. Masih Cunha dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2, coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimarães, umpan lagi kali Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri, dihadang tadi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus di pressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
5: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brazil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja. Dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan pemain tersebut tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Frenzy Pierrot tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4:29 tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Pierrot tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainuddin.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya. Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, ini terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi dan kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya. Dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta ya. Karena kalau kita bicara tadi Bruno Guimarães dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ada dua ya, dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
0: Oh, 5-0 gitu ya.
2: Tinggal menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan secara langsung
0: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny, salam olahraga. Dan Bung Jupri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh begitu ya. Oke,
3: terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupri, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Nah, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya,
0: okay.
4: Saya beli Brazil 3-0 gitu.
0: Oh, oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya, Pak Divo. Selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita harus sportifnya, namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri,
1: ya.
0: Apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama agak lambat panas ya Brazil ini. Yeah. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat,
0: Skotlandia.
1: Ya, artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: yeah,
1: berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil. Ya,
0: baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Kayak ini bukannya Jerman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi kayak belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan, jadi enggak
0: bisa fokus ya. Iya,
6: iya, iya. Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
7: Balang olahraga.
0: Iya. Gol. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini
0: ya. Silakan.
7: Saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi mau kemana melihat Brazil di penampilan kali ini, di babak pertama?
7: Betul-betul set pertama. Pertamanya sama main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1-2 baru bagus permainan.
0: Iya. Betul-betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya, kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda, usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Pini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini. Mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Pini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita lihat secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya.
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat, ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelum-sebelumnya ada Romario gitu.
0: Ya.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang, dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari 2 pertandingan awal ini, 1 gol melawan Maroko dan kemudian tadi 1 gol 1 asis, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol untuknya. Artinya, dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan gangguannya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Di pertandingan lawan Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
1: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua akan sudah dimulai. Bung Erik, Bung Senti, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud oleh Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duvernay kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, tiga harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta, masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini nih, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bela Garen, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya, ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde, umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson. Oh, berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar ataupun hampir saja

setelah terjadi rebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain Haiti. Oh, nampaknya masih bersiap-siap kiper Johnny Placide. Lihat rekannya, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, dihalau saja tadi oleh kali ini Bruno. Kali ini umpan kepada Vinicius Junior. Umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Paqueta hampir saja, namun bola lebih dekat kepada kiper Placide yang langsung menghalau bola. Kali ini experience dari Haiti. Dari sisi sebelah kiri menguasai bola, kirimkan umpan terobosan. Di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada De Kloet di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence, masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon, masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba kembali membangun serangan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Ryan tadi maksudnya. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat membentur salah seorang pemain dari Haiti, De Kloet tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior. Mengotak-atik bola dia. Mendekati gawang dari Haiti. Oh sayang sekali. Vinicius Junior penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan gawang dari Brasil. Oh sayang sekali tadi. Dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Menciptakan peluang di depan mulut gawang dari Brazil tadi. Pergerakan dari Providence tadi hampir saja. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10, Bellegarde, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing. Masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Disundul saja. Oh, mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan. Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya. Namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau

0: saja bola oleh para pemain Haiti, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimarães. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola, pendek kepada Cunha, Cunha kepada Bruno Guimarães, kali ini sebelah kanan kepada Ryan. Kembalikan bola kepada Danilo, masih Ryan menguasai bola, umpan 1-2 dengan Cunha. Kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan, namun sudah berada dalam posisi offside nampaknya. Douglas Santos tadi coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Detroit. Kirimkan kepada Jen Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Pendek kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bellegarde umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti dari sisi sebelah kiri, Providence kirimkan umpan ke belakang kepada Detroit. Bellegarde pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Duverne di sana. Masih mencoba bermain-main di lapangan tengah kali ini. Duverne ataupun Ricardo Ade. Kali ini Ricardo Ade menguasai bola. Umpan ke depan kepada Wilson Isidor yang sudah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brazil. Berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan, namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan balik cepat. Cunha kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brazil. Kali ini Casemiro kembali mencoba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, namun bola ditarik saja atau dipun diumpan ke belakang kepada Marquinhos yang kali ini memindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Vinicius Junior umpan ke belakang kepada Gabriel, berikan kepada Bruno Guimarães, umpan 1-2 dengan Paqueta. Pindahkan bola lagi kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo. Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimarães, namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampaknya didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne kirimkan ke tengah kepada Jean Jacques. Masih Jacques menguasai bola, pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua. Umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade, pindahkan bola lagi kepada Detroit. Dari sisi sebelah kiri, Providence mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Providence diberusaha dirubut oleh Bruno Guimarães. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Detroit. Kali ini Bellegarde menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Brazil. Masih Bellegarde, tendangan bola. Tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brazil. Masih belum kebobolan Brazil, sementara ada dua pemain Brazil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti, Joshua, juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11, Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brazil. Bellegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Bellegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Hampir saja tadi kemelut tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Oh, nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh ya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Mateus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Mateus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Decroy, pindahkan kepada Ten Jacques ataupun Bellegarde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Ten Jacques, ke depan kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Bellegarde mengerang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo Bellegarde. Ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar, digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
1: Memasuki menit 64 kali ini, peluang didapatkan oleh Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini Marquinhos, terus dibuang saja ke depan tadi, maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran pemain asal Bournemouth ini. Umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan cop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masuk kotak penalti Vini Junior, umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne diambil alih kali ini oleh Jan Jakes ke depan maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masuk ke kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Oh, menyentuh mister gawang. Dan offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
2: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arkus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi menjadi 4-4-2. Tadi termasuk-masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick, kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari para pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinya juga dan digantikan oleh Ryan. Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu.
1: Sama menggocek gitu ya.
2: Terlalu banyak menggocek sehingga banyak beberapa kali momentum menciptakan gol jadi hilang juga. Jadi itu yang saya kira memang menjadi pekerjaan rumah ya, bagaimana buat Brazil adalah mereka bisa konsisten ya bermain sama baiknya terutama di 90 menit pertandingan.
1: Kalau melihat dari daftar susunan pemain, siapa yang patut dimasukkan lagi di babak kedua ini, Bung? Dari ya, Brazil atau Haiti juga?
2: Ya, saya kira memang Haiti tidak terlalu banyak pilihan ya, tapi kalau kita bicara Brazil ya masih ada nama Igor Tiago, sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique, saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo, kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
1: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide. Jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain tanpa terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
2: Iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan menciptakan peluang. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa memanfaatkan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada penurunan penampilan ya, kalau tadi babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak satu gol.
1: Kita nantikan Alisson Becker kali ini sudah bermain lagi. Marquinhos ke depan yang dituju adalah tadi satu pemainnya Endrick. Tapi sebuah duel yang ilegal juga. Endrick menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Placide dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urahkan ke depan tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience, back pass saja kepada Alisson Becker, tahan dada, berbahaya tadi, tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrad. Masih Belgrad dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrad. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrad dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrad akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melangkah ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrad, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrad. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix. Kali ini Haiti dari tengah coba lagi, nomor 17 Denjakas masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrad. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi dari pemain Brazil, hasilkan tadi pelanggaran atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi. Dan benar saja, Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Josep.
3: Iya, baik, sudah pendengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola, umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepala kepada Gabriel. Endrick kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilo, tendangan bola langsung. Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, bawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi. Sudah mampu bangkit lagi Casemiro, pemain senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola,
0: Tindakan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Endrick di sana, tendang langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Endrick berhasil mencetak gol. Oh, nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Endrick sudah berada dalam posisi offside. Sayang sekali Endrick. Umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Endrick sudah berada dalam posisi offside. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, masih Duvernay kepada Jean-Jacques, ke depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos kepada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo, umpan ke depan ada Martinelli maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Jean-Jacques berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde, kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor, masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jean-Jacques main 1-2 dengan Bellegarde ataupun Dominic Simon, pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Dietzen tadi, namun tidak akurat, bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18, Danilo. Masih sudah memasuki menit 80, saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan, pemain dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Bellegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan, kirim umpan ke depan, terobosan tadi ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola, Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade setelah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi, ada Endrick, kemudian Gabriel Martinelli yang hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Hendrik juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Dekloik, masih Dekloik menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri. Ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada Dekloik. Pindahkan lagi pada Ricardo Ade. Depan kepada Datsun. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Dekloik pada Ricardo Ade. Umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Dekloik. Tindakan ke sisi sebelah kiri kepada experience. Umpan ke belakang kepada Dekloik, bukan kepada kiper Johnny Placide. Tendang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil. Ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi.
1: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang, Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti. Umpan lambung ke depan yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor, kali ini jatuh kepada Derek. Coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil. Masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo. Kali ini dari sebelah kanan terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil. Ke tengah lagi Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini. Ataupun ya Ade, dorong lagi ke tengah. Berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini Alisson Becker, masih tidak terlalu bekerja keras Alisson. Ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan pansu dalam Danilo ataupun Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja. Cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil, back pass jauh kepada Alisson Becker. Masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Datsun. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo. Angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri. Kali ini terus masuk ke kotak penalti, pemain Haiti terangkat kaki kiri tadi. Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat. Tadi pemain nomor 11 Detson, masih Detson umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kan ini Derek umpan ke kotak penalti. Oh, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ. Haiti kali ini tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Ariel akan ke sebelah kiri. Pemain nomor 11 ada Detson, melihat Liuknya tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Detson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience ke tengah lagi kali ini. Mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti kali ini. Ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duverne. Kali ini masih Toba tadi disebangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek. Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat dia, masih menggeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
3: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal. Masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson. Masih kali ini Martinelli, tendang langsung. Oh, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva. Namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola. Ada Dominic di lapangan tengah, menguasai bola, berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup
0: membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Pemain yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Pemain yang masuk menggantikan Vinicius Junior. Siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti. Berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti. Masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya. Ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi. Namun masih dengan sikap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara. Wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya baik, sudah mendengar saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Marquinhos tadi. Namun bola jatuh di kaki main dari Haiti. Halau saja tadi Marquinhos. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti. Tendakan bola ke belakang kepada Del Croix. Tendakan lagi kepada Ricardo Ade. Kembalikan kepada Del Croix. Tendakan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Experience yang berlari ke tengah. Membawa bola masih Experience. Experience kali ini pindahkan lagi sebelah kiri, ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo. Lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola. Maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi. Namun terjatuh Experience tadi. Telah dilanggar oleh pemain Brazil nampaknya, oleh Ederson tadi. Derek hanya menjadikan tendangan bebas. Atau Ryan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola meninggalkan ataupun menjauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
4: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
2: Iya, kalau kita lihat di babak kedua Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
4: Iya.
2: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada Haiti
4: untuk menekan begitu ya.
2: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shot di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada termasuk dari salah satunya dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi tiga-tiganya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Denny, saya kira Brazil belum ya, belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil. Dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti, masih ada PR yang harus dikerjakan, bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
4: Ya, nah kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan, kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
2: Ya.
4: Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
2: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga, mudah-mudahan memang buat Brazil terapinya tidak mengalami masalah yang berat ya. Artinya kalau kita lihat mungkin rapinya ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di lawan Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga menjelang partai yang akan bisa meloloskan Brazil dan nanti ke babak ke-30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga rapinya lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin, kalau kita lihat di melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya. Artinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson. Tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
4: Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
2: Iya, saya kira
4: Bung Jubri ya,
2: belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir. Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bung Zain. Tapi memang
4: bahkan kemungkinan kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya.
2: Justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba. Tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2, justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
4: Baik kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
2: Salam olahraga Bung Zainit, terima kasih.
4: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's Santa Clara pada hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap

0: satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya, filosofinya
0: Kayaknya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
2: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, sudah saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
2: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Muhtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa untuk nikah Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu luar biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
2: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, pincang kakinya. Kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Masih berhasil kuasai bola sebelumnya dia. Umpan ke depan terjadi berobat. Ah, kali ini patah di tengah jalan. Kuasai Andires. Andires tarik ke belakang dia. Mencoba melakukan tekanan. Dibayang-bayangi dua pemain Turki. Akhirnya bola lepas dari jangkauannya. Lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan, saudara-saudara. Pemain nomor punggung 20 lakukan lemparan ke dalam. Cepat sekali menggiring bola kami lihat. Yaitu Ferdi Kaldoglu. Mundur jauh ke belakang dia. Kerjasama dengan Matt Mulder. Matt Mulder umpan pendek saja kepada bek kiri dan Merih Demiral di sana. Mencoba melakukan tekanan. Ataupun Abdul Karim. Atau juga pemain lainnya, saudara-saudara. Mencoba merasa ke dalam pertahanan para gue. Tiga dekat kiri. Sodorkan bola pendek ke sentra sebelah. Ada di sana Gratimus Natia. Ada Yunus Alkun. Alkun tarik ke belakang lagi. Mundur lagi jauh ke belakang dia. Angkat ke sentra kanan pertahanan para gue. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu. Tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay. Namun bersama diku terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan. Bekan maju ke depan. Melihat garisnya sudah merasa di jantung pertahanan Paraguay. Dari sektor sekir jantung pemain Paraguay. Umpan ke dalam wasit ke depan. Terjadi perban. Berhasil pemain Turki lepas. Dari jangkauan pertahanan. Angkat dulu kawan. Berbahaya. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar. Kotak penalti oleh Junior Alonso langsung ke depan. Mencoba umpan terobosan ke depan. Maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron. Tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang. Ugurkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan. Tetapi salah umpan yang diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola. Berikan pendek lagi kepada Matias Galarza. Umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang saja bola tadi. Keluar lapangan pertandingan, saudara-saudara, oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam ini? Sudah dilakukan. Oh, ternyata sudah lempar melalui tiga cara perebutan. Kotak ketik sebentar dia mencari kawan Andreas. Kini Turki mencoba bagi serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba menggiring bola dia. Ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga kami lihat Yunus Akun mencoba menggiring bola mundur ke belakang dia. Merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Yusek. Mencoba tekan dia sektor kiri. Bertahan lagi kawan Paraguay. Turun ke bawah hampir seluruh pemain turun. Namun ada di sana kebet Arda Guler. Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan. Mendekati kotak penalti. Dibayang-bayangi dua pemain Paraguay. Dan akhirnya kandas, saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay. Mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4. Yaitu Juan Carreques. Demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya kami kira. Ya, lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki. Dipanggil wasit. Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja. Dan penggantian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Yang kita nantikan para supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang akan lemparan ini, saudara-saudara, kita nantikan saja. Sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini, sudah dilakukan dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay. Juan Carreques lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti. Salah umpannya ada di sana kami lihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carreques lagi. Dengan kali-kali angkat dulu kawan. Top dua terjadi. Disabu saja bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti. Datang lagi serangan dari Paraguay. Tendang langsung ke bulu gawang. Berbahaya. Oh, satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh. Tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez. Hanya dilirik saja oleh penjaga gawang. Ugurkan Cakir. Dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari negara tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al Hamdoglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali ke Lucaba, angkat ke sektor sebelah kiri. Yang dituju adalah pemain Matt Mudur yang maju ke depan ini. Namun salah umpannya, untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gratis di sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat Drakon. Bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek melebar ke kotak penalti. Di depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir pertahanan, tapi kali ini patah di tiga jalan. Berganti tekanan, Paraguay kini mencoba untuk serangan. Umpan terobosan masuk diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki. Dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, oh, maksudnya kirimkan kepada pemain depan. Di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan tendangan bebas, ya, ataupun lemparan ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso, ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya. Di sana ada Andres ataupun Julio Enciso, terjadi perebutan. Saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh. Yang dituju adalah Andres Cubas, tetapi salah umpannya. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor lusuk kiri, melebar ke tengah penalti, ya, tidak ada konsen, kembali ke tengah, mundur ke belakang, lepas tendangan. Oh, sayang, sayang saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karem Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas mister gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merebak kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami lihat terjadi tendangan penjurukah, ya, ada kedudukan ataukah lemparan ke dalam, ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun, ya, Arda Güler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah saudara-saudara untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Güler, pemain nomor punggung 8. Ya, lainkan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah lakukan, melambung tikam juga terjadi ke gawang. Lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay, datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah. Tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh kami lihat. Pemain belakang Turki memberikan sedih besar penjaga gawang ukurkan Cakir. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini serangan dibangun. Pemain-pemain Turki berbahaya, dia kena penalti, lepas tembakan, oh, dihadang lagi, datang lagi serangan dari belakang, berikan lagi kepada kapten Karim ataupun, ya, tapi kali salah umpannya, berganti tekanan. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kirimkan bola pendek saja kepada Matias Galarza. Galarza berputar-putar, dia mencari kemudian angkat mulut gawang, berikan umpan, tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang ukurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah, sodorkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan Matt Mudur. Matt Mudur tarik ke belakang lagi kepada PS, pada Merih Demiral ataukah juga Yunus Oku di sana, mencoba melakukan tekanan, dia berikan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, langsung tentu pertahanan lawan. Adil Sirakamit Hakam ataupun Kenan Yildiz mencoba melakukan tekanan di bayang-bayang itulah keangkat ke gawang atau ke sektor sebelah kanan. Adli Senaka melihat pemain debut 19 Yunus Akgun. Akgun umpan ke dalam kotak penalti, tetapi kali ini sayang, meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
1: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang Gürkan Çakır, mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Meri Demiral, umpan sepanjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Gül, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan lini serang dari Turki, pada kebalikan kepada Muldur. Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri serang dari Turki nomor punggung 14. Sana ada Abdul Karim menyasuk bola umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Kini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan. Kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay, Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay. Kotak-katik di satu, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Kembali dicuri oleh pemain Turki, Hakan dari sektor tengah pertandingan. Saat ini umpan pendek ke kanan, Demiral. Demiral melebar ke area kanan serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession. Kini merangsek melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim. Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, di sana Perdi umpan ke belakang gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi. Tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez, dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan, nomor punggung 10, sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berdebang, sudah angkat bola ke mulut gawang, namun bisa dimentahkan dengan pendulan pemain back belakang. Kini justru Almiron mencoba bangun serang umpan pendek saja, namun bisa ditackle oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik, dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki, oleh Arda Güler, namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi. Sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya. Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16. Tepatnya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki. Arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim. Umpan pendek saja ke depan kepada Muller. Umpan lagi kepada Perdi. Tampaknya salah passing tadi. Kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayang oleh 4 pemain sekaligus dari Turki. Tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki. Kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Muldur yang mencoba membangun sektor kiri serang ataupun sektor kanan serang dari Turki. Matt Muldur tampaknya lemparan ke dalam, Muldur pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Meri Demiral. Umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang, di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikuasai bola sepenuhnya, namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki, baik dari sayap sisi kiri maupun sisi kanan. Namun kini kembali serangan dari pemain Turki, di sana ada Kenan merangsek dari kanan pertahanan Paraguay dan kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki. Tampaknya cukup sulitan anak asuh Pizenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Akan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini, sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya, Ada reguler mencoba untuk mengesebar sepenuhnya. Umpan ke sektor kanan, angkat bola saja. Kembali digagalkan. Namun bola masih dikuasai. Kini Hakan langsung shooting. Masih dikuasai lagi oleh Ferdi. Umpan saja ke sektor kiri serang dari Turki. Terjadi duel di udara tadi. Tampaknya Caceres, pemain asal Paraguay ini, bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19. Di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Ya, berhasil dia melewati satu pemain. Melihat nomor 25, ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki. Umpan ke dalam. Sayang, beribu kali sayang. Umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola. Dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi, ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan, ada Perdi dari sektor kiri, sudah serang kembali kepada Kekenan, memasuki kotak penalti, namun dibayang-bayang oleh Caceres. Lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat pelanggaran dari para pemain Paraguay. Berjarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini sang kapten Turki, Hakan, sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti. Sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut. Kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Kembali di heading ataupun dimucakan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki. Namun sayang, harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Perdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan. Berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiror. Gagal lagi. Kembali Turki dari sektor kanan, ada Matt Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail. Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus. Kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14, Abdul Karim, mencoba merasa ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Perdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan crossing ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana, nomor punggung 18, umpan lagi. Sayang, beribu kali sayang. Ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Arda Güler masukkan tenaga kiri. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki. Dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24 20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek. Pendek saja oper kepada nomor punggung 3, Mary Demiral. Dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan, nomor punggung 10, sang kapten Hakan, melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan. Namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri. Umpan pendek lagi kepada Hanka dari sektor kanan. Arda Güler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 18, Mel Murder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Dan back pass jauh kembali kepada Demiral, dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11, ada Kenan Yildiz. Sayang, gagal dia melewati satu pemain Paraguay, namun harus kembali mundur ke belakang. Namun umpan diagonal dari sektor kanan serang Paraguay. Di sana ada Güler, mencoba dia meliuk-liuk dia untuk memberikan umpan ke belakang saja kepada Demiral. Demiral mengkitan bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Güler, umpan lagi kepada Muldur. Namun tampaknya wasit Ivan asal El Salvador meniupkan peluit sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
2: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Güler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Ya. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke 18 tadi, di menit ke 22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay, 6 berbanding 3, artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
1: Baik saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir, di mana memasuki menit ke 28, 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dibentakan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan passing, oh, bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung Pak Abbas Abdul Karim, umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 18 ada Mats Mulder dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Mats Mulder yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Bersiap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan ke gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu, sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki. Namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Muldur, umpan jauh ke depan, namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Guler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak. Ternyata bukan Pauls tentunya, dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki. Dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Vita. Kembali pendengar memasuki menit ke-32, melalui sektor belakang penjaga gawang harus keluar dari sarangnya. Ugurkan cakir, pendek umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang, cakir pendek saja ke kiri kepada Ferdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas. Kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim, kerjasama 1-2 dia dengan Hakan. Hakan berbelokan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, selodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hanka, umpan lagi kepada Muldur ataupun rekannya di sana, Matt Muldur, tarik lagi ke belakang, namun berhasil dicuri oleh pemain Paraguay, dan dalam penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Matt Muldur. Inilah Matt Muldur yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Ferdi dari sisi kiri, serang dari Turki, meliuk-liuklah, umpan sodoran di sana Kemal. Kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih tangguh kini lini belakang dari Paraguay. Demiral umpan terobosan ke depan, ada Reguler, dan tampaknya lagi-lagi beberapa kali pelanggaran harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Paraguay, dan terjadi sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki, sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay, yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap, sudah acarkan mulut gawang, lakukan sundulan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi, disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18, ada Matt Muldur, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay, dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
3: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang, segede-gedekan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Muldur tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran, ugurkan cakir, cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim,
0: Abdul Karim berikan pendek saja kepada Mary Demiral. Masih bermain di receh sendiri. Kembali kepada Abdul Karim lagi. Umpan ke sektor kanan luar. Ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sisi kilat Kenan. Kenan Lidis berputar-putar dia. Mencari ruang tembak. Dibanding dua pemain Paraguay. Berikan lagi. Berikan pendek. Berikan tembakan dulu kawan. Oh, masih membentur. Yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya. Namun kali ini bocah diburu lagi. Pemain-pemain belakang Paraguay. Dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay. Berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerjasama dengan pemain Tiek Galarza. Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja dia, lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan. Namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya. Ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, berikan umpan maksudnya kepada Miguel atau Andres Cubas, umpan ke belakang tapi berbahaya. Akhirnya bola tadi buntah dari pengawalan penjaga gawang. Ukurkan kaki langsung menggapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 pada gue unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Bersangan dengan itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang membimbing pertandingan. Penantikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan, dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini. Stadion yang berkapasitas 71 ribu penonton, dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati saudara-saudara oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki bangun serangan melalui Abdul Karim. Abdul Karim kirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan. Kenan mencoba menggiring bola dia. Mendirak kirak penalti. Berbahaya serangan Turki. Sudah berada kotak penalti. Terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay. Tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki. Dan kini berganti tekanan. Paraguay mencoba bangun serangan. Cepat cuma menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor 19 yaitu Julian Enciso. Melebar ke sektor kiri. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Berada kotak penalti. Namun bukan pelanggaran. Kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan. Turki mengecerang cepat dia menggiring bola dia. Berangsur kita untuk pertahanan lawan. Ada Yunus Akun di situ. Tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya. Karena memang dia seorang sendiri. Sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada di kotak penalti. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay, Orlando Gil. Ya, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang. Sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak. Apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan? Karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit, dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang bas Turki belum satu pun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay. Sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola jambur ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye agak tua saudara, sudah dilakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa sepenuhnya saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay kini bangun serang, umpan di kotak penalti, berbahaya. Umpannya terlalu cepat, dan lebih dulu pemain belakang dari Turki yaitu pemain Ferdi Kaglioğlu langsung menguasai bola sepenuhnya, dan tendang sudah keluar pada ke dalam untuk Paraguay. Dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki sudah dilakukan. Sundu saja keluar kotak penalti di belakang Turki. Namun salah umpannya. Kandas di kaki Gustavo Gomez. Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil.
3: Orlando Gil langsung tenang sudah ke depan, yang dituju adalah Andires Kubas ataupun Miguel Almiron. Namun bersangan ini kami lihat terjadi offside ataupun dia tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri Daraja sendiri. Sudah dilakukan, berikan kepada Kapten Hakan. Akan tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral memainkan bola tenang-tenang saja dia. Good stopper yang bernomor punggung 3 ini melebar lagi ke sektor kiri. Ada Hakan di sana ataupun Karim. Mencoba melakukan tekanan dia, mencoba menggiring bola. Lihat 3 garis tengah sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral umpan ke sektor kanan. Ada di sana Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja dia. Kerja lagi dengan Matt Muldur. Pekarang jemput panik kembali Matt Muldur lagi. Tetapi salah umpannya. Kandesik pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay membangun serangan. Ada Matias Galarza. Mencoba melakukan tekanan dia. Kerja sama dengan Gustavo Gomez. Tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan. Langsung berikan pendek jauh selawakang kepada sana. Pagadangan sana ada Kenan Yildiz dan bolanya disanggut saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan mencoba melakukan tekanan dia. Tarik lagi ke belakang kepada Ferdi. Kuasa bola sepenuhnya dia kepada Hakan. Hakan melebar ke sektor kanan. Ada Abdul Karim di kanan dia maju ke depan. Ini para ke sebelah kanan. Kerjasama dengan Matt Muldur di sektor kanan kiri pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay. Masih kuasa bola punya umpan bekan pendek di kotak penalti. Tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola dari kaki lawan dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan terjadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang kelem ke dalam ini? Yang melihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karem Aktürkoğlu. Ya, nantikan ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor sebelah kanan Daraja sendiri. Sudah lahirkan tangannya, lempar sudah ke depan, salah umpannya. Kini Turki bangun serangan namun patah di tiga jalan. Kuasai Gustavo Gomez, kemas umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain depan di sana ada Isidro Pita, tetapi salah umpannya. Untung saja kali ini terjadi, kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira, dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan, salah umpannya. Kini Turki mencoba serang cepat dia menggiring bola melalui Yunus Akun melebar ke kanan, tetapi kali ini bolanya kandas di pemain belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan, masih permainkan bola dia, tenang-tenang saja Enciso sambil mencarikan liberas, berikan bola pendek saja dia, teruskan lagi pendek ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain Gomez mencoba bertarik ke belakang lagi, kerja dengan Miguel Almiron melebar ke sektor kiri, kerjasama dengan Junior Alonso menuju ke belakang, umpan ke arah kaki lawan, tetapi terjadi heading di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini melakukan tekanan melewati garis tengah sudah, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Kapten Turki Hakan. Menggait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi, tendangan bebas sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galarza, berputar-putar dia, masih permainkan bola, kerja dengan Kenciso, lepas tembakan kemudian gawang, kop 2 terjadi di sana. Oh, akhirnya selamatlah gawang Turki, dikuasai sepenuhnya pemain belakang Turki, dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini, tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan, langsung cepat mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sedak dia. Kini Turki mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary mencoba kirimkan pendek, lepas tembakan dari jarak jauh Hakan, namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Datang lagi serangan Turki, ada Abdul Karim, tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara. Ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang membabi pertandingan Elvan Barton ya masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja, saudara-saudara? Karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik, apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton, wasit dari El Salvador, masih memegang bola musuh kami, memegang bola rapat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya, baik Turki maupun Paraguay, sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, arti hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan ya, bola mati sementara, arti dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berbit pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit, ya, VAR, yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah, kartu merah kepada pemain Paraguay, yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Barton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif, atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
2: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid, Vinicius Junior, waktu itu memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat, dan ya, Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol.

Bom serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay tidak sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola. Ada Mary Demiral di sana ataupun ada Guler Alkam akan melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ, melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak tembus Dakia, sodorkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler. Ada Guler tapi kali salah umpannya, kandas kipan Paraguay berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba mengirim bola, berbahaya melepaskan ketika mencoba mengepung pertahanan di kotak penalti. Gerak tembus Dakia, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan ke mulut kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti. Ketua ketik sebentar dia lepas tembakan kulitan, wah tidak jadi. Walaupun Abdul Karim sudah mencukupkan langsung mulut tawang, satu tembakan keras, satu tembakan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas Mister Gawang, penjaga gawang Orlando Gil. No problem kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah. Dia mencoba menggiring bola. Kuasai bola semuanya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras, paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat bermain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, yang ditujukan adalah Diego Gomes. Di sana terjadi perubahan, coba diburu lagi, terlaku oleh Matias Galarza, angkat ke mulut kawan, ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir, ke depan yang ditujukan adalah Kenan. Di sana terjadi perebutan, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Karekes dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan pendek saja kerjasama dengan Demiral ataupun Ferdi ataupun Karim atau juga Hakan, kapten kesebelasan, akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek. Yüksek melebar ke sektor kanan yang ditujukan adalah Matt Muldur ataupun kerjasama dengan Yunus Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Muldur, gratibus nak dia, kembalikan kepada Algun lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berakot, tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gratibus nak dia ataupun kepada Kenan gerakut masih di belakang, masih mencoba keseluruhan, berikan bola pendek, angkat mulut kawan, berbahaya, lepas tembakan, dihadang lagi sutara bola tadi, disapu saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam. Turki sudah kependek di daerah kotak penalti, mengirim bola, lepas tembakan, sayang saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pregar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flick. Kita nantikan saja. Kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah dia, ada di sana Ferdi Kaldioglu ataupun kepada pemain Arda Guler. Guler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa kerana di sana masih menjadikan berlepas, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 19, ada Yunus Akun kembalikan lagi kepada Guler, kerja sama lagi dia, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Datang kapten Hakan mencoba kutakan sebentar dia, lepas terbakar dari jarak yang cukup jauh, tetapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi serang balik dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke mulut kawan, terjadi kebobolan. Sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan ke daerah lawan ataupun sudah melihat 3.5. Bola dikuasai sebelumnya oleh ogurkan Cakir. Kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada di sana Arda Guler, ada Guler mulut ke belakang dia, mencoba menggiring bola di sektor belakang pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke mulut gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya
terjadi pelanggaran.

0: Dan ya, di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay, nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo Gomez. Ya, namun apakah ini sebuah pelanggaran? Kita nantikan, saudara-saudara. Ya, ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serangan lagi Turki, dekat kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler merebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memberi pertandingan, Elvan Barton dari El Salvador, membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay, Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
1: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D, di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay? Dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini?
2: Yang penting gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetapi sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan, mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan Paraguay. Empat kali shootnya mereka dua kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang, Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi sapuan dari para pemain Paraguay ini mencapai 27 berbanding 16. Artinya ini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau gak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Güler. Dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
1: menutup mulut.
2: Komentar dengan menutup mulut itu memang tidak boleh, aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
1: sekali. Di UCL ya.
2: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu, dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almiron cukup bermain bagus. Dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki, karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan babak pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol ke kebobolan 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai gitu. Dan Paraguay tidak lengkap dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup gedis mengamankan pertahanannya.
1: Ya, kita terima dulu pendengar ini Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Atong. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
3: Selamat siang.
1: Olahraga. Iya, salam olahraga jaya Pak Kendi. Gimana Pak Kendi? Turki, Paraguay. Jagoan Bapak Turki, yang mana ini?
3: Di babak pertama dari Fortuna belum berpihak. Tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menggol gawang Paraguay. Dan prediksi saya 2-1 untuk Turki.
1: 2-1 untuk Turki. Oke, ya, Pak Kendi. Terima kasih. Salam olahraga. Kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
4: Selamat siang Bung Rudi Zen.
1: Iya Pak Atong.
4: Rudi Zen Bekam Putra nih.
1: Bekam Putra.
4: Kalau saya Turki itu kekurangan, dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan İlhan Manzis. Ketika kalau pemain-pemainnya dia udah komplit, ada Hakan Halanoglu, ada Güler. Jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Itu saja. Kalau menang Paraguay kok.
1: Paraguay. Baik Pak Atong. Terima kasih Pak Atong ya. Pak Upi di Bone. Selamat siang Pak Upi.
5: Selamat siang Mas Rudi.
1: Iya. Salam olahraga, Pak Upi. Gimana menurut Anda, Pak?
5: Begini, artinya saya oleh ke intensitas artinya menyerangnya tadi artinya cukup ya mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin De Fortuna lebih dulu berpihak kepada kepada Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah De Fortuna akan berbalik akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja Pak.
1: Baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda?
2: Ya mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan sebagainya itu kan memang komposisi berbeda ya. Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Güler, Kenan Yıldız itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus, tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka, shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Barış Yılmaz. Barış Yılmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yıldız ataupun Güler, tapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak, artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah. Lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
1: nomor 9.
2: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gül, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum. Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni. Karena memang kalau ngomong era-era akan syukur dengan era sekarang berbeda ya.
1: Gaya sepak bola yang syukur sudah berbeda.
2: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9 bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tetapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16 dan itu mungkin persoalannya.
1: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi. Selamat siang Pak Doni.
6: Halo, selamat siang Mas Rudi.
1: Iya Pak Doni. Kalau menurut Anda gimana kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini Pak?
6: Kalau saya nggak terlalu simak ya Mas, saya selalu berhati-hati aja, saya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
1: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini sportcaster untuk siang hari ini.
6: Kasih semangat mudah-mudahan selalu sehat dalam memandu itu dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan situasi
1: Baik Pak Doni, terima kasih.
6: Sama pelatihnya telah karena sudah mengikuti ini Piala Dunia, jadi kita bisa menyimak di manapun kita berada.
1: Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
7: Iya, selamat siang.
1: Iya.
7: Bung Rudi.
1: Iya, menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini, Pak?
7: Saya pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti dengan keunggulan gitu ya.
1: Itu
7: aja dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
2: Iya ya pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia. Mereka selus menyerang dan tidak berhenti. Dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan para gue, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi. Dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
1: Dan kalau melihat dari counter attack yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola, tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki. Itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nanti ini.
2: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya di tengahnya dan support kepada pemain depan membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus ulik lagi, harus mencari solusi tepat dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi sejauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
1: Cukup bagus.
2: Kerjanya.
1: Yildiz perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini gimana?
2: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energik, bukan hanya sekedar seperti ada Guler menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arguler juga juga cukup mobile ya, tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri dan di belakang striker mereka.
1: Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
2: Masih sama menurut saya dan Turki masih akan menguasai ball position.
1: Hati-hati juga dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan?
2: Enggak ya, karena memang diserang ya, tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
1: Kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini Bung Estu?
2: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
1: Akan ada gol lagi, buat siapa itu?
2: Sabar.
1: Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita Bung Yanto dan Bung Joko Saputra untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Galarza di menit ke-1 babak pertama. Silakan Bung Yanto dan Bung Joko.
8: Saudara-saudara pendengar, Kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tampaknya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alver Yulmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana menghadapi Australia Baris salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya. Memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya Baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh Baris. Pemain nomor punggung 21 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1. Meski begitu, dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan membalikkan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25, ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla tampaknya akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu, sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay. Namun, arah bola sulit dijangkau tadi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ferdi sudah dilakukan, pendek saja kepada Abdul Karim. Umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang. Ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan. Umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan, yang dituju satu pemain. Umpan langsung ke mulut gawang. Kembali dicocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi. Dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan Muldur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail. Tarik lagi, melebar ke sisi kiri. Kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay. Akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral. Melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti. Namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil. Dan kini masih amanlah gawang Paraguay. Dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil. Dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi. Ada Diego Gomez. Dapat bola sulit dijangkau tampaknya. Dan kini Turki kembali menekan. Pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang. Mulai keluar dari area kotak penalti. Tahan sejenak dengan kaki kanan. Umpan ke depan. Di sana ada nomor punggung 18. Ada Muldur. Tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Arda Güler arahkan ke sektor kiri. Kepada rekannya ada Demiral. Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan pendek saja kepada Hakan. Ataupun rekannya kepada Ismail. Umpan kepada Perdi. Tarik lagi kerjasama dia dengan Hakam. Ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim. Sorongkan ke depan. Di sana ada Ismail. Umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya. Namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi, Mert Muldur, masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi. Nomor punggung 8 Gustavo mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki. Di sana ada Nermel, namun bisa sederang Arda Güler tarik lagi kepada Hakan, umpan lagi kepada nomor punggung 11. Di sana Nermel lakukan shooting. Oh, Kenan Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita saksikan di babak kedua ini, tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki, tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi. Zienzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan di eksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi, agak mendatar namun bisa dikuasai sepenuh oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan tadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa di heading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay. Nomor punggung 6 di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba dia mendribbling dari arah sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Ferdi masih kurang sempurna sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap, dia melakukan lemparan jauh tadi maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso. Namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan, serang dari Turki. Ada Hakan, umpan diagonal ke sektor kiri serang. Di sana ada Perdi, mencoba menguasai bola sepenuhnya. Tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 14, Ismail. Umpan ke mulut gawang. Kembali dicocor oleh pemain belakang dari Paraguay. Peluang kini kandas di tengah jalan. Mundur saja jauh kepada Cakir, menjaga gawang Turki. Umpan pendek saja kepada Abdul Karim. Sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim. Umpan lagi kepada Hakan. Melebar ke sektor kanan serang dari Turki. Mencoba melewati satu pemain. Umpan lagi kepada Hakan. Untikan sejenak. Umpan crossing. Namun bisa dihalau ataupun diblok oleh pemain Paraguay. Justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Dan dengan cermatan Hakan langsung mencocor bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Di dalam Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi, sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza. Ini salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez, dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dengan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Kini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri mendapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang nomor punggung 20 Perdi, umpan saja kerjasama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana Nomor punggung 3 yang kita tuju adalah Adirete ataupun Omal Adirete ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri, di sana ada Kenan melewati satu pemain, umpan crossing menurut gawang, kembali bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay, terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi, dicocor ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 Seres umpan saja tadi kepada rekannya kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler. Sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya. Nomor punggung 1, pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53, babak yang kedua ini skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dicarkan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki, berbelok-belok dia. Salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur, umpan saja kepada Ferdi, mundur saja, kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu temannya menjadi kosong. Dari sektor kiri Kenan mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri serang Turki, umpan lagi kepada Hakan, mengumpan bola sejenak, melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 3, ada Demiral, umpan pendek saja, namun bola berhasil direbut. Justru kini serangan balik cepat dibangun Paraguay. Dari sisi kiri saya serang dari Paraguay, merasa ke area kotak penalti, mencoba dia melibir satu menit, sudah melakukan kotak penalti. Ya, gagal lagi. Bagaimana tadi kita lihat salah satu main belakang dari Turki, Abdul Karim, mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki, nomor punggung 11 tadi Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri. Di sana ada Kenan mencoba meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya. Namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Perdi. Umpan tarik ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16, ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran, Cubas tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri, serang dari Turki. Nomor punggung 20 Perdi tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak, balik lagi kepada Kenan, jauh dari, melebar ke sektor kiri, ada Abdul Karim, umpan menurut crossing ke menurut gawang, di sana dua pemain. Ah, sayang sekali bagaimana umpan berbelok tadi yang dilesakan oleh Abdul Karim ke mulut gawang dari Paraguay, namun belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana. Kita melihat ada dua setidaknya sana, ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa manfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
9: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri, kuasa 11-10-nya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten ke sebelah sini, lebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain lainnya. Di sana ada Ferdi, terjadi perebutan segera tembus cepatnya merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Kenan angkat ke kotak penalti, terjadi keluar, lepas tembakan. Oh, sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan
0: Paraguay dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celcius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Kini Turki mencoba serangan cepat sekali, menggiring bola, dia merasuk jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya pemain-pemain Paraguay dan sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Turki sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dekannya nomor punggung 16 ada di sana, Ismail Yüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim kepada Matt mundur lagi, lepas jembakan pun tawang musuh tanah, muntah dari bukan jaga kemang, coba diburu dua pemain Turki, berhasil dia, tetapi kali ini sayang, seribu sayang saudara. Meskipun kami lihat Dudus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gik dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar digantikan pemain nomor punggung 26, dan ya, kami lihat pemain nomor punggung 26 masuk ke 8 pertandingan dari Turki yaitu Can Uzun. Ya, ditantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay, sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana namun kali ini patah di tengah jalan dan hanya terjadi lempar ke dalam dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas, sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor punggung 19 dari Paraguay yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau berkanan sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang, namun apa hendak dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menerima umpan dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan, kini terjadi peributan di lingkaran tengah, kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri, dia sama beri poin masuk ke lapangan pertandingan nomor punggung 26 yaitu pemain Can Uzun, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba merasuki jantung pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri, angkat ke mulut gawang, terjadi kemulut, kop gol terjadi di sana, gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki, namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba menggiring bola, dia melebar ke sektor kanan, mencoba merasuki jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, mencari ruang tembak, kemudian pembelakang Turki ada Abdul Sidur, akan melaprek cepat, melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, menggiring bola kiri, ada di sekitar milik kemudian pembelakang 11 yaitu Kenan angkat ke gawang, top. Ahai, terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masukin lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gul terlalu lemah sundulan kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini, dan selamatlah gawang Paraguay belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum merubah kedudukan, masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Kami lihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun sekali lagi memang apa yang terlihat kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan oleh pemain-pemain Turki nomor punggung 26. Dari belakang dia di sana ada Kan Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi melihat ya nampaknya wasit yang begitu bertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki. Ya, wasit Evan Balton dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki. Ya, mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki. Dan kali ini pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang mempertandingkan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Dari sektor sebelah kiri berkasih dia menusuk tanah, angkat ke gawang. Oh, kali ini dihadang saja saudara, 1-4. Tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki dan hanya menghasilkan tendangan penjurus dan langsung pendek saja berikan kepada pemain baris-baris, langsung berikan lagi pendek. Tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya, kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau tendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri darah tersendiri. Siapa akan melakukan tendangan bebas ini, apakah pemain belakang di sana ada Omar Aldereke ataupun juga pemain lainnya, kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gig langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki. Mencoba menggiring bola dia, Leo Tigresnya sudah meraksa ke jantung pertahanan lawan. Dari sebelah kanan kini terus membangun serangan pemain Turki, berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak tubuh sendak dia dibayang-bayang terbelakang oleh pemain-pemain Paraguay, masih berkasih dia berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, yaitu Akan Uzun ini. Dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Bolanya dan kini dipanahkan dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan, langsung berikan pendek ke tengah kerjasama, lepas tembakan melalui jauh. Oh, terlalu jauh kami kira, tendangan spekulasi saja dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami. Dan dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Dan pertandingan babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan kini satu pemain Paraguay, kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak, Hugo Gomez, dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Ya, kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu atau geletak yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan body cut ataupun tackling yang agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palasquez. Nantikan menjaga gawang Paraguay saat ini rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Kini kami lihat ya rupanya memang wasit Elvan Bahkan harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan. Tendang sudah ke depan melambung tinggi terjadi ke mulut di sana saudara-saudara. Kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tiga jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas nampaknya kita nantikan ya pada kedudukan yang sangat menegangkan ini. 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi tubuh Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
2: Iya, kalau dilihat dari mulai dua kedua terutama di Paraguay mereka sejak memainkan mengganti Isidoro Pita dengan Damian Bobadilla artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julian Ciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan. Lalu diperingatkan wasit, ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine. Tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Husek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akgun dengan memainkan Dennis Chun Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9 dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang sporadis sudah menempatkan banyak pemain bertipe penyerang baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus dengan catatan mereka sapuan mereka 5 walaupun Turki juga melakukan 5 intercept, mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18 walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai 9 banding 4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot jika mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki. Sedangkan untuk Paraguay baru sekali dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almiron tadi dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi dua tim walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Paraguay. Sudah selatan langsung ke gawang, terjadi semulut di sana, terjadi perebutan, heading ke gawang, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay untuk melakukan tembakan, tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki. Dan kini berkaca di kanan, Hakan kapten kesebelasan Turki melebar dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, lepas tembakan, satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain baris after Yilmaz. Namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini. Namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini ada Kapten Hakan di sana mencoba mengiring bola cepat ke mitra segera setengah sudah, merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke jauh belakang. Dia ada di sana kemudian baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, kirimkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada Kapten Hakan mencoba mendekat dari kotak penalti kepada sekali dikirimkan kepada Paulis dari sektor kiri. Kedua berkasih dia kutak adik sebentar, dia pemain yang berambut agak kuningin langsung mulut gawang, terjadi heading di sana. Oh, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat menggiring bola kapten sebelah ataupun Abdul Karim umpan ke kotak penalti cukup kamu. Satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya. Yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menekan, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay. Namun Turki juga tidak kenalah dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang saudara-saudara kami lihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki. Sudah dilakukan kuasa sepenuhnya Abdul Karim, mencoba kutak-atik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan, dibanjang baik dari belakang, ada Uyun di situ mencari kawan yang berdrebas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasa sepenuhnya. Saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki kini ada baris, langsung sapu saja umpan tarik waksunya, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya pemain nomor 8, sudah terlangsung bergabung heading ke belakang. Oh, kali ini sayang headingan atau kecundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Kita nantikan langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana, salah umpannya lepas tembakan menuju tanah, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang. Kini pemain-pemain Paraguay mencoba bangun serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13 yaitu Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang dari Turki yaitu Ugurkan Cakir kuasa sebelah sebelumnya, kurungkan pendek saja ke depan dia, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, kuasa sebelah sepenuhnya gratis sejenak dia, ada Arda Guler mencoba mengirim bola, berikan kepada Baris, langsung berikan ke depan, kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay dan jatuh di sebelah kanan nanti yang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksikan tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita rekan langsung keluar gawang, kap gol terjadi, takkan gadaran sekitar, kutakkan sekitar, oh handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki yaitu Deniz Gül membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya, kita lihat kedengarkan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau dari sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi, dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti tekanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bangun serangan Ada Abdul Karim di sana mencoba menggiring bola dia, merangsek ke tentu pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri. Yang itu adalah pemain nomor punggung 24 cepat menggiring bola, yaitu Baris Aftert, gerak tipis sejak dia kotak kering sebentar. Ternyata ada Yunan di situ ataupun Kenan, maksud kami. Gerak tipis masih berhasil, tahan dengan kaki kiri, terjadi perebutan di daerah kotak binati. Tapi kali ini serangan Turki kembali kandas, namun datang Abdul Karim, langsung pulang ke lengkap. Satu sundulan kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18, Matt Mudur. Tetapi sayang, sundulannya juga masih melenceng, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang, namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang sudah dilakukan oleh Orlando Gil, melambung tinggi melewati garis setengah sudah. Yang dituju adalah pemain depan di sana, ada pemain-pemain, maksud kami, pemain depan lainnya di sana, ada pemain Bobo Dila. Tetapi kali ini kurang sempurna, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki. Namun datang lagi bantuan dari belakang, saudara-saudara, ada pemain Juan Carreques, dan Carreques umpan, dan kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menggaksikan nampaknya lemparan ke dalam, saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit. Namun kali ini tetap, saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya, bahwa memang hanya out ataupun lempar ke dalam. Meskipun Gustavo Alfaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya, yaitu lemparan ke dalam. Kami kira dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki, saudara-saudara pendengar. Ya, kita nantikan, ya, lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay, yaitu Juan Carreques. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Ya, kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lemparan sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, gerak tubuh sendaknya, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melewati garis tengah, namun tidak jadi, tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Turki, yaitu pemain Aaron Elmeh. Elmeh coba kirimkan ke tengah, cepat ya, menggiring bola lagi, merangsek selari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Kutak kadik sebentar, dia dibantu dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki. Berikan pendek saja kepada Kenan. Kenan masih gelap pelati, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan, gerak tubuh cinak dia, tarik lagi ke belakang, mencoba membangun serangan, dan sayang, saudara. Kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya, kurang tenang kami kira. Peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tetapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini, kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung, jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakan yang melenceng ke gawang, paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali ini bola dibiarkan lapan pertandingan, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja, kini Turki mencoba mengurangkan serangan cepat kepada kapten, pada kapten Kenan. Akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek saja cepat kepada lekannya, Matt Mundur ataupun ya Kemira, gerak tubuh senak pada 3.5 sudah. Ada di situ kami lihat pemain nomor 13 cepat tetakan bola di ganda, pilihkan pendek saja, melebar ke sektor kiri kepada Kenan, ataupun mencoba mengirim mudah kalau melihat pas tembakan bilang. Sayang, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan Kan Ujun ini, masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian, saudara-saudara pendengar, lagi-lagi tendangan pemain depan Turki ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan Grup D Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini. Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ketendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan. Dan parang ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan pendek saja. Cepatnya menggiring bola, kuasa bola sebelumnya dari celah ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijadikan pemain belakang Paraguay. Namun kali ini serangannya bertambah lagi, 2-3 pemain maju ke depan. Kuasa sebelumnya pemain punggung 14 saudara-saudara yaitu Abdul Karim. Abdul Karim melebar lagi, gratis sejak dia tarik ke belakang umpan gerak dari kop gol, tidak ada kawan di sana saudara. Bora meluncur seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki dengan mudah. Tentu saja pemain belakang

0: Gustaf ambil ancang-ancang, dilempar sudah ke depan. Yang duduk di samping gerang di sana terjadi perebutan. Tetapi Hirap menang dari pemain Turki ini kuasa bola sebelumnya di lingkaran tengah. Disundul lagi oleh pemain Paraguay. Namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya, saudara-saudara pergari. Rupanya kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini. Walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaannya merah putih. Tetapi kali ini dia menggunakan kostum biru-biru. Ya, namun nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan walaupun bermain dengan 10 orang. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, sudah akan melambung tinggi, terjadi kemudian gol terjadi. Oh, hampir-hampir saudara, sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. Untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman sehingga dapat melambatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba bagi serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Ada di sana kami lihat pemain Kutakadik sebentar dia mencoba melakukan tekanan baris untuk ke belakang jauh lagi dia kepada Karim, kembali balis lagi ataupun tekannya masih menggiring bola mendekat di dalam kotak, langsung bola lepas jarak. Sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu bagus, begitu mulus saudara-saudara, sayang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gul sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki yaitu Abdul Karim, keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kohcu. Ya, Orkun Kohcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay. Ya, pemain Paraguay yaitu Matias Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
1: Ya, pendengar, saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepan pojok, umpan saja tadi namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit IPAR masih menunjuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading-heading bola-bola, duel-duel bola atas tadi. Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun arah bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay. Dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan, jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodaran ataupun back pass tadi, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Falagues. Umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi, Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun kini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke mulut gawang. Sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini.

0: ataupun jantung pertahanan dari Turki. Terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran. Diamankan saja bola liar tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan. Lagi-lagi Muldur umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan. Di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola, memasuki rekan penalti, gerakan meripu, umpan-umpan, lagi-lagi bagaimana tendangan tadi nomor punggung 26 pemain Turki. Ada Can Ujun tadi, mampu diblok oleh penjaga gawang. Namun ada lagi satu peluang tentunya dari Dennis Gul, tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kita lihat bagaimana tadi selodoran yang dilakukan oleh Baris, umpan direct pass tadi ke belakang kepada nomor punggung 26. Ada Can Ujun lakukan tendangan kaki kanan, diblok oleh penjaga gawang Orlando Gil. Namun tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh Dennis Gul. Masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay saat ini. Penjaga gawang Carik umpan saja, passing ke sektor kanan. Ada Muldur mencoba menggiring bola, meliuk-liuk ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan saja ke sektor kanan, kepala ada turun kepada Baris, umpan langsung ke mulut gawang. Namun masih ada pemain-pemain dari Paraguay. Umpan tadi dicocor saja ataupun diamankan oleh pemain Paraguay. Justru kini nomor punggung 19 Paraguay mencoba merangsek dari sektor kiri. Di sana ada Julio Enciso yang mampu lewat satu pemain, mendapat 4 pengawalan dari pemain dari Turki. Justru Matias umpan tendangan ke kiri, namun bisa mengenai ataupun badan dari pemain Turki tadi. Satu tendangan keras kaki kiri dari Matias masih bisa dihalau pemain dari Turki. Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan. Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Tampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale, kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo. Ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditanduk keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0. Namun setelah minus satu pemain, mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir, namun ada tambahan waktu 7 menit di babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan, dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu setempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki. Arda Güler pendek saja kepada Hakan. Hakan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay. Namun umpan pendek saja terjadi ke mulut di sana di kotak penalti dari Paraguay. Namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan, menyisakan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13 Ezer, ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek, ataupun kepada rekannya Arda Güler. Tarik lagi ke area tengah lengkap pertandingan kepada Hakan, sang kapten kesebelasan. Umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 ada Gustavo, ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Hakan. Tarik lagi ke sektor kiri serang dari Turki. Umpan saja kepada nomor punggung 11, umpan ke depan gawang. Lagi-lagi terjadi benturan tampaknya di area kotak penalti Paraguay. Tampaknya tadi Dennis Gul melakukan pelanggaran terhadap Gustavo, sehingga wasit Ivan meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Gul, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yildiz. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. terjadi duel di sana di sektor kiri pertahanan Turki. Bukan sebuah pelanggaran, masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki, dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11 Kenan kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla tampaknya dilanggar oleh Kenan. Selamatlah kini gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6. Namun gagal tadi. Kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah. Jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam. Masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana. Namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki. Nomor punggung 6. Mencoba untuk menguasai bola. Mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay. Sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Ada Orkum Koku tadi. Mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Ah, justru direbut oleh pemain Paraguay. Nomor punggung 25. Umpan saja ke depan. Namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan. Gustavo masih melihat rekannya. Berdiri bebas. Dia langsung umpan ke mulut gawang. Umpan lagi saya heading. Oh, kembali heading yang kurang sempurna tadi. Diamankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Mencoba melewati satu pemain Paraguay. Meliuk-liuk dia. Mampu melewati satu pemain. Mencoba menguasai bola sepenuhnya. Dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay. Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling. Mencoba melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki. Namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Saat ini Hakan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26. Ada Chan umpan saja ke kanan menusuk ke sektor ada kotak penalti. Namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola. Arda Güler umpan lagi, alirkan ke sektor kiri. Ada Kenan memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 6. Umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting, namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri, umpan ke mulut gawang, satu pemain, heading, oh! Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arda Güler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Güler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya, namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki. Namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Kini pertandingan masih terus bergulir di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, maksud saya kepada baris tadi. Dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang. Terjadi heading duel di sana. Namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading para pemain Paraguay. Masih belum selesai kini. Hakan umpan langsung ke mulut gawang. Di sana ada Dennis. Namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi nomor punggung 26 ada Chan Ujun. Mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. sana ada Damian Bobadilla sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya Arda Güler, pemain Real Madrid ini, akan mengeksekusi tendangan bebas, dan sementara itu penjaga gawang dari Turki, Ugurkan Çakır, juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Güler, terjadi di sana, gagal, namun terjadi ada satu gol lagi. Arka langsung shooting, gol! Bagaimana serangan bertubi-tubi, dan sementara itu di saat yang bersamaan wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
1: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Yanto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama, khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu besar, jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini?
2: Bayangin Bung, dua pertandingan 62 shoot, ya, tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 74. Sekarang tambah 2 lagi, 32, tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama ya, ada 20 shooting, hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan, mereka selalu terblok. Yang pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatannya adalah gol cepat yang dihasilkan oleh Paraguay adalah gol yang mereka maksimalkan dengan baik. Mereka sepanjang pertandingan tidak pernah bisa menyerang. Tetapi di menit ke 80 sebenarnya 80, 82 dan juga tadi 89, Matt Muldoon ini memberikan sesuatu yang bagus buat timnya. Sayangnya di menit ke 80 tadi usaha Matt Muldoon digagalkan. Lalu di menit ke 82 umpan yang cukup bagus dari Matt Muldoon juga tidak bisa dimaksimalkan oleh Dennis Gul yang berada di kotak 16. Lalu di menit ke 88 tadi Matt Muldoon lagi, tetapi tendangan dari Chan Uzun berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gul juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kotak 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gil, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dan Dennis Gul tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping. Dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay, dengan bermain 9 orang sejak babak kedua mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan sebagai false nine ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16. Dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali memasuki bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol, dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan, sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
2: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Di belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus, covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, dua pertandingan 62 shoot, tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32 ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang cita-cita gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya, karena ya, buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan shoot, pertandingan.
2: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan ya, tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu, ya, tidak tepat ya, sasaran gitu.
1: Oke, okay. 0 poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di untuk 32? Turki, berapa gol banyak yang harus diciptakan melawan?
2: Iya, harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
1: Amerika.
2: Amerika. Ya. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Ya. Jadi justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah, harapan sangat tipis sekali.
1: Tipis.
2: Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak
1: 30 besar. Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
2: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah, ya sudah, kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah gak ada masalah gitu. Dengan kondisi dua kali pertandingan dengan kekalahan dua beruntun. Kekalahannya memang tipis, 1-0, ya, dan kemarin 0-2. Tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu.
1: Ya,
2: dengan
1: ya,
2: banyaknya shoot, tapi ternyata mereka gak bisa membuat, bahkan membuat shoot menjadi on goal aja gak bisa gitu.
1: Ya. 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi ya, tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
2: Ya, ini sepertinya Montella berada di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun ia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia jalan tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan kalah langsung dikat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai,
1: ya,
2: Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia pasti aman.
1: Oke, okay. Kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
2: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan. Bahkan kemarin, bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya. Mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini, 4-4 ini penyerang, pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika bisa seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang, kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi, jadi bermain lebih menyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen, sekali masuk lagi di ujung tanduk cara nasibnya ya.
2: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
2: Kalau saya melihat, kalau dengan cara
1: bermain
2: seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. Catatannya adalah mereka harus lebih disiplin dan mereka harus mengurangi dalam taruh drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ada beberapa kali tadi dia bermain sangat keras, terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi, dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Aldiron, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
2: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin ball posisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini?
2: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Aldiron tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine. Mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus penyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos
2: ya,
1: ke
2: 32. Dua-duanya sama-sama beban ya, karena nah, sekali kemenang dan sekali kalah.
1: Ya.
2: Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya. Walaupun ada mungkin peringkat ketiga ya, terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain. Dan ya, artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke, baik Bung Gestu, terima kasih banyak Bung sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarsi tadi. Terima kasih Bung Gestu, sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya Bung. Sehat selalu, salam olahraga Bung.
2: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir Grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi
2: Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setadi kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kita akan balik lagi di Pro 1 LRI Tuban siang hari ini. Edisi hari Sabtu 20 Juni 2026, pendengar, Sabtu nanti di program Seruling Gedang kita akan dangdutan bareng ya. Jangan sampai terlewatkan ya siang hari ini. Dan lagu-lagu keroncong Campur Sari sudah senadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Hasna Pendengar. Berikut informasi selengkapnya. Pendengar, harga barang berbahan dasar anyaman di Pasar Baru Tuban seluruhnya mengalami kenaikan harga. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Harga produk anyaman bambu di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Para pengrajin telah menaikkan harga jual berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per item tergantung pada jenis dan ukuran barang. Menurut salah satu pedagang, Hanto mengatakan jika kenaikan harga anyaman bambu ini diduga dipicu oleh kenaikan harga plastik. Para pengrajin dan pedagang anyaman bambu ini merasa perlu melakukan penyesuaian harga untuk mengimbangi tren kenaikan harga barang-barang berbahan plastik yang telah lebih dulu mengalami kenaikan. Di tengah upaya pemulihan aktivitas ekonomi Pasar Baru Tuban pasca insiden kebakaran beberapa waktu lalu juga menjadi tantangan tersendiri para pedagang, salah satunya pedagang anyaman bambu.
2: Semua jenis ada naiknya, ada sampai 5.000 kenaikannya loh ya, ada sampai 1.000, minim 1.000, ada yang 5.000, ada 2.000, semua barang, semua item.
3: Ini kenapa, Pak?
2: Ya, imbasnya semua naik itu, terutama kan pertama kan plastik-plastik naik, bahan pokok naik, ikut naik, iri gitu loh, yang bikin itu iri, mau minta naik juga gitu.
1: Meski begitu, produk anyaman bambu ini masih memiliki peminatnya. Sejumlah masyarakat masih membeli produk tradisional ini, meskipun jumlah pembelian ini tidak sebanyak sebelum adanya kenaikan harga. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Informasi berikutnya masih dari Kabupaten Tuban, pendengar. Jasa Raharja Kabupaten Tuban preventifkan upaya sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Kembali Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Sebagai langkah preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, Kantor Pelayanan Jasa Raharja Cabang Tuban menggelar kegiatan intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan dan desa di Kecamatan Tuban. Kepala Jasa Raharja Cabang Tuban, Ige Muri, menjelaskan bahwa dipilihnya perangkat desa sebagai sasaran edukasi ini didasari oleh tingginya angka domisili korban kecelakaan di wilayah Kecamatan Tuban. Ia berharap para perangkat desa ini dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memperluaskan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
4: Untuk tahun ini memang untuk kecelakaan itu setuban itu sudah meningkat sekitar 20% dari tahun lalu. Data ini juga membuktikan bahwasanya Tuban ini masih tinggi. Tapi tidak henti-hentinya kami memberikan edukasi, sosialisasi tentang keselamatan transportasi di Tuban.
1: Melalui sinergi antara Jasa Raharja dan perangkat desa ini, diharapkan kesadaran masyarakat Tuban akan keselamatan di jalan raya semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat terus ditekan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Pendengar, kita bergeser informasi dari Kabupaten Lamongan. Usai pelaksanaan ibadah haji 2026, Kemenhat Lamongan langsung matangkan persiapan haji tahun 2027 dengan berikan edukasi dalam sekolah haji. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, kantor Kemenhat Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhat Lamongan Abdul Ghafur mengatakan, program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain sebagai sarana edukasi, sekolah haji juga dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon jemaah. Hal ini diperlukan karena banyak calon jemaah yang mendaftar sejak tahun 2013 dengan masa tunggu mencapai sekitar 14 tahun.
2: Jadi sekolah haji ini kami mengundang calon jemaah haji 2027 untuk kami berikan pembinaan kurikulum sekolah haji mulai bimbingan ibadah haji, kesehatan haji, dan dokumen haji. Selain sekolah haji ini adalah langkah awal kami untuk melakukan verifikasi data jamaah haji yang pada tahun 2013 melakukan pendaftaran dengan cukup waktu yang rentan yang lama, hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten Lamongan.
1: Abdul Ghafur berharap melalui program Sekolah Haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.

dengan informasi dari Farin Regi tadi menutup perjumpaan kita di program Warta Tuban edisi hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum nanti kita beralih program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini, enggak nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya adalah jam 3 sore pendengar. Anda boleh gabungan request lagu-lagu dangdut edisi hari Sabtu. Kita akan karaokean bareng ya. Gabungan di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Barusan berdering sudah ada yang telepon. Kira-kira siapakah di sana? Halo seruling gendang.
2: Mari berdendang dengan RRI Tuban.
1: Selamat siang.
2: Siang kembali, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, Ibu. Ini dengan
2: Mbak Ii di MU.
1: Di MU, iya. Sehat, Mbak Ii?
2: Ini siapa kok lali ya?
1: Hasna.
2: Iya, Mbak Hasna.
1: Mbak Ii mau karaoke. Lagune nopo?
2: Tirai Cinta dari Nirmawati.
1: Siap, Tirai Cinta.
2: Ayo Yu Sutrini, Kang Julpan, Mama Yu ngantri Mama. Kang Samatiarto juga ngantri. Kang Sarwoto, Kang Rete. Ayo Kang Rete lah masuk. Jasmini Pak Rasman, Bu Nini Aya Iba.
1: Baik, sudah siap.
2: Oke.
1: Langsung saja dihadirkan karaoke Tirai Cinta. Versinya Mia Nawati barengan sama Mbak Ii dari Merak-Urak.

0: Encik.
1: Ateng terus marah. Apa yang ini, Encik? Salamin untuk semua saja tanpa kecuali. Spesialnya buat Mas Budi ya. Salamin sayang selalu. Semoga Mbak Isna sehat selalu.
0: Amin,
1: banyak rezekinya.
0: Amin,
1: nanti pulang hati-hati cantik.
0: Encik, siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ii dari Meraura. Satu lagi telepon yang masuk, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama RRI Tuban.
0: Encik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Volume ini tak kecil, Mbak.
0: Encik, dikecilkan suaranya.
2: Nanti enggak dengar musiknya.
0: Ini terlalu dengung suaranya.
2: Sudah?
0: Sudah aman, Encik.
2: Aku lagunya tak pernah, Mbak.
0: Tak pernah apa?
2: Tak pernah jatuh cinta. Kalau ada dari ini, Mbak.
0: Dari mana?
2: Dedi Koplo.
0: Dedi Koplo.
2: Channelnya Dedi Koplo. Jee.
0: Sebentar. Dedi Koplo tuh yang mana ya? Sebentar ya.
2: Kalau nggak ada, yang penting Koplo.
0: Sekedap.
2: Salamnya Mbak Ii yang barusan turun. Jatuh cinta kok karo wong sing duwe bojo ora apik. Cuma lagu, Mbak. Juga Mas Silvan, Mbak Sutrini, Pak Rete, Mas Irwan, Mas Wandi, Kang Tamatiarto, Pak atau The End, Ijaz Munia Rasman. Siapa lagi? Bu Nini Ayegan. Udah ketemu, Mbak?
0: Sudah, tak pernah jatuh cinta ya tadi ya?
2: Bukan ya, tak pernah aja judulnya.
0: Oh, tak pernah
2: yang
0: aja.
2: Dari Rita.
0: Oh, Nje.
2: Aslinya Rita.
0: Sekedap, Nje.
2: Ya. Juga ada, siapa itu? Mbah Kondorek-orek.

0: Mbak Etian, Mbak Rumista.
1: Ini masih dengung Mbak Ii.
0: Mbak Ii
1: salah toh Kandani. Mama Yu salah ini Mama Yu.
0: Bentar.
1: Suaranya masih dengung.
0: Sudah.
1: Mm-mm, sabun.
0: Kucil banget tapi.
1: Iya. Sudah siap, ini sudah ada.
0: Oke.
1: Tak pernah ya dari Rita Sugiarto siap dihadirkan barengan sama Mama Yu siang hari ini.

0: Terima kasih, Mama Yu.
1: Cuma vokalnya di situ kurang keras. Misalnya gini enggak ya, musiknya kalau keras, vokalnya kurang keras, vokalnya ditambahin sedikit di situ.
0: Oh, ngaten. Siap.
1: Kalau musiknya pelan, vokalnya keras, vokalnya dikurangi. Udah sembuh, Mbak.
0: Bantu, alhamdulillah ya. Sudah mendingan.
1: Matur nuwun. Ya, doain sembuh.
0: Amin, Allah.
1: Nanti
0: amin.
1: Lebih fresh lagi.
0: Amin ya Allah. Terima kasih
1: Mbak Asna. Tetap cantik, hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yu. Suaranya merdu pol. Ada yang berdering lagi via telepon, kira-kira siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
0: Enje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang mau nyu karaoke?
2: Waduh. Karaoke bani.
0: Nggih no, karaoke napa request jenengan?
2: Request mawon
0: nggih pun lek ngoten lek request mawon. Menapa request e monggo?
2: Oh iya, Mbak Asna sudah sehat kan?
0: Alhamdulillah sudah mendingan,
2: nggih. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk Mama Yu kemarin lagunya. Saya nggak tahu diingatkan
0: ya
2: matahariku itu kan cocok Mbak untuk orang yang sedang sakit itu.
0: Onje matur nuwun sanget
2: dan terima kasih untuk Mbak Asna juga.
0: Onje siap monggo lagune napa.
2: Oh iya Mbak Asna, minta tolong ya nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Asna.
0: Apa itu
2: judulnya? Karena ini saya wong deso, yang wong deso Mbak Asna,
0: wong
2: yang
0: deso.
2: Dari ageng musik ya, yang dari siapa ya itu?
0: Putri.
2: Putri.
0: Ya, siap.
2: Nah kalau dengar lagu ini kok pengen bilang, wong lembut ini cah, ingin bilang gitu Mbak, suaranya itu lembut sekali. Oh ya sambil salam-salam Mbak ya. Untuk tadi yang barusan turun ada Mama Yu. Ada juga Mbak Ii tadi ya sama siang tengah sore. Ada juga Kang Tamati Harto, Kang Jarwato. Ada Mas Olikin juga ya, Tawato. Ada juga Lekmon, ada juga Mas Yulvan, ada Mbak Sutrini, ada lagi siapa ya, Bu Jasmuni, Pak Rasman, dan ke semuanya saja Mbak Asna ya.
0: Siap.
2: Selamat siang.
0: Selamat
2: dan
0: siang.
2: Selamat mendengarkan. Untuk Mbak Asna selamat siang,
0: selamat
2: bertugas.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Insya Allah.
2: Sekian dulu Mbak Asna, terima kasih atas waktu dan lagunya. Kesepian tanpa kekasih.
0: Cakep.
2: Kesekian dan terima kasih.
0: Dengan senang hati. Waduh, dikasih pantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang. Request lagu Wong Deso barusan turun sudah ada yang mau naik lagi. Siapakah di sana kira-kira? Halo seruling gendang.
3: Berdendang bareng RRI itu Bang. Ya di mana punya kabar Mbak Asna?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Ini dengan Mas Tamati Harto Ji?
3: Iya Mbak Asna.
0: Sehat Mas?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, enci.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau nyanyi lagu nopo niki?
3: Lagunya bekas pacar aja Mbak.
0: Bekas pacare sinten?
3: Bekas pacare Mbak Asna.
0: Waduh. Bekas pacar karaoke nada cowok ya, Asna dihadirkan ya.
3: Iya Mbak Asna, siap.
0: Sebentar, oke.
3: Ya salamnya buat Mbak Asna, semoga sukses selalu.
0: Amin Allahumma amin ya Allah enci.
3: Ya selanjutnya yang baru turun ada Mas Bujang, terus ada Mbak Ii, ada Amayu, jadi gak tahu jatuh cinta.
0: Mas Tamati Harto sudah siap?
3: Iya siap.
0: Siap, Jih. lagu bekas pacar akan dihadirkan langsung oleh Mas Tama Tiarto siang hari ini.

0: Terima kasih Mbak Asna.
1: Matur nuwun sanget, iya, Mas Tama Tiarto. Salamnya sampun.
0: Salamnya sampun Mbak Asna. Liriknya banyak yang keliru.
1: Boten nopo-nopo enje aman.
0: Iya, itu sing belakang sak ngantri Mbak Asna. Ya, terima kasih Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget enje. Mas Pur, selamat siang. Iya, enggak apa-apa ini dengan Mbak Asna, bukan Mbak Niswa. Mbak Niswa nanti menemani siaran Tuban malam ini ya. Tuban sore ini, enggak Tuban malam ini. Kali ini link gedangnya barengan sama Hasna. Request lagu Tajamnya Karang. Request saja, enggak bisa nyanyi, boleh. Salam buat Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ajeng, Mbak Ii, dan semuanya selamat siang. Buat bahasa tetap semangat dan matur nuwun dengan senang hati. Satu lagu dulu harus hadirkan ya, tadi yang sudah request lagu Mas Bujang, lagu dengan judul Wong Deso.
2: Ayo Cak Mas.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini. Satu telepon lagi masuk di ujung udara. Ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Halo, berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban.
1: Selamat siang.
2: Gimana, sudah agak reda batuknya?
1: Alhamdulillah, lumayan reda ini. Ini dengan Mbak Sutri ini ya? Halo, ini dengan Mbak Sutri.
2: Iya, dengan Mbak Sutri ini mau duet sama Mas Zulfan.
1: Oh, ini sudah gabungan sama Mas Zulfan, Jek. Tadi dengar suaranya Mas Zulfan.
2: Oh iya, loh, sudah masuk ini.
3: Mas Zulfan yang mana?
1: Loh, yang mana ini?
3: Si tetangganya cakae.
1: Iya.
2: Tetangganya yang cantik itu loh.
1: Belum apa-apa, udah gabungan. Ini lagunya mau apa ini?
3: Bujang Merana.
1: Waduh. So sweet sekali aku makno kok
3: tenang makno tenang jadi orang tua ya
1: makno tenang bujang merana langsung
3: ini Cynthia mbak ini
1: siap
3: dari pagi
1: enci
3: yang jangan itu asli ya
1: enci ready to go langsung
3: oke.
1: Lagu Bujang Merana dihadirkan langsung yang akan dinyanyikan oleh dua hati yang sedang berbahagia. Dari Mbabat dan juga dari Merak-Urak. Waduh.
2: Kota Wingko sama Kota Legen.
1: Oke, siap langsung saja dihadirkan.
2: Terima kasih buat Mbak Hana, Mbak Asna. Ada Kang Bujang sama Bianco.
3: Halo.
1: Oke, sebentar.
3: Ya, karaoke
1: ya, bentar. Waduh, saya yang redek malahan polai gitarnya. Waduh.
2: Sama tetangga sendiri nyantai aja.
1: Enje siap, Bujang Merana siap dihadirkan.
3: Loh, bukan yang ini, Mbak. Yang dangdut asli.
1: Yang mana ya Mas Zulfan ya?
3: Yang dangdut asli. Ini Cynthia, Sulit AG, Bujang Merana, Karaoke. Yang dangdut, bukan yang disco.
1: Loh, ini dari Ine Cynthia dan Solid AG juga tadi yang saya puter.
2: Tapi bukan yang disco.
3: Yang dangdut asli, yang karaoke.
1: Yang mana ini? Waduh, kok nggak ada ini?
3: Nggak ketemu juga ya?
1: Oh, ini ya, sebentar.
2: Yang di Tulungagung.

0: Terima kasih
1: Mbak Hasna. Dan salamnya untuk semuanya aja. Selamat siang, selamat berkaraoke, dan selamat mendengarkan. Semoga sehat selalu.
2: Amin.
1: Dan spesialnya buat Mas Yulvan yang selalu baik-baik aja kalau duet sama saya yang amburadul. Dengan ucapan suaramu, semangat aktivitasku,
0: dan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Sebelum turun, sebelum turun ada masukan sedikit khusus untuk hari Sabtu karaoke. Kalau misalkan ada yang request maupun lewat telepon maupun lewat WhatsApp, itu sebaiknya diputar di belakang. Kalau ada tersisa waktu gitu Mbak ya. Soalnya untuk yang hari Sabtu diprioritaskan yang karaoke gitu.
2: Oke, siap.
0: Soalnya kan hari-hari lain kan udah sering requestan kan. Itu sekedar masukan aja.
2: Siap, terima kasih Mas Yulvan.
0: Oke. Terima kasih waktunya Mbak Esna.
2: Dengan senang hati.
1: Terima kasih Mbak Esna.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kekasih yang sudah gabungan siang hari ini, terima kasih sudah request lagu sekaligus langsung karaoke berdua dari Lamongan dan dari Tuban. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan pendengar di program Seruling Gendang edisi hari ini. Masih bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Satu lagu saya hadirkan spesial untuk Anda, lagu dari Elvi Sukaisi dengan Mansur dan judulnya Gadis atau Janda.

Pendengar, lagu dari Joni Iskandar dan juga Mega Mustika menutup perjumpaan kita di program Seruling Gedang edisi hari ini. Terima kasih yang sudah request lagu, yang sudah karaokean, yang sudah gabungan di siang jelang sore hari ini. Sesaat lagi kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kemudian nanti kita akan beralih di Tuban sore ini hingga nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Gimana aktivitas Anda di sore hari ini pendengar? Menemani Anda di Pro 1 RRI Tuban. Selamat menjalani aktivitas di hari Sabtu jelang malam minggu. Kira-kira malam minggunya kemana ya? Ada kegiatan atau aktivitas apa malam minggu ini? Jangan lupa datang di Abirama Tuban. Ada kegiatan konser di sana. Anda bisa menikmati juga kulineran UMKM sembari memantau keadaan Pantai Pantura dari atas Tuban Abirama begitu ya. Ada juga banyak jajanan UMKM yang ada di sana. Bisa langsung dilarisi saja sembari menikmati malam mingguannya.

Peningnya, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Info Prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

0: Miko.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Januar Fahmi melaporkan.
2: Staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan guna memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal di lapangan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang tengah berjalan. Dalam peninjauan itu, Arief Rahman menegaskan bahwa jajaran baru di Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini memusatkan perhatian pada upaya perbaikan dan pembenahan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta aktivitas pelaksanaan berjalan normal.
3: Jadi sekarang dari BGN ini dengan pejabatnya yang baru akan menata kembali SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada kami misalnya terus dikembangkan, diperbaiki sehingga dari segi kualitas makanan, kemudian dari segi kesehatan di SPPG ini lebih baik lagi, ya. Jadi saran-saran tadi dari Pak Bupati, di Sekda tentang terbaik ini segera dilaksanakan.
2: Pembenahan yang dilakukan mencakup penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyempurnaan mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan. Upaya ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang sebelumnya ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menargetkan program MBG dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur menyayangkan minimnya pelibatan warga lokal dalam industri tebang tebu, di mana pekerja tebang mayoritas masih didatangkan dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Program Bongkar Ratun yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Sebagaimana panen dan tanam tebu Bongkar Ratun serentak yang digelar di 7 kabupaten sentra tebu termasuk Magetan. Melalui program tersebut, tanaman tebu yang sudah tidak produktif diremajakan dengan bibit varietas unggul agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan produktivitas tebu harus diikuti dengan kenaikan rendemen atau tingkat perolehan gula dari tebu yang digiling. Selain faktor bibit, ia menekankan bahwa proses penebangan juga berpengaruh terhadap kualitas tebu dan besaran rendemen. Oleh sebab itu, para tenaga tebang perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai teknik penebangan yang baik agar kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula tetap terjaga. Di sela kegiatan panen dan tanam tebu serentak di Kabupaten Magetan secara virtual, Hovifah menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja asal Jawa Timur dalam aktivitas penebangan tebu.
5: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. Sampai saya mbok, ya ambillah orang Jawa Timur supaya ada income yang juga didapat dari warga Jawa Timur, terutama Magetan dan sekitarnya. Diambilnya dari provinsi di luar Jawa Timur. Nah, bukan persoalan dari mana atau dari mana. Literasi kepada mereka yang akan menebang itu harus didampingi, disampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
4: Ia menegaskan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
7: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Maka termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut akan memotret berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di Kota Batu.
10: Bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting. Apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
11: Di tahun ini, BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Nah, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap.
9: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pramuka Surabaya pecahkan 3 rekor MURI. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terharu 130.000 peserta basuh kaki orang tua. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
12: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani yang digelar serentak hari ini. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di Kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
13: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap perkampungan. Jadi dengan Kampung Pancasila, Pramuka menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi yang saya bacakan, jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
12: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
14: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
12: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. M. Samsudi melaporkan selengkapnya.
15: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata.
16: Jadi, alhamdulillah kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
1: Oh, murid.
15: Yeah. Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas, yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Nuari melaporkan selengkapnya.
17: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1.000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
18: Kita acuannya kan cuaca normal, terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling enggak kalau karena tahun ini enggak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
17: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
1: Gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Laporan selengkapnya bersama Aris Deka.
19: Kemeriahan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ditandai dengan gelaran kirab Panji Persatuan dan obor perjuangan yang berlangsung dengan khidmat. Prosesi sakral ini digelar memasuki detik-detik pergantian hari dari Jumat menuju Sabtu 20 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kota. Ratusan aparatur sipil negara ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat hingga pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Raka turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep kirab Panji Persatuan dan obor perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya, narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi.
20: Madiun ini kan punya cerita. Cerita ini harus kita ceritakan, sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan, ini bukan sekedar angka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya. Makanya dengan simbol api ini, sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
19: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar, usai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kemenhaj Lamongan langsung matangkan persiapan haji tahun 2027 dengan berikan edukasi dalam sekolah haji. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
21: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, kantor Kemenhaj Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan, program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain sebagai sarana edukasi, sekolah haji juga dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon jemaah. Hal ini diperlukan karena banyak calon jemaah yang mendaftar sejak tahun 2013 dengan masa tunggu mencapai sekitar 14 tahun.
22: Jadi sekolah haji ini kami mengundang calon jemaah haji 2027 untuk kami berikan pembinaan kurikulum sekolah haji mulai pembimbingan ibadah haji, kesehatan haji, dan dokumen haji. Selain sekolah haji ini adalah langkah awal kami untuk melakukan verifikasi data jamaah haji yang pada tahun 2013 melakukan pendaftaran dengan cukup waktu yang rentan yang lama, hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten Lamongan.
21: Abdul Ghafur berharap melalui program Sekolah Haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
1: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
23: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari
2: dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190,000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
3: Bantuannya sekitar 3 miliar, ya, kita bagi 150 orang jamaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk-kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, yang benar-benar memerlukan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5: Warga Arab Saudi, satu jamaah yang mendadak serangan stroke kedua, dan jam 1 malam warga Arab Saudi itu beliau pulang dari Desa Tanjung Gunung di Kecamatan Terengganu.
2: Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
1: Pendengar, cabur ice skating Jawa Timur memperkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
23: Pengurus Federasi Ice Skating Indonesia Visi Jawa Timur memperkenalkan jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaannya di kategori figure skating dan short track pada hari ini. Ketua Harian Visi Jawa Timur Sondang Aprilia Sihaan mengatakan penambahan anggota menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan dan mempercepat perkembangan ice skating di daerah. Menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi, melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat dan membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Apalagi saat ini fasilitas arena es masih terpusat di Surabaya, sehingga pembinaan atlet di daerah belum bisa berjalan optimal.
24: Tujuan kita mau menunjukkan bahwa sekarang ini kita punya atlet, punya bibit baru gitu. Yang tujuan kita mungkin ya semoga kedepannya kita bisa ikut Porprov, lalu setelah itu 2 tahun lagi mungkin PON. Jadi kita ini untuk Porprov kita juga masih cari-cari untuk 5 kabupaten. Jelas kalau misalnya cuma Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Malang, kita ada.
23: Meski demikian, minat masyarakat terhadap ice skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini Visi Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalankan latihan. Untuk mempercepat regenerasi atlet, Visi juga kolaborasi dengan komunitas dan juga atlet sepatu roda. Langkah ini dinilai efektif karena banyak atlet sepatu roda telah memiliki kemampuan dasar yang mendukung untuk mengembangkan di nomor short track speed skating. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menggelar Liga Pelajar Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan 2026 antar pelajar SMP MTS sederajat se-Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
25: Momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, PMK Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori dari lapangan desa Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Muhammad Agus Mas Hadi menjelaskan, kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional.
4: Peserta Liga Sepak Bola Piala Bupati tahun 2020 tingkat SM Sederajat sebanyak 24 tim berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, gabungan dari SMP negeri dan swasta. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwasanya kami menerjukan 2 orang pelatih tim scouting.
25: Sementara itu Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astori mengaku bangga melihat antusiasme para pelajar mengikuti kompetisi ini. Menurutnya turnamen ini bukan hanya tentang mencari juara, tetapi membentuk karakter, mental, dan kesehatan generasi muda. Ia berpesan agar seluruh peserta mempersiapkan mental dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.
6: Anak-anak SMP insya Allah tidak akan menjadi anak-anak yang cengeng. Oleh karena itu, persiapkan mental kalian dengan baik. Bermainlah dengan hati. Bermainlah dengan sportivitas. Kejar prestasi, tetapi tetap jaga persaudaraan sesama pelajar Kabupaten Pasuruan.
25: Diketahui fase penyisihan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda. Dari fase penyisihan tersebut akan terjaring 12 tim terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Emil Abar melaporkan.
0: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Mitra Adila.
7: Sebelum fajar menyingsing saat kabut tipis masih menyelimuti pesisir pantai utara Tuban, Pak Faisal, Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kabupaten Tuban, sudah sibuk dengan jaringnya. Tangannya yang kasar penuh dengan guratan bekas garam dan sengatan matahari, selalu cekatan saat memeriksa mesin perahu kayu miliknya. Baginya, laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ladang pertaruhan nyawa. Namun di balik ketegihan itu, ada keresahan yang sering ia simpan rapat-rapat. Pak Faisal mengaku, masih ada ribuan nelayan di Tuban yang setiap hari bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi nelayan, biaya hidup adalah hitungan harian. Belum lagi tantangan yang datang silih berganti. Saat harga bahan bakar minyak atau BBM sulit didapatkan, ia terpaksa memarkir perahunya di bibir pantai. Begitu pula saat cuaca buruk melanda Laut Jawa, gelombang tinggi juga memaksa mereka untuk puasa melaut selama berhari-hari.
8: Kalau wilayah Jenuh, wilayah Tuban Kota, wilayah Tanah Bayi itu sedikit memakan soalnya. Karena dia secara operasional kerjanya nggak begitu jauh dan tidak ada yang berwalam sampai puluhan hari.
7: Dalam kondisi seperti itu, memikirkan premi jaminan sosial terasa seperti beban berat yang mustahil dipikul. Sementara, kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bukannya tinggal diam. Mereka menyadari betul bahwa profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi terus dikencarkan hingga ke pelosok desa. Anita Riza juga terus berupaya untuk meyakinkan para nelayan bahwa perlindungan ini bukanlah sebuah beban, melainkan investasi keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.
10: Ditekankan kewajiban bagi pemilik kapal yang memiliki ABK untuk wajib mendaftarkan ABK-nya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena di dalam peraturan KKP juga menjadi kewajiban untuk melaut menjadi salah satu administrasi kelengkapan, sehingga ketika kapal tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan ABK-nya, maka jika tetap memaksakan diri untuk melaut akan terkena razia dari KKP.
7: Memang mengubah paradigma nelayan mengenai jaminan sosial tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa mereka yang bertaruh nyawa di laut mendapatkan perlindungan yang layak. Bagi nelayan, harapan itu masih ada. Ia sadar, laut akan selalu menjadi tempatnya menggantungkan hidup. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, pekerjaannya bukan lagi sekedar perjudian nasib saja, melainkan sebuah pekerjaan yang terlindungi, memberikan rasa aman, dan mencintai masa depan keluarga yang ia cintai. Saya, Witra Adila.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih.

0: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, sampai nanti malam di Tuban. Malam ini tentunya ya, kita akan update informasi yang menarik di hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nisa Tulhasanah. Tentunya program-program spesial hari Sabtu ini siap kami hadirkan untuk menemani aktivitas Sabtu sore sampai Sabtu malam Anda, pendengar. Dan juga spesial hari Sabtu ini kita juga akan ikuti bersama ya nanti pertandingan Piala Dunia 2026. Sebenarnya di hari Minggunya ya, pendengar, Minggu pergantian harinya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, nanti akan ada Belanda melawan Swedia, seperti itu ya. Nanti akan kami hadirkan untuk kita bisa simak bersama. Dan tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, pendengar, sekali lagi kami akan hadirkan untuk Anda program sore ceria untuk menemani aktivitas sore hari Anda sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

4 tahun penantian. Kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Masih menemani Anda di Sore Ceria Pro 1 RRI Tuban. Sore hari ini ya pendengar, ditemani komposisi lagu pop Indonesia pendengar. Nah ini ada satu informasi yang menarik ya, kalau malam minggu Anda ingin ke suatu tempat tapi masih bingung ya mau kemana, apalagi yang saat ini sedang berkunjung di wilayah Kabupaten Tuban, yang dari dalam kota Tuban ataupun yang dari luar kota Tuban. Ada satu agenda yang cukup menarik ya, yang sore hari ini bisa Anda ikuti bersama seperti itu ya. Ada Tuban Soekarno Music Fest pendengar 2026. Nah ini diselenggarakan oleh Disbudpar Provinsi Jawa Timur, seperti itu ya pendengar. Dan Anda bisa menikmati sajiannya secara langsung ya, sudah dari sore tadi seperti itu. Dan nah, sampai nanti malam yang ingin begadang nanti menunggu gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa ke Tuban Abirama mendengar ya malam minggu, menikmati sajian musik seperti itu. Ini dari Tuban Soekarno Music Fest, peringatan haul Insinyur Soekarno. Seperti itu ya pendengar ya, salah satu agenda yang bisa Anda kunjungi di Sabtu sore ini. Bersama RRI Tuban menemani aktivitas sore hari Anda. Sebelum nanti kita melangkah di waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu religi di sore hari ini ya. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam kehidupan ini ingin agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan ketenangan, atau yang sering disebut dengan keluarga sakinah. Sakinah dalam keluarga disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untukmu dari jenismu sesama manusia pasangan hidup, istri atau suami, agar kamu tinggal bersamanya dengan tenang. Litaskunu ilaiha. Inilah yang kemudian diambil menjadi kata sakinah. Dan Allah menjadikan mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Maka sakinah itu, ketenangan dalam keluarga itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Apa ikhtiar yang bisa kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah penopang dari sakinah itu, masing-masing anggota keluarga harus hadir menjadi penentram bagi anggota keluarga yang lainnya. Ibaratnya, suami ada masalah di luar, maka pulang dia ke rumah, istri siap menentramkannya. Ini sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pulang dari Gua Hira, beliau gemetar ketakutan karena didatangi makhluk yang merangkulnya, menyuruhnya membaca Iqra, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada rasa khawatir, ketakutan. Zammiluni zammiluni, selimuti aku, kata Nabi. Maka Ibunda Khadijah menyelimutinya, Ibunda Khadijah menenangkannya. Engkau orang baik, wahai suamiku, tak mungkin ada yang buruk terjadi kepadamu. Ini ketenangan yang diberikan. Istri ada masalah di luar, pulang suami menentramkannya, menenangkannya. Anak-anak ada masalah di luar, pulang tentram karena orang tua menentramkannya, mengikhtiarkan sakinah. Orang tua ada masalah di luar, pulang anak bisa menentramkan, menjadi penyejuk pandangan bagi orang tua. Maka sakinah itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan dengan cara masing-masing anggota keluarga berusaha menjadi sumber sakinah, menjadi sumber ketenangan bagi keluarga yang lain. Maka konsepnya dalam Islam itu seharusnya ada masalah di luar, pulang ke rumah, ada ketenangan. Jangan sampai kita terbalik. Apa itu? Justru ada yang mengatakan kalau di rumah malah paling tidak tenang, paling sumber masalah. Istri mengatakan, saya kalau di rumah paling tidak tenang karena mendapat marah, mendapat omelan. Ini terbalik. Baru ketika dia keluar belanja ke mall, dia dapatkan ketenangan. Ini salah konsepnya. Suami pun begitu. Ketika dia di rumah, dia mengatakan, saya paling tidak tenang kalau di rumah karena dituntut, diadili seolah-olah oleh istrinya. Baru kalau dia keluar, dia mendapatkan ketenangan. Seolah-olah di rumah sumber masalah. Kalau mau tenang, dia dapatkan sakinah di luar. Tidak demikian dalam Islam. Anak-anak pun juga jangan sampai begitu. Kalau pulang seolah-olah mencekam karena orang tuanya akan memarahinya, justru dia dapatkan ketenangan di luar. Na'udzubillah, jangan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, apapun masalah di luar, pulang ke rumah harus ada ketenangan, harus ada sakinah. Maka bagi istri, apapun masalahmu di luar, wahai suamiku, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, wahai istriku, apapun masalahmu, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, anak-anakku, engkau pulang akan dapat ketenangan dari orang tuamu. Inilah
ikhtiar sakinah dalam keluarga kita. Kita tenang, kita memberikan ketenangan. Kalaupun ada yang perlu dinasehati, diluruskan, diluruskan dengan yang baik, dengan cara yang menyenangkan, sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, yang diridhai oleh Allah, yang penuh dengan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda dimanapun saat ini berada, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban sore hari ini ya, untuk update informasi di sore ceria. Bukan hanya update dari kami ya pendengar untuk sore hari ini, Anda juga bisa turut serta update informasi dari wilayah Anda saat ini. Apalagi kalau Anda saat ini sedang dalam perjalanan atau sudah menikmati acara tertentu seperti itu di wilayah Tuban dan sekitarnya, di Lamongan ataupun di Bojonegoro, Anda bisa update bersama ya, mengirimkan update-annya melalui pesan WhatsApp di 0851 9626 4186 di sore hari ini, pendengar. Bersama komposisi lagu pop Indonesia ya, pendengar. Tadi sudah beberapa komposisi lagu religi kita nikmati bersama. Baru saja turun juga dari Wali Band, ada Abatasa. Saya akan hadirkan untuk Anda kembali komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Tuban sore ini dalam Tuban sore ceria pendengar ya. Menemani aktivitas sore hari Anda pendengar, kita update informasi dari wilayah Lamongan. Ya, sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan pendengar mengalami pemadaman listrik bergilir pada hari Sabtu ini 20 Juni 2026. Pemadaman dilakukan oleh PT PLN Persero sebagai langkah menjaga stabilitas sistem kelistrikan akibat gangguan teknis pada dua unit pembangkit besar. Manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan Lamongan Selamat mengatakan gangguan yang menyebabkan pemadaman di Lamongan juga terjadi di sejumlah daerah lain di Pulau Jawa. PLN sebelumnya mengumumkan penerapan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah pendengar. Jadi kebijakan tersebut diambil menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang berdampak pada berkurangnya kapasitas pasokan listrik. Jadi berdasarkan informasi PLN ULP Lamongan, pemadaman bergilir telah dilakukan sejak pagi tadi ya hingga siang hari dan kembali berlanjut pada sore hari. Sejumlah desa di Kecamatan Tikung dekat Sarirejo, Sukodadi, Kembang Bau serta beberapa kecamatan lain masuk dalam wilayah terdampak. Dalam pengumuman terbaru, PLN menyebut pemadaman kembali dilakukan mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga proses normalisasi sistem selesai pendengar. Wilayah yang terdampak antara lain Desa Kembang Bau, Pule, Lopang, Mangku Jajar, Kaliwates, Jotosanur, Wonokromo, Telogo Agung, Sukabendu, Kedung Megareh, Tikung, Kedung Banjar, Gebangan, hingga Jagrek pendengar. Sementara itu, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa gangguan terjadi pada dua unit pembangkit besar yang sementara waktu tidak dapat beroperasi. Jadi kondisi tersebut menyebabkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik menurun, sehingga PLN perlu melakukan pengaturan beban secara terbatas dan terukur. Meski terjadi pengurangan kapasitas pasokan, Gregorius juga memastikan sistem kelistrikan Jawa masih dalam kondisi terkendali, pendengar. Ia menegaskan pemadaman bergilir yang dilakukan bersifat sementara akan dihentikan secara bertahap seiring membaiknya kondisi sistem. Dan saat ini PLN terus mengupayakan percepatan pemulihan operasi pembangkit serta normalisasi pasokan listrik di wilayah terdampak. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman tersebut.

また。

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini ya pendengar. Kita akan update kembali informasi dari wilayah Tuban. Kali ini pendengar, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, jajaran Polres Tuban melakukan tindakan tegas terhadap puluhan kendaraan yang terlibat konvoy. Ini dilakukan saat pengesahan warga baru PSAP Cabang Tuban pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Tercatat sebanyak 45 kendaraan berhasil diamankan oleh petugas di lapangan yang terdiri dari 44 sepeda motor dan 1 unit kendaraan roda 4. Dari jumlah tersebut, 29 kendaraan telah diberikan sanksi tilang karena terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak memenuhi standar kelengkapan berkendara. Sementara 16 kendaraan lainnya diamankan karena ditinggalkan pemiliknya saat petugas melakukan penindakan. Pendengar, Kabagops Polres Tuban Kompol Muhammad Faqih mengatakan bahwa penindakan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan ketertiban. Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pengurus PSAT jauh sebelum kegiatan dimulai. Dan sangat menyayangkan apabila masih ada oknum penggembira yang mengabaikan himbauan tersebut. Menurutnya, tindakan konvoy dan euforia di jalan raya berpotensi untuk mencoreng nama baik organisasi yang seharusnya menjaga kondusivitas. Meski tengah ditemukan pelanggaran ya, Kompol Faqih mencatat tren positif penurunan angka pelanggaran. Dibanding tahun lalu mencapai lebih dari 300 unit kendaraan, tahun ini jumlah kendaraan yang terjaring hanya sebanyak 45 unit. Selain mengamankan kendaraan, petugas juga mengamankan 36 orang penggembira untuk diberikan pembinaan. Jadi mereka diperbolehkan kembali ke rumah setelah dijemput oleh orang tua masing-masing, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Terkait kendaraan yang diamankan, Kompol Faqih menegaskan bahwa pemilik baru bisa mengambil kendaraan setelah menjalani proses persidangan di pengadilan yang dijadwalkan pada 17 Juli 2026 mendatang. Polres Tuban juga berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi seluruh warga dan simpatisan organisasi agar lebih disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas di masa mendatang.

Pendengar, setelah update informasi dari wilayah Tuban ya, kami akan update satu informasi dari Papenda Tuban ya, untuk Anda yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya ada di wilayah Kabupaten Tuban. Sebelum nanti kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ayo tertib membayar pajak

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Perkiraan pelayaran dari BMKG Kabupaten Tuban kami hadirkan sebagai informasi penutup sebelum kita ikuti Warta Berita bersama Programa 3 RRI Pendengar. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam para pendengar radio di Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, yang akan membawakan info cuaca maritim perairan Tuban berlaku mulai malam ini Sabtu tanggal 20 Juni 2026 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan. Kondisi cuaca di perairan Tuban malam ini diawali dengan kondisi berawan, namun memasuki pukul 22.00 waktu Indonesia Barat nanti diperkirakan akan muncul udara kabur. Dan patut diwaspadai adanya potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi pada dini hari sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat sebelum kembali menjadi udara kabur menjelang pagi hari. Untuk kondisi angin malam hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 18 km per jam. Selanjutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Tuban diperkirakan masih sangat bersahabat, yakni konsisten berada di kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Meskipun kondisi gelombang relatif aman, kami tetap menghimbau para nelayan dan pelaku aktivitas bahari untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca di laut. Saya Nur Samsi Muhammad Alfian pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

lebih digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai ada apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
15: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
16: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
17: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
16: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
18: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
16: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
21: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
20: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi Isa kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di bawah sakit.
22: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elite pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
3: Kita dengan Pak Sinopa, saya kita sampaikan komunikasi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Pak Gawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh ya. Atau mungkin visinya apa seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database statistik atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional ini
2: saya sih. Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
7: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas sore hari Anda ya, satu program usai kita ikuti Warta Berita bersama program 3 RRI. Pendengar, kita masuk di program Mimbar Agama spesial di hari Sabtu, edisi 20 Juni 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Konghucu di sore hari ini, pendengar ya. Tentunya masih menemani Anda di Tuban sore ini sampai nanti menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, spesial di hari Sabtu. Kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Konghucu di sore hari ini dalam judul Menjaga dan Merawat Hati. Tentunya nanti usai sajian Mimbar Agama ini, kami juga akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi agama Konghucu, seperti itu ya. Menemani Anda di Tuban sore ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mimbar Agama.

0: Radio RRI Surabaya yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Jiao Seng Yeni Sujiono dari Matakin Provinsi Jawa Timur dalam acara Mimbar Agama Konghucu. Terlebih dahulu, terimalah salam peneguh iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Jian Xian Cai. Pada hari ini, renungan yang akan saya bawakan bertema menjaga dan merawat hati. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat Dien, bimbingan Nabi Agung Gongzi, dan berkah para sening, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti siraman rohani pada hari ini. Bukalah mata hati kami untuk dapat menerima dan memahami ajaran-Mu melalui sabda Nabi Agung Gongzi yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kami, sehingga berkah sentosa senantiasa meliputi kehidupan kami. Huang Yi Sang Ti Wei Jian Yu De Xian Cai. Para taujin dan pendengar setia Radio RRI yang berbahagia, renungan pada hari ini bertema menjaga dan merawat hati. Manusia diciptakan oleh Dien Tuhan Yang Maha Esa adalah sama, tidak memandang apa jenis kelaminnya, apa status sosialnya. Semua diberi benih yang sama sebagai modal utama atau modal pertama. Benih yang diberikan adalah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Benih-benih itu ada di dalam diri kita sejak kita lahir. Perkembangan dari benih-benih itu tergantung dari usaha kita sendiri. Bila kita mau mengembangkannya, dia akan berbuah. Sebaliknya, bila kita membiarkannya, dia akan layu dan bahkan akan mati. Diibaratkan kita menanam, kita pasti akan membeli bibit yang terbaik dan mengharapkan buah yang banyak. Jika kita ingin hasil yang baik, kita akan rajin merawatnya tiap hari untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi bila kita tidak rajin menyiram dan memberi pupuk, buah yang diharapkan juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi benih kebajikan yang telah diberikan oleh Dien akan tumbuh atau tidak itu tergantung dari usaha kita sendiri. Kita mau benih yang ada di dalam diri kita tumbuh dan berkembang, atau kita akan membiarkannya kosong dan mati. Seperti yang tertulis pada kitab ajaran besar bab utama ayat yang keempat, yang berbunyi, sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Saya ulangi ya, sesungguhnya untuk memperoleh kegemilangan itu hanya tergantung pada usaha orang itu sendiri. Para pendengar yang terkasih, pernahkah kita mendengar ada orang yang berkata, memang sudah dasarnya tidak baik, ya tidak baik, bawaan sejak lahir. Ataukah kita pernah melihat anak seorang penjahat, tetapi tidak mengikuti jejak orang tuanya? Benih-benih yang tumbuh dengan baik dapat kita lihat dalam keseharian kita dan tercermin dalam sikap, perbuatan, dan pola pikir seseorang. Jika benih itu tumbuh dan berkembang dengan baik, maka yang kita lihat adalah pribadi-pribadi yang penuh cinta, hangat, dan menyenangkan. Sebaliknya, benih yang tidak tumbuh atau mati akan menjadi pribadi-pribadi yang selalu merugikan orang lain. Bagaimana menjaga agar benih yang diberikan oleh Dien dapat tumbuh dan berkembang dengan baik? Hanya dengan cara membina diri. Itulah yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar benih-benih yang ada di dalam diri kita tumbuh dan berkembang. Apakah kita juga membutuhkan pupuk dan air untuk menumbuhkan benih-benih itu? Seperti halnya tanaman. Ya, pupuk dan air yang kita gunakan adalah firman Dien yang dapat kita dengar melalui sabda-sabda Nabi Kungzu yang akan menuntun hidup kita dengan sering membaca kitab suci dan mendengarkan firman Tuhan. Maka jiwa kita akan terisi, tidak menjadi kosong. Dan bila kita melakukan kesalahan, dengan sendirinya suara hati kita akan mengingatkan dan kita akan segera kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, jiwa yang tidak pernah diberi pupuk akan tumbuh menjadi orang yang keras kepala, susah diatur, dan mempunyai pribadi yang tidak menyenangkan. Hati nuraninya akan tertutup. Benih-benih yang telah tumbuh dengan baik itu akan terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah dibaca, apa yang sudah didengar, akan diimani, terwujud dalam perilaku yang baik. Karena manusia itu harus hidup berdampingan dengan orang lain. Maka sikap untuk tetap menjaga hati itu sangat penting sekali. Manusia tidak akan luput dari kesalahan. Tapi bila kita dengan cepat memperbaikinya, kesalahan itu merupakan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Pada situasi pandemi dan banyaknya bencana yang terjadi seperti sekarang ini, dalam keadaan yang sulit, baik di bidang ekonomi maupun sosial, segala gerak-gerik kita sangat terbatas. Disinilah hati kita akan diuji. Apakah kita masih di batas tengah? Banyaknya pengangguran, usaha yang menurun drastis, masih adakah benih cinta kasih di dalam diri kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih terpuruk? Di dalam kitab Ajaran Besar bab 10 ayat ke-20 berbunyi, seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan dirinya untuk memupuk harta. Kembali saya ulangi. Seorang yang penuh cinta kasih menggunakan harta untuk mengembangkan diri. Seorang yang tidak berperi cinta kasih mengabdikan dirinya untuk memupuk harta. Di dalam ayat ini mengajarkan kita untuk berbagi. Bila kita dalam keadaan mampu, maka kita harus memberi sedekah dari sebagian harta kita untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Harta merupakan berkah yang diberikan oleh Jin kepada kita. Dan sepatutnya kita mensyukuri apa yang sudah kita terima dengan cara berbagi. Harta tidak harus berupa uang atau kekayaan. Dien memberikan kita tubuh yang sehat, punya akal pikiran, bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan donasi. Memang, kita tidak dapat membantu banyak. Tetapi dengan membantu mengumpulkan donasi-donasi itu juga merupakan tindakan mulia. Jadi perbuatan baik bisa kita lakukan. Tidak perlu menunggu kita kaya dahulu. Atau kita sudah makmur. Pada intinya, kita di samping cerdas hati, kita juga harus cerdas pikiran. Terkadang kita melihat ada orang yang memanfaatkan jabatan atau kedudukan dengan memupuk harta yang bukan menjadi haknya. Misalnya, melakukan tindakan korupsi karena melihat adanya peluang dan kesempatan. Suara hati nurani dikalahkan oleh nafsu duniawi. Tidak berpikir akan akibatnya. Yang ada hanya penyesalan di kemudian hari. Disinilah ujian bagi kita. Bila Dien memberikan kesempatan atau peluang yang baik, apakah hati kita tetap teguh, tetap di batas tengah? Seperti yang tertulis dalam kitab Sabda Suci Jilid 6 ayat ke-19 yang berbunyi, Nabi bersabda, hidup manusia difitrahkan lurus. Kalau tidak lurus, tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Saya ulangi. Hidup manusia difitrahkan lurus. Kalau tidak lurus, tetapi terpelihara juga kehidupannya, itu hanya kebetulan. Segala perbuatan yang tidak benar, yang keluar dari jalan suci, cepat atau lambat, pasti akan diketahui oleh orang lain. Meski sepandai-pandainya, kita merahasiakannya. Jadi, betapa pentingnya kita merawat benih-benih suci di dalam diri kita, agar hidup kita senantiasa di dalam jalan yang benar. Meskipun kita hidup pada lingkungan yang kurang baik, ataupun dari latar belakang keluarga yang kurang baik. Tapi bila hati kita teguh terpelihara, maka benih-benih suci itu juga akan tumbuh dengan baik.
1: Bila hidup kita sudah di jalan yang benar, janganlah takut hidup kita menjadi susah atau terlantar. Semoga Dien dan Nabi Gongzi senantiasa membimbing kita semua agar selalu dapat menjaga hati kita, agar berkah Dien senantiasa meliputi kita semua. Siantai.
0: Marilah kita syukuri renungan yang sudah kita dengar. Kita akan masuk di dalam doa. Kehadirat Dien Tuhan yang Maha Besar, di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Gongzi dan berkah para seni, dipermuliakanlah. Kami syukuri apa yang sudah kami terima dan kami pelajari pada hari ini. Semoga dapat menuntun kami untuk selalu dapat menjaga hati kami, untuk selalu berperi cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, dan bertindak dapat dipercaya di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga berkah Dien senantiasa meliputi kami dan orang-orang di sekitar kami. Doa permohonan kami, semoga Dien, Nabi, dan para seni merahmati kita semua. Huang yi sang ti wei tian yu de. Xian zai. Demikian penyampaian materi pada mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wei te tong tian. Xian zai.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Meremani Anda di Tuban malam ini, pendengar ya. Kita sudah masuk di Tuban malam ini, seperti itu ya. Sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Ngobras ya. Malam hari ini kita akan awali dengan sebuah mini drama, ada Asmara Tertolak Primbon, produksi dari RRI Madiun. Tentunya kami hadirkan untuk menemani aktivitas malam hari Anda ya, pendengar, di hari Sabtu ini. Dan kita nikmati bersama nanti sajian komposisi lagu pop Indonesia dan juga Barat di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Ayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Ayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Ayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama. Anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga. Anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal, terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony, jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan Pesti, Pegat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti, Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Sabtu malam ini ya pendengar. Banyak kegiatan yang dihadirkan di wilayah Tuban untuk hari Sabtu ini. Ada teman bermain di wilayah alun-alun Tuban. Kemudian di Tuban Abirama juga sedang ada kegiatan seperti itu ya pendengar ya. Nah ini tadi juga sudah diinfokan sama Iswa ya, terkait dengan kegiatan yang ada di Tuban Abirama. Salah satunya adalah Music Fest seperti itu 2026. Nah kalau Anda sedang tidak ingin ya menikmati acara musik, ingin bergabung dalam acara ngopi bareng ya seperti itu di gerakan intelektual ya pendengar ya. Nah ini ada kegiatan yang diadakan oleh gerakan Tuban Menulis Ngopi Bareng Rakyat Menyalakan Api Pemikiran Bung Karno. Ini dalam agenda haul Bung Karno juga ya, hampir sama dengan yang sedang terselenggara di Tuban Abirama, hanya beda kegiatan saja. Nah, akan diadakan tahlil kebangsaan, kemudian pameran karya-karya Bung Karno hingga bincang buku bersama. Ini ada 4 ya yang akan menjadi pemantik pada malam hari ini. Ada Bung Mutholibin dalam judul nanti yang akan dibahas adalah Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Kemudian ada Bung Komet, sastrawan muda Tuban dalam buku Kepada Bangsaku. Bung Atoilah dari kolumnis Jawa Pos Radar Tuban, buku Di Bawah Bendera Revolusi Sebagai Peta dan Pembangunan Nasional. Kemudian ada Bung Wawan yang seorang pegiat desa ya, akan membahas tentang buku Sarinah. Pendengar ya, ini sudah dimulai seperti itu, tapi Anda bisa bergabung menyusul ya pukul 20 waktu Indonesia Barat yang suka ngopi-ngopi sampai malam hari, apalagi besok masih libur seperti itu hari Minggu. Ada di wilayah Perumahan Maison Tasik Madu Tuban ya, yang dekat dengan sana dari daerah tersebut ya. Nah, atau Anda bisa melihat di sosial media Tuban, gerakan Tuban Menulis seperti itu pendengar ya. Ini disupport juga dengan komunitas-komunitas literasi yang ada di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Kalaupun Anda senang atau suka dengan kegiatan semacam ini, Anda bisa bergabung di malam hari ini. Karena masih awal-awal seperti itu ya, baru saja kan mulai.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Masih menemani Anda di Tuban malam ini ya pendengar. Sudah hampir menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan melangkah di program selanjutnya ya. Ada Ruang Rindu dengan komposisi lagu pop Indonesia. Sebelum nanti spesial di hari Sabtu juga kami ada pagelaran wayang. Namun tidak bisa semalam suntuk ya, karena nanti tepat pukul 12 kita juga akan ikuti pertandingan Piala Dunia. Untuk hari ini ada Belanda versus Swedia yang sudah ditunggu-tunggu seperti itu ya pendengar ya. Untuk disimak, tapi masih menunggu beberapa jam lagi. Jadi kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di malam hari ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Malam hari ini sebelum kita ikuti pagelaran wayang ya bersama program 4 RRI Surabaya, kami akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di Tuban malam ini ya. Dan tentunya tidak bisa bergabung untuk request lagu pop Indonesia di Ruang Rindu malam hari ini pendengar.

Pernah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah saatnya ya, waktu kita untuk mengikuti pagelaran wayang bersama program 4 RRI Surabaya. Dengan lakon malam hari ini ada Pandu Mukso yang akan dipimpin ya oleh Ki Narto Sabto di malam hari ini, pendengar. Kami harapan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, sekaligus nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia Belanda versus Swedia. Dan saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas.

menawi gelomastu Purnomo Sidem. Mastu silat meringwang jagat karono Surantondo. Kawisesan ing bisana-sana sinau nglangen rupa itu masrah pangkulampahing budha. Jinantur tutur kakula tetela mrejlat para dewa. Minurisita upama paramenis kurugi yang damar purwinardi pamela tumangkat kawasanan ing gupita. Panggung pelambang matumpu

Sanginario iku adi dosa purwa. Eko marang sawi jadi marang limpi dosa ilang 10 purwa ning kawitan. Sajan tong mukaya prodhese talantu sadosa 100 biya bisa ngaturaken kekalon. Yang pantas kenario purwaning kondo kata itu

manyun lurah kuning pulau sutagar layar poro nangkoto rinten pantor darulah betang rinten kandati tangsal mintir kuru jaining kita sanggup meke montok roto nganti bisa sambung jendagangan marang pulau kawulo montok negari. Iwo sumunu datang motor sambi kalau yang marah orang mawas rino pantar

Dewa Selu datang ono poro kawulo kang ketemper panguripan meratinane kalamung tagung darane ratu. Bisa paring pitulungan marang poro kawulo ingkang nandang kacingrangan.

semua lukan sing durjono triyakan dateng mampu sanyatani nateh koro kamu yang datang ono kang remen mindak tetinggalan pas layan antut runtut rukun nengkat toto kat

lewat ningit tepat cepat. Sang pawiting kraton manungsa ngumpuli negara.

asongan prakan kundutan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi tumraping toto gelar ngaturaken wisungsem kaya batoyek di kampung kayu emang darah.

olah kridaning kamrajan. Saengga dene Suyuti para ratu-ratu Mantaraja. Rikala semana jenggah wonten ing gampar kencana emek kasur babut pramudani. Mangraken Prabi Bedhaya Sri Pimanggung Cetip Pepitan Joko Kaloro-loro. Sang ngampir potrang pisuan banyak dalam

Raden Tuakeh Purwadyogoro nanging datan wenten kang kepal kabiyantoro kedawi pisuwane ing putra kekalih. Kepalmu gak harus dalam kasihmu ini putra Raden Haryo Prabu kekasih bagus warnanimu dasar itu gue dining busana

dasar sebutu malang kudu wedanan. Panapi pasi baru senin yoman pimuko pangarso mungko dalem ing manduru perkira patih soro bupito sumerang baik wabitan itu menggungayok pemantri bupati wadono panemu tenang.

0: yes kungkur jagat Manik Raja diwaku. Mengkuto patih soro gupito. Ora dadi kerja kerasan yang pamikir jeneng siro yang sun tibari maju lu ngarasan yang sun. Pun lajengkan tampitan kali pengetiko dalam kandisi mengeruntah dateng ngabu. Satri pun ngorampi daun timbalan dan wonton dari gadeng raos ingang kumarasan upami toko parang pulung dataken. Pindu kambangan salombo tidak jari wonton majani ngalun-alun katemping sambil kumejut kumitir atau awur maras. Nangisar ngampi daun timbalan dan ketinggal toto tentem rasa mana kadisi dan tertuai semindu. Kedawi saking niko keparang pulung aturaken pabuk timbu dikunjuk usada ping podo. Mawan tuan tu, hei no, no, no dari. Iyo banyak panari maling sun sirung atraki pangap beti. Mulutat tu hing sun seraki terak tak pernah ketaki ngang perlu hing sun bagamu dikatrangan paran pawartani poh kawulu ing keratur Manduro. Opo sekirani ono kang lirwakit dabu bebasan beladak milang sifat milang kampu jinggo. Opo bisa ajek kaya dene kangus kapungkur. Engetipun ngabdi mboten wonten ing lirwaken Daud timbalan dalem. Mboten ngemongaken para abdi dalem loro projo senajan to para kawula dalem dedak merang siti sewu. Ing kata sang ngaturaken bulu bekti milah glondong pengareng-areng. Heu no no to neri. Syukur bejo sewu prayoga no piswan rono ngarsane sun. Pun ngestaken Daud timbalan dalem Kanjeng Sinuwu. Aryo Prabu ora kaget ing pamikir jeneng sira isun timbali maju ngarsane isun kula. Kula nuwun daka tampitan kali pangan kula dalem Kanjeng Rama ing sampun keparang rumentah dhateng putra dalem. Sadèripun Kanjeng Rama lenggah wonten ing Palenggan Agung inggih putra sampun ngadhep wonten pisuwanan. Sangking guguping malah katimbalan mengabiantur keparang aturaken pabekti dikunjuk sandaping podo Kanjeng Rama diwaji. Iyo ingsun trimo jeneng sira ngatraki pabekti ing ngarsane sira lumuntring pastuti gage tampanono. Katancang cacing wene mugi dadosna jimat paripis sekadarmanipun Kanjeng Rama. Arya Prabu prayoga no piswani rokulu kula nuwun ngestaken dawuh Rama. Senajan to putrane ingsun Basudewa semono kuwi. Padha becik piswane ora ngarsane ingsun, ngger Basudewa. Kula tampi tangan kekalih pangandika dalem Kanjeng Rama ing rumentah dumateng ingkang putra. Kula nampi pangestu dalem minantu ingkang ajeng piswane kuwi ngabiyantara. Kejawi saking menika keparing kula ngaturaken pangabekti dikunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama diwaji. Iyo banget panari maning sun sira ngatraki pabekti ora liwat lumutring pastu tinggal tampan ono. Katancang kucing wene pindah dusno jimat paribe. Basudewa iyo. Siji kang bakal ingsun rembug mrata dina iki jeneng sira ingsun timbali maju. Sepisan. Ngenani marang katentremaning praja kaping pindhone. Banjur ngenani marang kadangmu pribadi ya putra ingsun Sekar Gedhatun dina Kunti Nalibrata ing sanyatane Kunti Nalibrata kanggo penglamar para raja Mancanegara kanggo penglamar para ratu-ratu saka Mancapraja ewa semono penglamar ingkang ora karuan wilangane iku ora ana kang ditrima lan ora ana kang ditampa ora ana kang disenengi malah kalau tak paribasake suduk gunting katuluru ngenani bab iku durung purna malah miturut saka kahanan wektu iki kabar sangka para abdi kaya dene atmajaku Kunti Nalibrata iku nandhang yudi ingin minangka kanggo tertondo pasuryane katon saya nglayung saya nglayung. banjur ngenani bab panampi ing para penglamar iku apa pancen wis nate wawancara marang jeneng sira. Mbok menawa duwe kekudangan yen pancen wedi matur karo wong tuwa, banjur keduga wawancara marang para kadang, apa ya karo Arya Prabu, apa ya karo Basudewa. Becik jeneng sira kang aturake menengko dadi sambunge atmajaning Sri Kunti. Menawi Rama dangu dumateng ingkang putra estanipun, katanggu Dewi Kunti nai broto mboten nate pirbagan kalian kula. Nanging kula mboten badhe tedeng aling-aling isak nyatanipun sampun nate saran bakal yang kadang kumertu kang Mas Basudewa. Bener Basudewa?
1: Iya, mboten lepat aturipun Dimas Arya Prabu. Kepiye rembugi adimu? Ing estanipun kula piyambak ing sampun nate wawancara kain diajeng Kunti Naribroto isinipun. Diajeng ora kena nampa penglamar sangka ngendi wae yen durung ana penglamar ingkang bisa ngendih jurite pun kakang. Ora mandang ratu, ora mandang satriya senajan tokno wujude wong kang tidak pejaraan. Nayen panten bisa ngalahake marang pun kakang, kuwi sing calon dadi kadangku, ya kuwi sing calon dadi jodhomu. Lajeng menika sak mangke sampun tinarbuka Rama dangu bab menika, istanipun kepareng mboten kepareng. Ingkang putra dasar kula ing Sumedya amanggai kadang kula diajeng Kunti Naribroto, ya wasipun kula kepingin ngedekaken sayu mboro perang, sayu mboro pilih.

kene wong agung tumrap marang para putra istri manah arswani dipriksa mangkang putra Dewi Kunti nari Bruto. Sangkarasa kamanganing gali saengga tripan bulat buya keparengka dening sabdo tembung triwilangan telupan bulat pangandikan. Ikan pangandikan datang keparengka dening sabdo. Wasono kesaru gegering jaba piyak ngarep tangkeping. Ucapane manjing wonten ing kraton Mandura. Utusan sangka negara ing timbul taunan. Raja gagah pitiksa miyak pasiban kanthi ngampil purwadya bolos gelar papan. Yen katondo rupepe rupepe nirsata manggih krama ngadhep ngabyan para dalwing kang sinuna to Mandura.

0: Nuwun wonten paring pangandika Rama.
1: Iki ana tamu ingkang ngadhep. Wah, sembodo karo dawedanane. Pasuryane katon medeni, mangke to anak Prabu sasampunipun prayogi lenggah keparenga. Kula ngaturaken prembagi panakrama ingkang dados praptanipun anak Prabu.
2: Iki kula tampi tangan kali. Kemarin kula ngaturaken pabekti kunjung ing ana putut. Nun.
1: Mangke tongger gandeng kula dhati mangertos kan panjenengan. Penjam menika tedhan saking pundi sinten sinambating wan.
2: Menawi aku dateng dasar kula mun kitar sak megaring payung wiyaripun kula menika nyepeng pangwaos piyambak.
1: Nyepeng pangos piyambak.
2: Nengi
1: undi pinongko ya anak Prabu
2: isampun kundang negari kula meniko negari Pudak Setegal.
1: Oh iya sinten sinambating wangi
2: kula Prabu Dewa Prakoso.
1: Walai Sembodos ko Pudak Setegal jadi Prabu Dewa Prakoso. Katon medeni ih adatipun tiyang meniko gerkados ngaten udo medalanipun meniko kendel Rama iya
2: menopo meniko hingga sebar negari Manduro penyandaran kanthi silu ni sampun kalukut jejuluk Prabu Kunti Bojo
1: pun bopo meniko ingin nyepeng tawas negari Manduro. Lajeng menopo ing ngakersaken panjenenganipun anak Prabu tedhak wonten kraton Manduwa kawistara sumengko pengawak brojo ndamar sasi. Bukti nyatanipun rimir butunggul boten ngobrak angsap nyagipun dodot kumara boten kasing setaken. Mbok menawi wonten wigatos keparenga pun bapa badhe nyuwun prisa.
2: Sowan kula wis bisa ngaturaken pambekti.
1: Iye.
2: Kaping kalih dipunutus kadang kula sinurwe dinarindro timbul taunan.
1: Uy penjalan kagungan kadang sinurwe dinarindro timbul taunan
2: mengatakan
1: ingkeng jejuluk sinten ya
2: menopo penjalan dari hati preso dari miring pawanto koko Prabu meniko ratu isam kundang kau naunang
1: inamung ingin bopo meniko gandeng kirang menggaing kasmerpan sarap badi mangertos meniko mangki
2: koko Prabu meniko jejulipun Prabu Jolo Sukendro.
1: Oh iya sampun sering-sering mireng pawarto
2: lu kadang kula merdo
1: iya dini anak Prabu ngantos kedarang-darang nilar negari tedak montring Manduro
2: sowan kula purutus koko Prabu tidak gerah ngebun buninjing di Jawa Sonten. Ingang kula lamar sneka kuandam jeplak langak mungkin cete isrimpi bedoyo kejawi namung kang putra sekar kegaton ingin sesilih Dewi Kunti Nari Broto meniko badi kakersaken kawi sudo dados prameswari wonten negari timbul taunan yen panjen samun keparang tegesipun cocok atur kula ngerso dalem kanthi sinuwun sampun dipun betani langki jumporo tanduk remun kangge boyong putri lajeng keparungnya dawuh bab itu mbasanipun kula namung badhe nyuwun prisa mboten badhe kula silai mboten badhe ngawis panjenengan ngendika kula terus nyagai yen ngemungno bondo donya Mas Picis Rada Brana.
1: Oyi bab menika gampil dasaripun panten yoga kula Kunti Nari Broto menika dereng winengku dining satriya nanging ngamekaten menika wau mboten perlu kula aturaken bab tumbasanipun pinanganten badhe mboten dipun tumbasi mbok bilih yoga-yoga kula menika sampun cocok lan ayugyan kulo ngaturaken asto kekalih
2: niat kulo.
1: Kulo gadah putra wanita mboten badhe kulo lirakaken bondo donya.
2: Leres, leres. Yen perlu pun paring-paringaken mawon mboten sanggadak dijol-jolke bondo donya.
1: Yang atau menikah menawi yugo kulo menikah kata yang namun sekedik temtoni pun mangki kanti rembak kemana ngeng prayogi ngir Basudewa kulun-kulun wonten paring dawuh romo iki tamu songko negoro timbul taunan ingin uga bakal ngersake mboyong marang adimu Kunti Nari Bruto dari menawi romo sampun miji keparungnya putra ibadi manggi mongso budur nengok jangan tinggal duga lan

0: going ako sa potsining
1: Prabu Jaya Prakoso. Yang sini Raden.
0: Putra Mandura aku Basudewa. Apa bener kowe bakal nglamar adikku Kunti Naribroto?
1: Lha boten badhe lepat.
0: Adikku Kunti Naribroto ora tak ijolke bondo donya. Nanging nganggo pitukon ora ketan mung kedap nitra paribasan. Sopo sing iso ngalahke aku ya kuwi calon IP-ku. Arep botok tumpu ana bondo donya Mas Picis nganti mepet ngakoso. Nanging yen kuwi ora iso ngalahke aku ora bakal kelakon kuwi mboyong diajeng kuno. Koso baline kuwi ora bisa ngaturake bondo dunyamu nayen panten bisa ngendi kridaku ya kuwi jodhone Kunti Naibroto.
1: Ngetegake sayembara perang sayembara tau maca lan kabar iki Ratu Dikdoyo.
0: Aku bisa percaya kadigdayane panjenengan ana buktine kuwi iso ngalahke karo aku. Yen kuwi iso ngalahke karo aku aja nganggep yen kuwi Dikdoyo tak sediyani labar kawat tak podi kadel
1: pamut.

Basu Dewo lulu wonten paring pandipura. Jeneng sira banjur darbi kekendilan kangkul mengkulu. Upama to tamu ingkang nembe ngadep iki monggo wadya bolos gelar papan. Apa kira-kira kuat wadya bamu kinarya nanggulangi peperangan? Malah saking panuwun kula mboten perlu gepok kontane kula sedaya para wadya bolo manduru. Cekap ingin putra piyambak ingin badhe manding payudan tetepi dumateng sumpah kula ing sampun kunjuk ing abiyanto. Yang ngemungno kados mekaten udo wedanan pun ngantos saged ngendih juruti pun ingin putra mundulis jangkar pelatu nyorok burang kapurantang. Wondo putung datus kali pelatu mbandemakan remuk datus gelepung pelatu nyawurakan perlu menopo romongakan putra dateng gasat ulu. Aduh anak ulanang gir. Yang pantian mengkono monoto gagi metul jebo tututono jangan tingu ciwani awet wis kebacut. Sarembuk antara dening sira lan Prabu Jaya Prakoso. Aja nganti lali adimu Ugrasena Kandanana. Dari saking niku keparengku kula nyuwun pamit pedal njawi tata-tata sedaya dosing prai pengati-ati. Pati soro kupito. Hei nutut. Murta metu njaba tatan kabeh Purwadya Bolo. Supaya njogo katen lemahing praja aja nganti ana dom sumuruping banyu. Ngestakaken dawuh. Keparengku abdi nyuwun pamit pedal jawi ngemban dawuh timbalan dalem sing paling pengajian. Arya Prabu, luwih wonten paring dawuh. Ayo manjing kedaton. Aku kepingin bakal ketemu karo Mbak Ayumu Kuntinai Broto. Pun suwang kula diraken Rama. Kulo diraken manjing salah beting datulo sak ibu bingaipun kakangku bili romo kepang tedak wonten kedatonipun kakangku Kunti mengkono ya. Purno sabda noto sabdo pandito ratu sabdo panguta pandito tenen ratu singaran pangan dikaling pandito sekrimatan kena wali-wali senajan tonaling dulu ngendiko sepisan rotot yang sanegari. Ibarat otir toker senokan kina yang nyerat mungging gelancang sito yang bisa ayo nganti lumebe ekin mana wong aku ngarso manjing kedatun jelek songkong palenggan kadirakan yang putra Raden Arya Prabu dinarebe porabdi bedoyo serimpi manggung ceti pepingitan Joko kaloro kalamuntinon songko mandru pindo tinggu kairing poro widodoro widodaris keti kurang sawiji.

jeneng sira iku dadi penglamaring para ratu, dadi penglamaring para satriya. Kena tak paribasake negara Manduru nganti udan layang jeblok mangsi. Mengko dadi penglamar pirang-pirang ora ana sing tok senengi. Menapa Kang Mas Basudewa dereng matur Kanjeng Rama menawi istanipun kula mboten kepareng ngladosi dumateng sinten kemawon, menawi dereng wonten saged ngendih dumateng pepundhen kula Kang Mas Basudewa. Ya nembe wae tak tampa ature sedulur wedamu. Sepisan iku kaping pindhune ingsun bakal mbuktekake awit ingsun nampa laporan tegese nang pradilane para abdi menawa jeneng sira iku pasulane katon saya nglayung saya nglayung. Mbok sampun ngendika kemawon. Dadi boten sandhak tak mukir-mukir wong sampeyan pun wonten ngaten menika istanipun ampun ngantos nyirangken yang

0: yen ora gelem ngakoni aku tetep tega karo Kunti Naribrata. Ampun malih namung dipun tukani senajan dipun pejahi kula kantun nderek kersanipun Kanjeng Rama. Aku nyekel sandang walikat ilang-ilangan anak siji nek panten tumindak murah bener dinggo apa napuk raine wong tuwa.
1: Mbok iki kula trenget Purwodo sinosinu
0: nek panten gelem ngakoni

0: kaya Gusti mu kersa ngakoni ngono ameng kon ngaku karo si A ngono kok ya sangel lho.
1: Anje teko mangkono ketapa. Prabu Basudewa Harsa tega marang Kang Putra Dewi Kunti. Wis ngasta sanggang malikat istri manah kinarya nyidra marang Kang Putra. Rikala semana Surya nedeng-nedengi wonten madyaning jagat. Sang Hyang Bathara Surya kang wasani sorating srengenge. Prisa kalamanta Basudewa ngepesang Prabu Kunti bujo ngasta pusaka. Tanpa taliwara marang para putra-putra wonten pagelar dalu. Harsa nyirnaken marang Dewi Kunti lan Bruto Giyo tumurun sangkon Jumantara Kunti bujo anakmu aja.

katresnaning siji lan katresnaning calon garwani putramu. Lah pedal menika kula semanggaken pangriko dayanipun pukulun Sanghyang Surya. Pacarita kocapo Katara Surya. Arso anglaraken punang jabang bayi. Amung lairing punang jabang bayi datan medal margo inu lantaran songko panuliro Prabu Kunti Bojo. Usono Sanghyang Surya ngasto kembang suruh ing riku kinaryo kili karnaniro Dewi Putri.

ilangane bebayamu. Aja nganti banget-banget gune nampa dukane Sudarmamu nyumanggaken. Kadidini kebiaring katet cayaning punang jabang bayi mijil songko ing karno anda dosaken kagetiro wong agung Prabu Kunti bojo tuwin sedaya para abdi kang samya uning apa sasat jenggirat jelih kepadamu.

Raja ngulun wonten paring pandika kula. Iki wis bisa mangerti padhang apa putu kita pun nang jatan bayi. Aduh. Lha bagus yen ngaten. Malam menika kula suwun badhe kula nggih mumungan ora bisa. Mengko mundak gawe rubitamu. Iki bisa ora bisa oleh ora oleh bakal tak gowo. Aja nganti nanggulangi lan aja nganti dadi kuciwaning katresnan jati sangka garwane Kunti Naibrata mura banjur tak gawe.

0: kewajibane ngedekake sayembara perang sayembara pilih nderekaken kaluhuran Kanjeng Rama. Ayo Prabu,
1: kula Rama,
0: ayo metu njaba.

ya bolo kabeh budhalo siaga tata-tata patak pabalisan ri. Mbok menawa dhewe nggawa wadya bolo. Mengko bakal ngriwu kempul baru sinang gawe ribute kawula kabeh tak pasrahke mang Kakang Patih Sora Gupita ngestaken dawuh tilaripun Raden Basudewa. Ayo Dimas bareng lawan pun Kakang kula dherekaken ngapunten.

0: Bogok. Nuwun. Rodo kesuwen nggonmu tunggu aku nang kene, Gok. Ya sak wetawis. Kaya ngenteni kambang watu item sileme palmo gabus. Lajeng duit pundi pun paringaken menapa mboten. Dewi Kunti nali bruto. Aturi keterangan songko kersane koko Prabu kang wis tak aturake marang wong agung Prabu Kunti bojo tetep ora dipenggari babondo dunya dianggep dudu apa-apa satemah sing ngedekake saimbur perang saimbur pilih putrane sing jenenge Basudewa wah niku nyunyu melangin niku jagune Mandura.
1: Kok dengaren lo ngedekake sayembara barang ya kan?
0: Ini ngono kuwi ora mukal kok mungguing Basudewa kuwi wangi ana rembuk sing disimpen ning mbuh karo sapa mugi aku rada duwe panggraita kaya mengkono. Awit aku kelingan kala ketemu ni Basudewa karo Dewi Bodro ini jaman biyen.
1: Iya
0: lah. Saya tahu rembukan karo putra Ngestina sing jenenge Pandu kae
1: Pramuka.
0: Oh Pandu ora.

Raden sing nulungi rak kuwi sing iso ngalahke Raden Senobodro rak Pandu. Ki Bodro ini dadi bojone Basudewa. Besok dilongkas rak kudu dadi ratu.

0: Sudewo.
1: Apa Prabu Jaya Prakoso? Ora satu batu taki nggonmu ngedekake saimbur prang saimbur pilihan pancen kena pringgake becik. Ulungno, adimu kun.

nolak yen durung bisa ngalahke karo aku. Mula ketan musa kadang sak pengenan kepiye caramu kudu iso ngendih Basudewa. Kowe semono yen kowe ora tanding karo aku iso kelakon mahono raja bari dadi kabar. Wah, keparat ora patut tebak ambrol dadam bendet siram.

0: gogol. Orang ngira Basudewa tandange kaya banteng ketatun. Ngantem dadaku rasane titik-titik kok ngarak tenan. Niku dereng mangkene sampean pun ketiban gamane. Napa mboten saya nyemelangi. Aku durung nibake kemanden. Yen aku wis nibake kemanden, kalah kemandenku, aku peksa ora wani nerusake Pancakara. Ayo cobi-cobi ini tinding prajurit panjen Basudewa anggap nyari songaki Basudewa niki mangke nampa kabejan sing luwih gedhe. Ya ngerti potongane kok panjenengan menika nek iso menangan ya kuwateng palagan mboten mon kinten-kinten pun untung kok. Jalan kok tingali panjenengan niku kok saya
1: buru, saya buru. Oh, tayo lung.
0: Aku, saya ni tak saya pucat, saya pucat. Mongko pas tiba kena menter-menter kaya mana?
1: Aning nek engko gusti mun wis nipake siyunge nyokot menang.
0: Ah, kuwi paling menang nek dog nyokot ngono. Agar dicopot pisan pindho wis rapatek modok ya bali yo pucet meneh
1: tak dadale kok ngatos-atos.

0: Satrio ingkang nglambung sangka ngiringan sapa?
1: Takon karo aku Ugro Seno. Rasang kepo kuntane Kang Mas Basudewa Ugro Seno tanding.
0: Wah, kepala terapatut mamah kuwi.

0: livello. Bali yo bali yo bayar sike ora. Koyo neng warung. Aku kok raine teng Ceringus. Mau ana wong maju jenenge Ugrasena. Tak cokot tak getak. Pasudewa maju ya semono meneh. Yo ana wong le mlaku ki kluntuh-kluntuh sajak rada ngedumbu. Oh Patih Sora Gubiton. Maju tak cokot ambruk kok nesu. Terus nyandak siraku diukel rambutnya terus tendangi. Ono ki terus aku ditelokake kok dipiting yuk raiku direki.
1: Ngarak tenan to wong ratu kok disumet ki nek ra. Kebangeten ra ora iki sampean dadi sumetang niku. Pancen adate nggih cok ngoten niku aksara Gubiton cok nggawa rek ngoten ning ra ndek udut.
0: Ning rek to ayo ming pranti nggo nyumet rai ngono. Wis aku manut karo kowe kok mundur wae kok. Aturake kok Prabu su.

más un cruce no colocan más paso vivo un soco y un badur mundur son en popran oraban en batut no pocrit alipun kakang pelawan timas ngeri ulo piyambak muji syukur kalian jawut po awet munduripun mengsah menikau wawu wotel wonton kuwondo engkang kumlimpang tumete singulu diro wonton ing mati lugu mengkono yayo gandeng terang dewe mundur meti bakal atur uningo marang ratu gustine waktu iki Dimas tak parengake dawuh marang Pati Soro Gumpita supaya gawe pakuwon pun kakang tak munjuk atur ngrasa dalem Kanjeng Rama aja nganti kagungan penggalih puas lan kuwatir pun kakang ngedekake sayubur perang sayubur yen ngaten kula kantun diri kersanipun ngamas keparangan kula ngaturaken bilih Sedaya Purwadya Bala ugi mboten wonten ingkang owah tuwin gingsir lajeng kepahipun Kang Mas supados patak pabarisan ya yen rina sing waspada yen wengi sing taliti yen perlu diawasi aja nganti sakunure mungsu iki mau ngetulake dom smurping bandri pamit dawuh dumateng kakang Patih Soro Gumpita kang kaki pangkat ya.

kasar yang kantin ulat. Pangling tepo dede bisa ngadep main yang loko. Prabu Jaya Jolo Sukindo. Gentio kang winur sitonahan pokang ujungan kematian yang wono kota pokang yang sinam beting tarik kebebasan dadan ngelayoni dadan. Kalau menukatun berat dikini guru gendoro besok. Prabu Gendoro ingkang perlu dilenggah dinadep ingin rayu Dewi Gendari menopot ini Raden Trigantal Pati. Semrambahing Purwadya Bala bawaning Ratu Gagah Prakusa Prawiring Jurit Sekti Mandra Guna Sembada kelawan Uda Wedana Mijilira Sangka Saduning Kedhaton Cilon Sangka Mandra Pati Indra Senopati Manding Yuda.

0: iya sepunguro jagat manik rojo diwaku mati mandono saroyo nunun wonten paling pangandika Kanjeng Sinu opak kabeh purwadya bolo kang padha ngadep ana ngarepan aku engetipun ngabdi kados mboten wonten ingkang ngutiwani sedaya sampun sumadyo ngadep pengabdian tur kan ing aturaken bulu bekti mewah glondong pengarengan bae syukur bejo sinu ngendali
1: kula koko prabu.
0: Opo dini Dimas Trigantal Pati
1: kulun wonten paling pandika koko prabu
0: dining poro yaya do tak terakit tak meraket lagi yang perlu bakal tak jak ngem kerbuk watang aku tuh ngejim kumbul wonten penggali kados bundi keparmu ingin ngarani badinya dong jauh dini koko prabu nimbali dateng pisuan kulo tuin kadang kulo Dimas Trigantal Pati sumur poyani rikolo dino kamus kapungkur pun kakang nompo dawing diwo pun kakang nompo dawing jawoto ingin maksuti negoro ing gendoro diso biso toto titi tentrem lan pun kakang bisa mijilake turun ratu ing tanah Jawa nanging yen pun kakang bisa palakrama karo putri Mandura sing kekasih Dewi Kunti Nali Broto
1: menapa kepanggalem koko prabu lajeng utusan sedaya para narapraja menapa penyanipun koko prabu badhe tindak piyambak melalui darat turipun ing rayi kanding koko prabu menika kathah reryanipun mbok inggih kula utusan dhateng para ratu-ratu telukan ingkang saged kapitados wonten Mandura
0: sepisan yen kowe mengkono kang dadi aturmu pun kakang dianggep nyepelekake mang Rama Prabu Kunti bojo kaping pindhone mengko mundak kurang lega penggali ora ana alane yen pun kakang suwan dhewe ana ing Mandura suwan dhewe tak suwune dhewe tak lamare dhewe tak ijapane dhewe
1: mekaten koko prabu
0: Dimas Trigantal Pati ora kepareng dherek lawan pun kakang tak parengke tunggu legoro
1: nanging kula mboten saged kangpun kepareng mboten kepareng kula badhe dherek
0: ya jeng dari arep dherek
1: kula nulinggi
0: tak parengake nanging ora kena bareng lumiyat marang pun kakang mandinga ana ing juling kalpika kene aja nganti kawistara jalan upama ta pun kakang tinggal jeneng proyayi sipati wanita mundak mengko kurang prayoga awis sipati wanita mesti akeh panggudane
1: mesti akeh kang
2: Sokendro katoler kang mangan anung

0: sawise bayimu gedari tak parengke manjing kalbiku. Dimasri gantal pati idep-idep mangerti marang toto tataning negoro lan olah kridaning kaprajan. Ngisaken dawuh Koko Prabu,
1: pati nuwun wonten parinten.
0: Dalno kabeh para adibotot kuwi mang laguku, mbok menawa iki mengku kunti ora durungake aja kelayatan gepuk negara Manduru.
1: Ngisor iso padha
0: pamit sinau ati-ati.

ngerti dina iki Gustimu Prabu Gendoro bakal melat ing Praja Mandura. Lamar putra Nata Mandura putri sing kekasih Dewi Kunti Nayibrata. Nek raden bakal lamar putri ora gampang kuwi kabeh kadawan sikep gaman. Mongso-mongso iki mengko putri dipanggai negara didadekke sungsang berbalik. Nayen putri diulungake tawisna plangki jumpana tandu kremun sedikus-sedikus yo. Lan lakune para wadya ora kepareng banjur padha dadi siji. Gawe baris tapel kudu supaya bisa trek ngubengi kraton Mandura sedikus-sedikus iku to mangga.

0: ngatur lakuku saka kraton Kidoro Desa. Kaya dhewe bisa tumeka negara Mandura nglamar Kunti Nalibrata.
1: Ya muga-muga pengamar iki mung enggal bisa pinaringake
0: lan ditampa kanthi syukur kae pegali. Nanging kosok bali yen nganti Kunti dipanggil dhewe takon bisa tak obong.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
1: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbjerg di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di area pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor

0: Gyökeres nomor punggung 17 dari Swedia ini sudah terjebak offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8 mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda, mundur ke belakang ada Virgil van Dijk, masih Van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan Verbruggen, mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, atau sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan, oh! Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga dinampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
0: Ya, upaya lagi dari Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan, Lindelof kepada siapa akan diberikan, kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres berada di kotak penalti, masih Gyökeres, lepas ke tangan, oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel kop di sana dengan Brian Broby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav. Sodorkan saja kepada Christopher. Christopher, penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini serang Swedia, mencoba mencari kawannya. Sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan. Sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Vijk, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, menatap ke depan namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Vijk. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Vijk, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Broby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan Gaya Berman, lepaskan tendangan. Oh, tuh umpan tadi datang lagi bagi Dumfries namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven. Kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Ven, mencoba menguasai bola, melebar kini ke sisi kanan. Ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Ven, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven, melebar kini, mencari Porgy Gakpo, di sana ada Broby juga, di sana terjatuh Broby, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya. Memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Vijk, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah Dumfries, kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Vijk, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, de Jong alirkan kepada Dumfries, menatap ke depan Dumfries, mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi tadi, ada pemain Mijlen, umpan 1-2 pemain Mijlen, angkat langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher, mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, de Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana. Oh, sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini, setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Brian Broby. Brian Broby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk, alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana, kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
2: Ya, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah masuk ke menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isakin di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya, Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias, unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan, masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isakin, yang kembali kepada Lindelof. Dibayang-bayangi oleh Brian Brobbey, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih, membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav, sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Bernhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Bernhardsen, sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberg, sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberg kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries, langsung ke dalam ke tengah. Oh, gol! Umpan tarik dan sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobbey, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini, karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
1: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobbey di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobbey di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
2: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher, sang penjaga gawang. Dibayang-bayangin oleh Brobbey tadi, Christopher Bergeser dia ada Gabriel Munson, dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isaac Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Dijk, nomor punggung 6, tergeser dia kali ini. Ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Balik lagi kepada Van Dijk. Kemudian ada Frenkie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Dijk. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frenkie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Dijk dan juga ada Van Dijk. Melebar, Nicky van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frenkie de Jong coba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, coba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof coba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven, masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Dijk kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Ke belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari, terjatuh Yasin, bukan melupakan pelanggaran. Ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ini ke belakang ada Van Dijk, ke tengah Frenkie de Jong, yang dituju Brobby, terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Dijk, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Isaac Hin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isaac Hin tadi. Bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova? Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit kelima mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan intercept-intercept Belanda ini. Benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik, Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu, Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada sedikit, ada satu perubahan, yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi. Baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
2: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri, kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
2: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal, dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang, Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya, yaitu Jesper Karlstrom, ketika akan menerima umpan atau lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mickey van de Ven, balik belakang dia ada Virgil van Dijk, kemudian ada Frankie de Jong, lebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia, ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya, belakang dia ada Frankie de Jong, kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo, namun gagal. Kali ini Jesper Karlström dari Swedia melakukan penetrasi, gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frankie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyokeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, ah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyokeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
0: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun pengusahaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hien, sodorkan saja kepada Christopher Norfelt, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyokeres, kerjasama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Van de Ven, kembalikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini, lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya, kepada siapakah yang diberikan. Van de Ven, di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobby, mencoba kejar Brian Brobby, lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof. Menatap ke depan Lindelof, kepada siapa akan diberikan. Ataukah memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola. Di sektor sebelah kanan kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan. Luar dari ini serang. Kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola. Mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana. Di arah kotak penalti, lepas tendangan. Namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Antang lagi bagaimana De Jong berputar-putar. Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg. Menatap ke depan Gravenberg. Siapa akan diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri. Cody Gakpo. Cody Baku. Gakpo tadi dibayangin. Kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong. Van Hek ini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Hek. Nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi. Ada Gianni Renders. Sama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan. Memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan. Beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk. Van de Ven. Mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia. Namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola. Sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong dibayangi oleh pemain dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Ada Pemelen tadi namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya. Namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Dari sektor sebelah kanan dalam Isakhin nampaknya menguasai bola. Berikan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander. Coba sodorkan bola ke depan namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belanda belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini. Di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres. Kerjasama dia. Umpan 1-2. Bagaimana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21 Alexander Bjarnason. Mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi. Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakhin. Datang lagi Gyökeres, lepas tendangan, ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia, angkat langsung dari kotak penalti, disundul saja oleh Frankie De Jong yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola di sektor sebelah kanannya. Mundur kembali ke belakang pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan, mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek. Coba kepada Frankie De Jong. Kembalikan lagi, mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frankie De Jong. Berputar-putar Frankie, dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali pagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana, coba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo semuanya berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg sodorkan kepada Chani Rendes. Masih Chani Rendes melebarkan pemalan di sektor sebelah kanan, berbahaya. Malan akan kotak penalti, berbahaya lagi. Oh sayang sekali tadi, umpan lagi, datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana, sodorkan lagi pada Frankie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo. Kini Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari, berputar-putar dia, Cody Gakpo lepaskan serangan. Oh, tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang, nampaknya sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana, mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Lagi Van Hek, ada Mickey Van Hek. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Mencoba melebar tadi, namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Chani Rendes. Masih Chani. Sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala penalti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing. Mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Mendapat tekanan. Lagi-lagi Malen. Berbahaya dari kotak penalti. Malen lepaskan saya. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brobby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Brobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan. Alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson. Sodorkan lagi pendek. Angkat ke depan kepada Jesper tadi. Kepada Ihsan Hin. Melebar ke sektor sebelah kanan luar. Masih memainkan bola Alexander Bernhardsson. Mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isaken atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan Virgil van Dijk. Mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya, Van Hek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Hek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Hek lagi. Mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Hek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan. Mencoba mencari Mickey van Hek. Lakukan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi. Masih Van Hek. Van de Ven. Berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong. Chani Rendes. Kerjasama umpan 1-2. Kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong menguasai bola. Ada Gravenberg. Masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries. Menatap ke depan Dumfries. Di sektor sebelah kanan atau di sayap. serang dari Belanda, Dumfries mundur ke belakang pada Van Hek. Masih Van Hek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Hek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan dari kotak penalti, berbahaya, aus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld, upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia, namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Hek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isak Hin apakah kah, atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, disundul Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana, dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof, mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isak Hin kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana atau juga Benjamin Nygren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sini juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi, memberikan arahan, natap ke depan dia, komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres, wah, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang, mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya, langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan, terjadi perebutan di sana. Mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana, ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong, mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga di Cianne Renders, ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyökeres di daerah kotak penalti, Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tendangan. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Wah, ditepis lagi oleh Verbruggen, mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
3: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova, dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat, menilainya?
1: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5. Sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya. Termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi. Lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside, kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
3: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
1: Ya, ini tampaknya Brobi ini
3: iya.
1: menjadi apa punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda iya. begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
3: Ya yeah, the right man in the right place ya. Yeah. Yeah. Dan ya yeah, Swedianya telat panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama. Anda melihatnya seperti apa,
1: ya, Bung Nova? Iya, dua faktor itu ya. Bagaimana ya. Ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain. Sehingga ketika Swedia mencoba menyerang, langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
3: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield yang kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya. Tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, yeah. Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay,
3: yeah.
1: Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
3: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain di babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
1: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain untuk pergantian secara taktik, saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
3: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
1: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
3: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri nih, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
1: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury.

0: dan taktik, dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua, nanti kita bergabung lagi ya Bung Nova ya. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Ia menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara

0: dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul dua minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, rezim, menurut saya rezimnya kan udah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
1: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola, kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Gianni Rinders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong kerjasama dengan, ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah keunggulan bagi timnas oranye menjadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Christensius Somerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, kepada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepaskan tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isaac Hien, melebar ke sisi kanan ada Gustav, melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola melalui lagi sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Daniel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hien. Isak Hien menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Belum ada Virgil van Dijk, langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia. Nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada dari kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tendangan, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Robbie tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi pada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson, upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield, menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan yang cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang, Verbruggen mencari Brian Brobbey, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi, Isak Hien dari Swedia. Ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hien di daerah kotak penalti, angkat langsung juga depan Isak Hien, mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, dapat lagi put lagi oleh pemain dari Swedia, Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda, Dumfries atau juga Gravenberg, nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah, Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo, lepaskan sebagian, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Ya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia pontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
2: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat,
4: di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Sodorkan bola kepada Kodik Baku dan dimampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
3: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
4: Ya, upaya lagi gini, Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya baru masuk, Anthony Elanga. Sodorkan ke sisi kanan, tidak sama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia. Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan. Oh, nomor punggung 18 tadi, Yasin Ayari, lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat di lingkaran tengah, berbahaya, sodorkan lagi bagaimana Cody Gakpo, ada Broby, ada Brian Broby sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries lepaskan tendangan. Oh, atau juga Ryan Gravenberg nampaknya tadi di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakhin sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberg, sodorkan kepada Cody Gakpo, kerjasama dengan Ciani Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Ciani Renders, masih Ciani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Ciani Renders, kerjasama namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi, lalu sekarang lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia lepaskan tendangan, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana, Bung? Gol dari Elanga membuat keserangan balik yang cepat tadi, kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
3: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
4: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan digantikan oleh Koopmeiners dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, sodorkan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga. Tony Elanga, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang, sodokan saja kepada Van Dijk, sodokan lagi ke depan kepada Koopmeiners. Masih Koopmeiners mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Pencerahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek ini menguasai bola, sodorkan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mundur lagi, mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen. Lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang Koopmeiners, mundur ke belakang back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun lebih dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya kini Swedia menguasai bola, bisa sama ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, dapat ganti. Hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga, kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami Yasin Ayari akan menguasai bola, tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan, disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan, namun datang lagi sundulan, belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
5: Ya, pertandingan sudah masuki menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan, mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi, bagaimana Bobby mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isakin. Umpan yang disodorkan kepada Bobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Koopmeiners. Mengangkat tangan dia menggunakan kaki kiri, sudah dalam kotak penalti, mencoba dicambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Koopmeiners menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Summerfield, namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain dari Swedia kali ini. Koopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Melebar dia. Nah, terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Koopmeiners tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isakin kali ini coba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Ini baru Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu. Yang dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak, kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isak Hin. Belakang dia offside ternyata. Seketika menerima umpan Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Mencari rekan yang bebas. Isak Hin, ke tengah kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hin. Masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang, ada Lagerbilke. Ke tengah dia, ada Elanga bekerja sama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju dibayang-bayangi oleh Mickey van de Ven. Berhasil lolos dari Mickey van de Ven. Elanga ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Ven. Nutmeg ya. Mail dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi. Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning son. Hydration break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali di bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
3: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin
5: yeah,
3: pakai sarung di Van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
5: Bergvall.
3: Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol. Dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol. Dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain, bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
5: Ya, apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Malen ketika Anda lihat malam hari ini?
3: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran ya di dalam tim Belanda, karena posisinya sama, sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
5: cukup merepotkan tadi ya.
3: Kan ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya, dari apa Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville bagi pemain muda ya, ada Broby juga pemain muda, Somerville pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
5: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
3: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
5: Jadi bangunnya kesiangan dia, makanya dia hampir ditinggal deh.
3: dan Cup Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
5: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Broby. Bagaimana ini Anda melihat nih? Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor, atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Broby dengan Memphis ini?
3: Ya, yang pasti Broby tidak akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
5: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7 kali ini, yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi pemain nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cop Miner di tengah. Ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia. Kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya. Masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi. Sudah dalam posisi... terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini. Masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia. Yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay, terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia. Ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari pemain nomor punggung 18 mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen. Di tengah dia melebar sedikit ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Kop Miner. Main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Melebar dia. Yang dituju adalah Somerville. Main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville. Dibayangin yang ada dua pemain Swedia kali ini. Somerville belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Mencoba untuk membantu serangan. Van Heek. Masih membawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Till. Di situ. Cody Gakpo. Dia sama dengan di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi, Jasper Till, tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua, Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang mencetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli. Ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini kerjasama dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Ah, hampir saja. Melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola terjatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres yakni Memphis Depay menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Ke depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt. Ya. Wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isakin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isakin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson. Namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini. Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari. Coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia. Ali tadi kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Isakin, ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah. melebar dia ke kanan, ada Elanga di situ, main nomor punggung 11 berhadapan dengan Mickey van de Ven. Sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola. Sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencarikan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang, berhasil menguasai bola dengan kaki kanan. Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Leger Bilke. Elanga turun jauh ke belakang, Elanga terjatuh, Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka, pendek saja. Isak Hin kali ini menguasai bola, masih Isak Hin coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas, dia pendek, dia yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, baik lagi ke belakang ada Isak Hin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung, terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju, nah, tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka, masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Bob Miner tadi. Bali bola jatuh di luar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan, akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Bob Miner tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayangin oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi, Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya, pojok sebelah kanan kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi. Berhasil dibaca oleh Verbruggen, menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semuanya sendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan, sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya, sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bart Verbruggen masih menguasai bola kali ini, langsung saja, wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyokeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyokeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hin, main nomor punggung 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari main-main Belanda dipaksai oleh main-main Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyokeres, kali ini Zanelli, Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyokeres bekerja sama dengan Elanga kali ini, umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri, jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan pertahanan Belanda kali ini, masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Main yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
6: Ya, baik. Pendengar, dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini. Menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Somerville tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Somerville akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranya. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol nih dari Somerville.
3: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telat masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Norfelt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
6: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali dibangun oleh Belanda, namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas Vergel tadi, mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberg nampaknya. Ya, Isakhin sodorkan lagi, ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda Ali yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana, mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti, lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan, berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor angkat langsung ke depan, namun lemah tendangannya, masih mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda, kepali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih menantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodokan bola ke depan kepada Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi masuknya untuk mencari Summerfield, namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan, masih melakukan pergantian pemain. Nampaknya Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda, terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi mencoba dikejar oleh Summerfield, ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia, namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbentur dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Besport Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih menantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk di bari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Masih tidak jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana, mencoba menggiring bola, perlahan dia mencari kawannya bebas. Masih Lucas, cuma menggiring, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Ini serang dari Swedia, mencoba menggiringkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres, berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi ke penalti, dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda, bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru. Sudah dilakukan, mencoba disundul, oh, bad for Gembek. Begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya, berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meliupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya
3: nih? Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka.
1: Iya.
3: Abis menang 5-1, kemudian kalah 1-5, ya inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan.

0: ini Bung Nova nih.
1: Di babak pertama Brobi mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
0: Iya.
1: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
0: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga ya. Di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
1: Iya.
0: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
1: Iya, sebenarnya. Tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di apa? Dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
0: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa, seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova.
1: Juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. Save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
0: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
1: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
0: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
1: Iya.
0: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
1: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Antoni Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi

0: yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
1: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya. Mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
0: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
1: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
2: Iya dong, kan juara besok.
1: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
2: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
1: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya?
2: Iya dong. Ya, boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
1: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Iya. Terus untuk nanti ini nggak ada?
1: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
2: Oh gitu, oke okay, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
1: Nanti siang, bukan besok.
2: Oh iya, nanti siang, iya.
1: Ya, terima kasih Mas Arwi.
2: Salam olahraga
1: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Ya, halo, selamat dini hari.
1: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
3: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu, tim Oranye.
1: Oh, jagoan Belanda juga nih.
3: Jagoan.
1: Ya, gimana prediksinya? Sesuai nggak nih?
3: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
3: Oh, pastinya.
1: Baik, Mbak Yanti ya.
3: Oke, terima kasih. Iya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
4: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
4: Juara Piala Dunia ya.
1: Siap Pak Putra di Flores, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
5: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, seneng apa enggak nih dengan hasilnya nih?
5: tetapi tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya memang menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina yang ditunggu, Jerman yang juara dunia Argentina.
1: Baik Pak Tong.
5: Iya, ya. Itu saja.
1: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
0: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang.
1: Ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
6: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk membantu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan di daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri, lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Heek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lain yang tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga perkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Van Heek mundur ke belakang lagi. Van Heek alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Tjani Reinders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri. Lini serang Belanda atau sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan. Oh! Masuk saudara-saudara. Kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Graham Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan, lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan. Lindelof kepada siapa akan diberikan, kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan. Ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres, berada di kotak penalti. Masih Gyökeres, lepas ke tangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan. Sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun mengurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia setelah memperoleh tendangan penjuru tadi. Bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan. Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi Welcome di sana dengan Brian Brobby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav. Sodorkan saja kepada Christopher. Christopher penjaga gawang dari Swedia menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini serang Swedia, mencoba mencari kawannya. Sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan. Sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Vijk, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan, namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Vijk. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah. Van de Vijk menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan Graham Berman, lepaskan tendangan. Oh, atau umpan tadi datang lagi begini Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan. Frankie de Jong alirkan kepada Van de Vijk, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberch sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, berikan lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Beek, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven melebar kini mencari Poggi Gakpo, di sana ada Brobby juga, di sana terjatuh Brobby, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Beek, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Beek, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, De Jong alihkan kepada Dumfries, menatap ke depan Dumfries, mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi tadi, ada pemain Malen, umpan 1-2, pemain Malen angkat langsung dari kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, de Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana, oh sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Brian Brobby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk. Alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana, kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: Ya, peringkat Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan, Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ, melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen, langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri, masih ya Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias, unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hin yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri tusukan ke dalam kotak penalti Swedia ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Bernhardsen. Namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Bernhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah. Kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberg sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan. Geser dia, Frankie de Jong. Gravenberg kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen. Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol! Umpan tarik dan sangat manis. Diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby. Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
3: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
4: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh Brobby tadi, Christopher bergeser dia, ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia kali ini. Ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Mickey van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberg di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries. patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven. Masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Heek kali ini masih menguasai bola. Dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven. Geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobbey, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh. Yasin, bukan melupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut. Kali ini ke belakang ada Van Heek, ke tengah Frenkie de Jong, yang dituju Brobbey. Terjatuh Brobbey setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Heek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Sahin. Tadi bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
3: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit kelima mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan intercept-intercept Belanda ini. Benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik, Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu, Belanda juga punya 4 tembakan, yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan, yaitu Brian Brobbey. Nah, Brian Brobbey ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi. Baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
4: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung Nova?
3: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson, yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
4: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami saat ini, Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal, dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang, Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan, yang dituju adalah Mikey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk, kemudian ada Frankie de Jong, melebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo, namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo. Ke belakang dia Frankie de Jong, kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
5: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun pengusahaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari
6: tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isaac Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nofeld, alirkan Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyökeres, kerjasama dengan Isaac, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia, Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya, Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh. Meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda, Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini, lewat 2 gol dari Brian Brobbey, angkat langsung jauh ke depan tadi, jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Pada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobbey, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobbey, mencoba kejar Brian Brobbey, lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola, Lindelof, Victor Lindelof, menatap ke depan Lindelof, kepada siapa akan diberikan, ataukah memberikan umpan langsung, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Kini ada Isaac Hien, Isaac Hien melebar ke sisi kanan luar dari lini serang, kembalikan lagi pada Isaki, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana, di arah kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Heek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola, datang lagi bagaimana De Jong, berputar-putar Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg, siapakah yang diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo, Cody Gakpo tadi dibayangin, kembali lagi kepada Frankie De Jong, masih Frankie De Jong, Van Heek kini menguasai bola, melewati garis tengah Van Heek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda, alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan De Jong, alirkan lagi ada Tiani Reinders, bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong, masih Frankie, pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang, masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri, ada Virgil van Dijk, Van de Ven, mundur kembali kepada Virgil van Dijk, seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia. Namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola. Sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong dibayangi oleh pemain dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Ada Melen tadi namun tidak mampu dijangkau tadi. Meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya. Namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Dari sektor sebelah kanan dalam Isak Hien nampaknya menguasai bola. Berikan kepada Gustav, hadirkan kepada Alexander. Coba sodorkan bola ke depan namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Yang parang ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia. Sejauh ini di hingga menit ke-35 babak yang pertama ini masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyökeres. Kerjasama dia. Umpan 1-2. Di mana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21 Alexander Bjarnason. Mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi. Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isak Hien. Datang lagi Gyökeres. Lepas tendangan. Ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia. Angkat langsung dari kotak penalti. Disundul saja oleh Frankie de Jong. Yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola. Di sektor sebelah kanannya mundur kembali ke belakang. Pada Lindelof lagi. Kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar. Namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek. Coba kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen. Ada Frankie de Jong berputar-putar. Frankie dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri. Memasuki dari pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan. Namun kembali pagi patah di tengah jalan tadi. Langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana. Mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Hatta lagi ada Frankie de Jong. Menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah. Ada Ryan Gravenberg. Sodorkan kepada Cianni Reynders. Masih Cianni Reynders. Melebarkan ke Malen. Di sektor sebelah kanan. Berbahaya. Malen akan kotak penalti. Berbahaya lagi. Oh sayang sekali tadi. Umpan lagi. Datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola. Berputar-putar Gravenberg di sana. Sodorkan lagi pada Frankie de Jong. Di sektor sebelah kiri. Mencoba melebar kepada Cody Gakpo kini. Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari berputar-putar dia. Cody Gakpo. Lepas kecelakaan. Oh, tepat dipelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti. Namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang nampaknya. Sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi. Sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana. Mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Lagi Van Hek, ada Mickey van Hek. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Coba melebar tadi namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Cianni Reynders. Masih Cianni. Sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kotak penalti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing
5: mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mendapat tekanan. Lagi-lagi Malen berbahaya dari kotak penalti. Malen lepas ke sana. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Broby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Broby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan. Alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson. Sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Ihsan Hin. Melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Bernhardsson. Mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isaken atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan, Virgil van Dijk mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Hek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Hek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Hek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Hek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Hen. Lagi kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Hen. Van de Ven berputar-putar, bagaimana juga Frankie de Jong. Tiani Reinders kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong menguasai bola, ada Gravenberg. Masih Gravenberg menguasai bola, ada lagi bagaimana juga Dumfries. Menatap ke depan Dumfries di sektor sebelah kanan atau lini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Hek. Masih Van Hek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Van Hek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi kepada penalti, berbahaya, aus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeldt. Upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh, saudara-saudara. Bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Hek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Ihsan Hin nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi, bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, disundul oleh Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Terjadi perebutan di sana, dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakhin, kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana atau juga Benjamin Nygren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan, dia komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres.

0: Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan terjadi perebutan di sana. Mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana. Ada Alexander tadi namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan. Namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana. Ada Frankie de Jong juga di Ciani Rendes. Ada lagi sodorkan bola ke depan. Namun lagi bagaimana Swedia, Gyökeres di area kotak penalti, Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tendangan. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Verbruggen. Mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat menilainya?
2: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5. Sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya. Termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi. Lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke namun offside, kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
1: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas ini, Bung Nova?
2: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
1: Ya, yeah, the right man in the right place. Dan ya, Swedianya telat panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama. Anda melihatnya seperti apa,
2: Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana

0: Ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
1: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobbey. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobbey sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
0: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya. Tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa okay, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif dan akhirnya menempatkan Brobbey di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil, ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobbey, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
1: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobbey di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain di babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
0: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain, untuk pergantian secara taktik saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
1: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
0: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
1: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri nih, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
0: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia. Mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
1: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol, mereka semakin bersemangat juga untuk membalas Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik. Dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
0: Iya, betul.
1: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya Bung Nova ya. Okay. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Kami menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN, seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola kepada Van Heek. Sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya. Alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Chani Rendes datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong kerjasama dengan, ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield. Sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan. Goal! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah keunggulan bagi timnas oranye menjadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Crescencio Summerfield ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen. Sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, kepada lagi Van Heek. Menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam. Ada Virgil van Dijk tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia. Meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepas ke tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isak Hin, melebar ke sisi kanan. Ada Gustav melebar ke sisi kanan luar.
4: sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola, melalui lagi sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Daniel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hien. Isak Hien menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Belum ada Virgil van Dijk, langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia. Nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada di kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tendangan, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Brobby tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi kepada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield, menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan yang cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang Verbruggen mencari Brian Brobby, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hien dari Swedia, ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hien di daerah kotak penalti, angkat langsung juga depan Isak Hien mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh dapat lagi put lagi oleh pemain dari Swedia, Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda Dumfries atau juga Gravenberg, nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo lepaskan kembali, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Ya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
4: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia, sodorkan bola kepada Kodik Baku dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
3: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya tidak, waktunya terbatas ini.
4: Ya, upaya lagi gini, Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Anthony Elanga. Sodorkan ke sisi kanan, tidak sama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia. Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan. Oh, nomor punggung 18 tadi, Yasin Ayari, lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar ke angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, di lingkaran tengah berbahaya, sodorkan lagi bagaimana bagaimana Cody Gakpo, Cody Gakpo, ada lagi, ada Brobby, ada Brian Brobby sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries lepaskan tendangan, oh, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakhin sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Ciani Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia, masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Ciani Renders, masih Ciani. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie Jong, Frankie Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Ciani Renders kerjasama, namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi, lalu sekarang lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia dapat tendangan, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana, Bung? Gol dari Elanga membuat keserangan balik yang cepat tadi, kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
3: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
4: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan dilanjutkan oleh Koopmeiners dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, sodorkan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga. Anthony Elanga namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang. Sodorkan saja kepada Van Dijk. Sodorkan lagi ke depan kepada Koopmeiners. Masih Koopmeiners mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Celahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang. Ada Van Hek ini menguasai bola. Sodorkan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mulai lagi mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen. Lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke Koopmeiners. Mundur ke belakang, back pass kepada Verbruggen. Angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun lebih dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya. Kini Swedia menguasai bola, bisa sama. Ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, bebas ganti. Hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini. Setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga. Kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari, maksud kami. Yasin Ayari akan menguasai bola, tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan. Disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan. Namun datang lagi sundulan. Belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini. Di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
5: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Hek. Kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan. Mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan, ada Bobby hampir saja tadi bagaimana Brobby mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isak Hin. Umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Koopmeiners. Mengangkat tangan dia menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Mencoba dicambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Koopmeiners. Menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Summerfield. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain dari Swedia kali ini. Koopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Melebar dia. Nah, terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Koopmeiners tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini mencoba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainnya Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan Victor Gyökeres yang ditunggu. Yang ketujuh kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak, kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda. Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayangi oleh Isak Hin. Belakang dia offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof. Mencari rekan yang bebas. Isak Hin, ke tengah kali ini. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hin masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang, ada Lagerbilke. Ke tengah dia, ada Elanga bekerja sama dengan Gyökeres. Elanga yang dituju berdibayang-bayangi oleh Mickey van de Ven. Berhasil lolos dari Mickey van de Ven. Elanga ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Elanga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Mickey van de Ven. Nutmeg ya. Nah, dari kolong ya, Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi, Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning Son. Hydration break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
3: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Mickey van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin pakai sarung Mickey van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
5: Bergvall.
3: Iya, Bergvall. Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol. Dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain, bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
5: Ya, apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
3: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran ya di dalam tim Belanda, karena posisinya sama, sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
5: cukup merepotkan tadi ya.
3: Kan ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya, dari apa Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville bagi pemain muda ya. Ada Brobby juga pemain muda, Somerville pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
5: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
3: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
5: Jadi bangunnya kesiangan dia, makanya dia hampir ditinggal deh.
3: dan Cup Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
5: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana ini Anda melihat nih? Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor, atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
3: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
5: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7. Kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi main nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cop Miner di tengah. Ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dia hadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia. Kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya, masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi. Sudah dalam posisi... Oh, terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini. Masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk melebar dia. Yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay, terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia. Ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18, mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen ke tengah dia, melebar sedikit ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Kop Miner. Main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Melebar dia. Yang dituju adalah Somerville. Main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville. Dibayangi oleh dua pemain Swedia kali ini. Somerville belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Mencoba untuk membantu serangan. Van Heek. Masih membawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Till. Di situ Cody Gakpo. Dia sama dengan Till dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi. Jasper Till. Tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua. Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo. Masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli. Ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini bekerja sama dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Ah, hampir saja. Melut terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola terjatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres yakni Memphis Depay menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Ke depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mister gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt. Ya. Wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isakin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isakin. Jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson. Namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali main nomor punggung 26 masuk dari Swedia. Baru saja masuk pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini. Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari. Coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia. Ali tadi balik kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Isakin, ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, ada Elanga di situ, main nomor punggung 11 berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola, sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencari rekan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang, berhasil menguasai bola dengan kaki kanan. Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Leger Bilke. Elanga turun jauh ke belakang, Elanga terjatuh, Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka, pendek saja. Isak Hin kali ini menguasai bola, masih Isak Hin coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas, dia pendek, dia yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, baik lagi ke belakang ada Isak Hin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung, terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju, nah, tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville, kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka, masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Hoopmeijer tadi. Bali bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan, akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Hoopmeijer tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi, pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan, wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya, pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi. Berhasil dibaca oleh Verbruggen, menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semuanya sendul, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya, sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bart Verbruggen masih menguasai bola kali ini, langsung saja, wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyokeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyokeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk bangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg, yang dituju adalah Sommerville, namun tidak berhasil, bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hin, main nomor punggung 4 dari Swedia, pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dipaksai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyokeres, kali ini Zanelli, Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyokeres bekerja sama dengan Elanga kali ini.

0: pertahanan Belanda kali ini masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Main yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
1: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini. Menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Summerfield tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola. Masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Summerfield akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranye. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol nih dari Summerfield.
2: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
1: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali dibangun oleh Belanda namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Christoph. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas. Virgil tadi mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberg nampaknya. Ya, Isakhin sodorkan lagi, ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda Ali yang juga baru masuk di babak yang kedua sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi, bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor sebelah, angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda, kepali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih menantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodokan bola ke depan kepada Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi masuknya untuk mencari Summerfield. Namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di

0: atau sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda. Terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi. Mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi dua pemain dari Swedia. Namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbenturan dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Besport Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih menantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua. Tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4. Maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia. Namun harus takluk di dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Lepas tidak jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana, mencoba menggiring bola perlahan, dia mencari kawannya bebas. Masih Lucas cuma menggiring kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Jadi serang dari Swedia, mencoba mengirimkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi untuk penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini. Sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda. Bersiap-siap kami menyambut tendangan penjuru sudah dilakukan. Mencoba disundul. Oh, bad for Gembek. Begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya. Berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meliupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
1: Ya. Baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
2: Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda haus gol, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia kemarin bersuka sekarang berduka. Habis menang 5-1 kemudian kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menata pertandingan melawan Jepang.
1: Ya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner-up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan Catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
2: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
1: Iya.
2: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
1: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
2: Iya.
1: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
2: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
1: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova ya.
2: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. Save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
1: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan 1 laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
2: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia, dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
1: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
2: Iya.
1: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
2: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin bukan tidak mungkin Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali. Dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan. Dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
1: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya. Mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga ya, kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
2: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang. Dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya. Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
1: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih mudah. Biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya, Bung Nova. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
3: Iya dong, kan juara besok.
1: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
3: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
1: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya?
3: Iya dong. Ya, kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
1: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Iya. Terus untuk nanti ini nggak ada?
1: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
3: Oh gitu, oke, okay, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
1: Nanti siang, bukan besok.
3: Oh iya, nanti siang, ya. Ya,
1: ya, terima kasih Mas Sarwi. Salam olahraga jaya. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Yanti. Selamat dini hari Mbak Yanti.
4: Ya, halo, selamat dini hari.
1: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
4: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
1: Oh, jagoan Belanda juga nih.
4: Jagoan.
1: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
4: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
4: Oh, pastinya.
1: Baik, ya. Mbak Yanti ya.
4: Oke, terima kasih. Iya. Salam
1: olahraga. Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores ada Pak Putra. Selamat dini hari Pak Putra.
5: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
5: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
5: Juara Piala Dunia ya.
1: Siap Pak Putra di Flores, terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
6: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat Iya, keren kali. Karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
6: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Kan gitu, saya mau menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu tapi Argentina, yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
1: Baik Pak Atong.
6: Iya ya. Itu saja.
1: Ya, terima kasih. Salam ya. Olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang-Tunisia, namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner-up. Silakan Bung Nova.
2: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita bertemu di ruang dengar yang sama di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban tentunya ya. Ditemani oleh Wahyu Pria untuk menemani Tuban pagi ini sampai nanti. Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Untuk edisi Tuban pagi ini ya, kita akan menghadirkan beberapa program dan nantinya juga akan ada siaran bola ya atau Piala Dunia hari ini. Dan kita akan awali program kali ini ya di Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi seperti biasa satu jam ke depan. Dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Untuk edisi Mutiara Pagi kali ini kita akan menghadirkan ceramah ya yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Hadi Hidayah dengan tema definisi nafsu dan cara mengendalikannya. Selamat mendengarkan dan ini akan berlangsung kurang lebih sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Keluargaku, teman-teman di musyawarah yang saya senantiasa berdoa semoga seluruhnya tanpa kecuali dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya doa ini tidak akan menjadi maksimal dapat dirasakan kecuali diiringi dengan ikhtiar juga dari teman-teman untuk mewujudkan itu. Ketika seorang ibu memohon kepada Allah, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh, tapi anaknya tidak merespon itu untuk menunjukkan dan berikhtiar mendapat kesolehan, tentu tidak mudah doa-doa itu sampai meresap ke dalam jiwa. Karena itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang seringkali kami mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada kekuatan dan keyakinan dari teman-teman juga untuk menjemputnya sehingga menjadikan kehidupan dan ranah yang kita pijak dalam pekerjaan profesi apapun menjadi bernilai dan membahagiakan baik di dunia ataupun di akhirat.

0: Baiklah, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting sekali. Dan ini, bila mampu kita olah dengan baik, akan menghadirkan puncak kebahagiaan tertinggi. Dan seringkali masalah yang dirasakan oleh setiap orang, sumbernya atau puncaknya dari titik ini. Kita akan belajar tentang nafsu. Nafsu. Sering dengar ya, nafsu, tapi barangkali kita akan olah itu dari pendekatan Al-Quran. Bagaimana nafsu itu diterangkan, seperti apa mengelolanya, dan bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupannya. Kita bagi dalam dua sesi, barangkali nanti kita akan ada pemaparan dan kita diskusi untuk mendalami apa yang mungkin kita bisa diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman sekalian dari Quran surah ke-91. Nanti silahkan dicek ya. Quran surah 91 itu Asy-Syams. Asy-Syams. Ayat 7 sampai 10. Oke, pelan-pelan. Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini butuh fokus agak dalam karena memang pembahasannya cukup detail, tapi saya berusaha menyederhanakan yang mampu bisa kita pahami. Wa nafsin wa ma sawaha, dan demi nafas. Nafas diterjemahkan dengan jiwa. Wa ma sawaha, yang telah dengan keagunganku aku sempurnakan penciptaan dan fungsinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka demi menyempurnakan fungsi nafas ini ditanamkanlah dua potensi, dan ini yang akan mengendalikan semua perilaku kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuncinya ada di sini. Apakah pandangan ini akan baik atau mengarah kepada yang kurang elok? Perintahnya ada di sini. Baik, demikian seterusnya. Fa'alhamaha fujuraha, ini fujur. Wa taqwaha, ini taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Setiap orang yang mampu menjadikan kendali hidupnya bersumber dari potensi takwanya, maka seluruh perilaku hidupnya dari ujung kepala sampai ujung kaki akan mengantarkan ia pada kesuksesan dan kebahagiaan dari semua aspek kegiatan yang ia lakukan dalam hidup. Ini jaminan dari Allah. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda kerjakan, pekerjaan apapun yang sekarang sedang diikhtiarkan, itu akan cenderung terdorong mendekat kepada kebahagiaan dan kesuksesan jika patokan dalam mengendalikan itu semua bermuara dari sini. Wa qad khaba man dassaha, tapi bila yang digunakan sebagai acuannya adalah yang fujur, maka ini akan cenderung mengantarkan pada nestapa kehidupan. Tingkat yang paling rendah, khaba itu tingkat yang paling rendah. Mendapatkan celaan, hinaan, cacian, macam-macam, bahkan sebelum berpulang. Ya, yang tidak paling menyenangkan itu hidupnya dicela, wafat dicaci, pulang ke akhirat disiksa. Dan itu yang tidak paling mengenakan dalam kehidupan. Nah sekarang, dari satu surah ini, dari ayat 7 sampai 10, kita ingin dalami lebih kuat. Dan pendalaman ini menuntut kita untuk lebih fokus karena ini kaitan dengan diri kita sendiri. Apa itu nafas itu dulu? Nafas itu apa? Jiwa itu apa? Tempatnya di mana? Seperti apa yang kita rasakan pengaruhnya dalam hidup? Kita pindah dulu ke Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28 sampai dengan ayat 30. Quran surah 15 ayat 28 sampai 30. Pelan-pelan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dan ingat, kalau ada idz itu maknanya tiga. Ingat, pahami, renungkan. Jadi kalau kita membaca Quran dibuka dengan idh, diingatkan kita oleh Allah, ingat ya, pahami apa yang akan kau baca ini, lalu renungkan itu pada dirimu yang paling dalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, pahami, ingat, renungkan. Ketika Allah berfirman pada malaikat, inni khaliqun basyara, aku akan mencipta makhluk baru yang bukan malaikat, yang bukan jin. Jadi, sebelum Allah mencipta kita manusia disebut dengan basyar di sini, maka sudah ada malaikat dan jin terlebih dahulu. Urutannya, malaikat dulu diciptakan dari cahaya, nur. Lalu jin diciptakan dari api, nar. Ya, baru kemudian kita manusia, basyar. Karena itu ayat manusia 28, ayat tentang jinnya 27-nya. Jadi kalau Anda lihat ayat 27 di Quran surah 15, wal janna khalaqnahu ya min qablu min naris samum. Sebelum manusia ada jin dulu urutannya diciptakan. Nanti jin ini sebagiannya ada yang tinggal nanti dengan malaikat di alam langit, tapi di alam tersendiri dari 7 lapis itu, dia tidak sampai ke bagian atas. Nanti ada yang tinggal berkehidupan di dunia, yang kelak fungsinya akan digantikan oleh manusia menjadi khalifah di bumi. Nah, yang tinggal di alam langit ini, itu yang dulu disebut dengan Azazil namanya. Jin yang sangat taat, rajin ibadah, sampai diagungkan. Diagungkan itu Azza. Oleh malaikat disebut nih hebat nih, ibadahnya banyak, maka disebut dengan Azazil. Cuma nanti kisahnya, ketika manusia diciptakan dan akan menempati posisi sebagai khalifah di bumi, jin yang terlihat taat ibadah ini ternyata memiliki kecemburuan yang tinggi sampai membangkang perintah Allah. Maka membangkang perintah disebut dengan fasik. Perbuatannya fasak. Maka berubahlah ia dari jin menjadi makhluk fasak, fasik. Ya, tertutup kebaikannya dengan keburukannya. Yang menutup keburukan dengan kebaikan, ada yang buruk, yang tak ingin terlihat, ditutup dengan yang baik. Itu namanya libas, dari kata labasa. Tapi kalau yang baik, sudah bagus, ibadah, jujur, baik, ditutup dengan keburukan karena sombong misalnya, maka itu namanya dari kata balasa, makhluk yang tertutupnya disebut iblis. Maka dari situ dia menjadi iblis. Di situ ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Quran surah 18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jadi iblis ini asalnya dari kalangan jin yang tadinya taat tapi tertutup oleh kesombongannya untuk memenuhi perintah Allah, dia tolak karena sombong. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 34 dengan kalimat yang sama tapi inti yang beda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, dia enggak mau sujud, wastakbar, karena sombong. Ya. Nah, Allah memurkai jin ini menjadi iblis bukan karena enggak sujudnya pada Adam, tapi enggak patuhnya sama Allah. Urusan jin sama Adam itu terkait jin dan Adamnya, tapi ketika tidak mematuhi Allah, maka hilang sifat ubudiahnya. Maka marahnya Allah kepada jin jadi iblis ini bukan karena Adamnya, karena enggak patuhnya pada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 11-12. Ala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah katakan, hey iblis, dirubah langsung jadi iblis. Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Jadi yang penting itu perintahnya, bukan karena sujudnya. Kita diminta sholat itu, sholat, bukan karena sholatnya, bukan karena sujud rukuknya. Karena Allah yang perintahkan. Karena kita mengaku beriman, buktikan kita patuh pada Allah. Maka kepatuhan itu wujudnya lewat sholat. Makanya ketika seseorang yang mengaku beriman tidak sholat, itu sama dengan tidak mematuhi Allah. Itu prinsip dasarnya. Baik, kembalikan ke sini. Secara singkat, simpan saja dulu malaikat, simpan jinnya dulu, abaikan iblisnya. Kita fokus ke sini dulu. Maka diciptalah setelah itu manusia, disebut dengan basyar. Tolong fokus ke sini. Basyar adalah satu dari 5 nama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Kadang dia disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin, dan pasangan ini tersebut 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'asyaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang dia disebut dengan insan, 65 kali disebut dalam Al-Quran, bahkan ada surah ke-78, surah Al-Insan. Al-Ata alal insan. Kadang disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebut dalam Al-Quran, ya Bani Adam, untuk menunjukkan keturunan. Kadang disebut dengan Nas, An-Nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada surah ke-114, surah bagi semua umat Islam paling favorit di muka bumi. Qul a'udzu birabbin nas. Okay. 5 nama. Uniknya, setiap nama dalam Al-Quran menunjukkan fungsi tersendiri bagi kegiatan manusia. Contoh, kalau ingin menunjukkan kelembutan dan karakter keramahan pada manusia dan penampakannya, maka yang disebutkan kata ins. Lalu disebut lawannya jin. Jin disebut jin karena tersembunyi, enggak nampak. Lawannya ins nampak. Karena itu, jin fitrahnya enggak nampak. Enggak bisa ada yang lihat jin. Ingat ini ya, kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat jin, hanya jin yang mampu melihat jin. Maka orang itu sedang kemasukan jin. Ingat itu. Ya? Maka sifat jin itu enggak bisa dilihat oleh manusia, tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Karena keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia yang sedang cari-cari penampakan jin. Hati-hati ya. Oke. Sebaliknya, jin tersembunyi, manusia nampak. Fitrahnya tampak. Ketemu nampak, salaman, senyum. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, suami pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ada pintu depan, dia naik lewat jendela. Dia buka WA, istri, ambil handphone suami, sembunyi-sembunyi. Cek dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa suami itu sedang, bukan menjadi jin, sedang ada masalah. Gampangnya begitu. Biasanya papasan enak, sekarang cari jalan lain. Itu pasti sedang punya masalah. Itu fitrah. Ya. Yang kedua, jin kasar. Karena itu disebut jin. Manusia lembut. Karena itu, tampilan karakternya selalu lahir sifat kasar. Gak ada orang misalnya, maaf, kemasukan jin jadi lembut. Gak ada. Mas Dude izin pengen ikut kajian, sedang kemasukan jin itu mustahil. Biasanya dia meracau. Nah manusia itu karakternya lembut. Makanya saking lembutnya Allah tanamkan kecintaan kepada anak yang baru dilahirkan. Anak siapapun itu. Orang pasti senang. Pengen gendong, pengen cium dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba kata-katanya bisa menjadi kasar? Perilakunya kok jadi keras? Padahal ketika lahir, dia dalam keadaan baik. Maka nanti babnya tersendiri. Ada bab tentang lingkungan, bab tentang orang tua, perhatian dari saudara-saudarinya. Kullu bauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Lingkungan, bisa orang tua, bisa teman, bisa sekolah dan sebagainya. Oke, okay. Insan tidak disebutkan kecuali menunjuk pada manusia yang terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi, kalau Anda menginginkan belajar tentang manusia dari sudut pandang akhlak, pelajari kata ins. Kalau Anda ingin belajar tentang manusia yang menata kurikulum hidupnya, apa yang harus dilakukan saat bangun, bagaimana menata hidup dengan panduan-panduannya, Anda mau jadi apapun silahkan. Nanti di Quran ada panduannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, keluarkan semua kata insan dalam Al-Quran. 3. Kalau kita ingin melihat genealogi kita dan perjalanan sejarah kehidupan bapak moyang kita dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi petunjuk untuk kita, maka temukan di kalimat Bani Adam. Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang baik secara sosial dengan teman, dengan lingkungan, dengan tetangga dan sebagainya, maka keluarkan semua kata nas dalam Al-Qur'an. Tapi kalau Anda ingin belajar tentang menata nafsu yang ada dalam jiwa setiap manusia, maka keluarkan kata bashar dalam Al-Qur'an. Disebutkan sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk dual. Nah, ketika Allah menyampaikan pertama kali penciptaan manusia, yang disebutkan kalimatnya bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bukan ins, bukan insan, bukan bani Adam, bukan annas. Bashar. Apa tahapan penciptaannya? Ini intinya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu. Satu. membentuk manusia, mencipta manusia ada dua tahapan kata Allah. Pertama fisiknya dulu. Maaf, ini secara teori dulu ya. Baik. Fisiknya dulu. Jadi yang dibentuk berproses fisik nanti berlangsung selama 4 bulan dalam kandungan. Alhamdulillah. Ini detailnya ditemukan. Misal di Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat yang kelima atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke misalnya 11 sampai dengan 15. Hadisnya di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang keempat. Contoh, saya cepat bacakan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap anak cucu Adam sebelum terlahir dari rahim ibundanya akan mengalami proses selama 40 hari pertama pertemuan spermatozoa dengan ovum proses. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari yang kedua membentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mulai ada daging keratan, mudghah. Sekarang di kurikulum kedokteran di fase modul awal namanya modul tumbang, tumbuh kembang itu sama diksinya, sama menggunakan kata mudghah. Pernah ada anak dari UIN kedokteran datang ke saya, "Ustaz, saya minta belajar." Saya bilang, "Anda dari mana kedokteran? Berikan dulu semua modul Anda ke saya untuk saya pelajari dan saya belajar dari Anda, baru kemudian Anda boleh belajar dari saya." Maka saya temukan di antara modulnya ada kata mudghah di dalamnya. Baik, itu usia 4 bulan, 40 hari ketiga. 40 kali 3, 120 hari, 4 bulan. Thumma yursalu ilahil malak fayanfuhu fihi roh. Ini poinnya. Di usia 4 bulan ini, barulah diperintahkan oleh Allah ditiupkan roh. Karena itu kalau ada yang tengah mengandung, usia 4 bulan, itu rohnya sudah masuk. Jadi ya? Dan di situ nanti ada tuntunan. Bagaimana mendidik anak sejak dalam masa kandungan. Kami pernah share ini di hari Quran dan dipraktekan. Alhamdulillah begitu anaknya mulai bicara yang keluar Quran. Dan setelah itu dicek kemudian oleh ustadz yang mengecek ternyata telah hafal Quran 30 juz. Dalam baru bicaranya itu. Lalu diurutkan 3 tahun usia hafalan, 3 tahun usianya hafal Quran 30 juz. Di antara amalannya Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi, sampai ke ujung ayatnya da'amallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, di antara sunnah membacakan untuk anak itu suami istri. Bukan hanya istri saja, suami saja. Suami istri berdoa, itu doanya ada di Quran surah 7 ayat 189. Satu ayat ini saja. Ya. Secara singkat. Saya agak cepat, roh ditiupkan. Nah, roh ini sumber kehidupan. Saya mau tanya begini, maaf ya, ini saya sederhanakan sekali. Kalau roh sumbernya dari mana? Halo? Roh sumbernya dari mana? Allah, oke? Okay? Baik, sumbernya dari Allah. Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Karena roh sumber kehidupan langsung yang ditiupkan pada fisik, jadi generator kehidupannya di sini. Kalau enggak ada roh, enggak akan bergerak gini. Makanya orang meninggal, dicabut rohnya, sudah gak bisa bergerak lagi. Nah, sumber roh itu sumber kehidupan dari Allah. Baik, sekarang saya tanya, kalau Allah maha baik tidak? Ada aibnya tidak? Ada cacatnya tidak? Lihat, kumpulan semua kebaikan, jika dikumpulkan, jujur, sabar, misalnya kan, kalau kita kumpulkan sifat-sifat baik itu, semuanya itu akumulasinya disebut dengan takwa namanya. Karena Allah itu maha baik, gak ada cacatnya, maka semua yang bersumber dari Allah pasti semuanya baik dan membawa sifat-sifat kebaikan. Perhatikan, fokus. Roh ini ketika ditiupkan masuk ke dalam fisik manusia usia 4 bulan, dia membawa sumber-sumber kebaikan. Karena datangnya langsung dari Allah, diperintahkan masuk, maka membawa akumulasi kebaikan. Maka selain roh ini masuk ke dalam fisik, dia juga membawa potensi-potensi kebaikan yang disebut dengan takwa. Ini fa'alhamaha fujuraha takwa. Pelan-pelan. Kalau fisik ini langsung dari Allah atau ada proses dulu? Terbayang enggak maksudnya? Kalau roh itu kan langsung kan? Allah firmankan, masuk kan? Kalau fisik langsung tercipta ada proses dulu? Proses. Tadi kan sampai 4 bulan demikian, sebelumnya ada proses dan sebagainya. Proses kan? Karena proses didahului dengan ikhtiar, maka tidak sama sifatnya dengan takwa. Dia membawa sifat bawaan disebut dengan fujur. Sekarang perhatikan, saya ilustrasikan. Bismillah. Ini ada gelas. Oke. Kosong ya. Ini kalau kalau saya isi air bening, ya kosong kan? Saya bukan ingin sulap ya, cuma ingin tunjukkan. Kalau ini saya isi air bening nih, bening, oke? Okay? Bening. Lalu saya campur dengan kopi. Jadi apa warnanya? Oke, okay, berubah warna kan? Intinya hitam misalnya. Saya kasih susu, berubah warna kan? Baik ya? Maka perhatikan baik-baik. Kalau kita ilustrasikan, ini ada tempat dimasukkan kemudian air bening. Gambarkan yang bening itu takwa ini. Jelas? Takwa itu tadi sifat yang melekat kepada apa? Ruh. Masih ingat? Kemudian dia bercampur dengan ini, sifat bawaan dari fisik. Kenapa saya sebut tidak langsung dari Allah, tapi melalui proses ikhtiar yang Allah tetapkan? Karena maaf sekali. Kenapa namanya disebut fujur? Karena ini berkumpul segala macam bentuk di sini. Apakah teman-teman mencari semua yang halal, yang dimasak oleh istri, masuk kemudian ke dalam mulut dan perutnya, dan terkonsumsi oleh janinnya? Apakah dipastikan semua halal? Kalau dia menjadi halal, akan jadi baik. Kalau dia menjadi syubhat, ya akan menjadi bercampur. Kalau dia dari yang haram, akan menjadi kotor. Karena itu yang bersumber di fisik disebut dengan fujur, yang ini pasti baik. Tadi saya katakan, kalau campurannya susu, bening, bagus, nyaman. Tapi kalau campurannya kotor, lumpur dan sebagainya, maka jadi bermasalah. Maka jangan pernah membawa sesuatu yang haram, dibawa ke rumah, apalagi dikonsumsi anggota keluarga. Karena itu pasti akan merusak dan berpengaruh kepada karakter. Karena masuknya ke sini. Itu pasti tuh, pasti. Pernah ada riset begini, ini saya langsung lakukan. Saya baru pulang dari Tripoli, mengajar di satu tempat di Bekasi. Kemudian tiba-tiba ada anak yang tidak biasa. Ini menarik ini. Anaknya unik sekali. Tapi ibunya salihah. Rajin, bapaknya salihah. Bapaknya salih, ibunya salihah. Jadi rajin ke majelis ilmu dan anaknya unik. Nah, kadarullah alhamdulillah bertahan dengan kami itu sampai selesai belajar. Ibunya tiba-tiba datang. Alhamdulillah Ustaz katanya. Anak saya bisa bertahan. Emang kenapa Bu? Tidak pernah dia bisa bertahan di satu tempat, baik di pengajian apalagi di sekolah, kecuali setelah 5 menit gurunya akan datang mengantarkan ia kepada saya, mohon dibawa pulang karena kami tak sanggup mengajarinya lagi. Nah, tanpa saya tanya, ibunya cerita, "Ustaz, izin konsultasi, sebetulnya ini saya adopsi. Karena dulu kami mencoba menyelamatkan, saya bekerja sama dengan kawan saya yang public figure juga perempuan, menyelamatkan 2 anak kembar dari perilaku orang tua yang ayahnya pencuri, ibunya suka mabuk. Jadi begitu sedang mengandung, ibunya masih minum minuman yang diharamkan itu. Maka itu berpengaruh kepada janinnya, lahir ia. Nah, mengeluarkan itu gak mudah tuh, karena sudah menjadi daging. Maka harus disupport lagi dengan yang halal, ditanamkan lagi yang baik-baik supaya keluar itu. Nanti ada tahap yang ringan, tahap yang menengah, tahap yang paling susah. Tapi itu semua ada caranya untuk mengembalikan. Yang ingin saya gambarkan adalah, hati-hati kita ilmiah sekali hari ini. Ini bawaan dari gabungan fisik sifatnya fujur, yang ini roh membawa sifat takwa. Karena takwa yang bening bercampur dengan fujur, maka merubah keadaan roh. Yang tadinya murni seperti biasa, karena roh membawa sifat takwa, nyampur jadi ini, bercampur dengan fujur. Maka merubah nama roh kemudian menjadi nafas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau roh saja yang dibawa sifat takwa, udah pasti baik tuh. Tapi karena dia bercampur dengan ini, yang bahannya banyak tuh, ya, dan sifat fujur, maka berubah nanti dari sifat yang takwa ini bercampur dengan fujur, merubah nama roh saat masuk ke dalam tubuh, berubah menjadi nafas. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya, maka dikatakan seseorang bisa bernafas ketika rohnya masuk. Tapi dalam keterangan Al-Quran bukan cuma bisa nafas, di situ akan tergabung takwa, potensi yang dibawa oleh roh sebagai sumber kebaikan, Di sini ada fujur, potensi yang dibawa oleh fisik, ya, yang kadang-kadang menjadi lawan daripada sifat kebaikan. Pan. Sampai di sini bisa dipahami? Artinya apa? Artinya, maaf, di dalam diri kita ini, siapapun manusianya, pasti ada potensi kebaikan. Ini sifat dasar manusia itu baik. Itu sifat dasarnya. Gak ada yang gak baik. Makanya, maaf, sepencuri-pencurinya pencuri, sebetulnya hatinya menolak. Ketika akan mencuri, pasti hatinya menolak itu. Itu salah. Karena itu pencuri gak mau dicuri. Coba kalau tiga orang mencuri, yang satu misalnya menyembunyikan hasil curiannya, maka bosnya akan berkata, maling kamu. Padahal mereka baru maling gitu kan. Ya, yeah? Oke. Pelan-pelan ya. Jadi singkatnya, di dalam diri kita terkumpul semua potensi kebaikan yang dibawa oleh roh. Dan saat yang bersamaan, ada potensi yang dibawa oleh fujur dari fisik. Ada di sini, ini lawannya. Nah, yang menarik begini, yang menarik, ini potensi takwa ini, akumulasi semua kebaikan, kita sebut dengan sumber positif, gini. Yang ini, didesain oleh Allah sebagai lawannya, kita sebut kutub negatif, begini, fujur. Pelan-pelan ya. Dan ini sudah menjadi hikmah kehidupan. Apapun yang bisa bergerak akan selalu ditemukan positif dan negatif. Anda beli robot-robotan pakai baterai, pasti ada kutub positif dan negatif kan? Ya kan? Proton dan neutron. Dalam proton nanti ada neuron dan macam-macam. Ada partikel, ada atom dan sebagainya. Jelas ya? Ini semua hukumnya sudah begitu. Ini hukum kehidupan. Tapi kaitan dengan diri kita, ini yang harus kita sadari. Saya turunkan ke sini untuk lebih mudah. Nafas. Di sini ada takwa. Semua kumpulan sifat baik, jujur, rendah hati, kemudian sabar, dan seterusnya. Saat yang bersamaan, di sini ada lawannya, sifat fujur. Jadi kalau teman-teman di sini menemukan jujur, di sifat fujur itu ada dusta. Kalau di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Kalau di sini ada sabar, di sini ada sifat amarah yang berlebihan, pemarah. Nah, kita mesti menyadari, setiap manusia itu punya potensi jujur, tapi saat yang bersamaan punya potensi dusta. Dia punya potensi rendah hati, tapi saat yang bersamaan dia bisa sombong. Nah, yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa mengendalikan ini sehingga yang keluarnya selalu yang baik. Dan yang ini bisa kita tutup, bisa kita tekan sehingga tidak muncul ke permukaan. Nah, inilah inti pembahasan kita yang akan kita turunkan. Saya ingin fokuskan betul pada apa yang akan saya terangkan saat ini. Jadi yang barusan mukaddimah ya. Sekarang kita mulai ke intinya. Saya ingin berikan penjelasan dari akarnya dulu supaya kita paham tentang diri kita. Jelas sampai di sini? Halo? Jelas ya? Oke. Yuk kita lihat. Kembali ke Quran surah Asy-Syams ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa nafas yang telah aku sempurnakan, kata Allah penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan pada nafas ini ada dua yang seakan berlawanan, yaitu fujur dengan bawaan ini dan takwa sifat baik. Sekarang lihat rumusnya. Qad aflaha man zakkaha. Qad saya berikan gramatikal bahasa Arabnya dulu. Qad harfu tahqiqin wa tawqidin. Huruf tahqiq yang menjamin sesuatu. Tawqid yang menegaskan satu hukum. Cara menerjemahkannya, qad aflaha, aku jamin, kata Allah. Dan aku tegaskan. Orang yang mampu menata zakat, menata nafasnya dengan baik, maka hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Apapun pekerjaannya. Baik. Kalau Anda buka terjemahan, zakka itu diterjemahkan dengan menyucikannya. Qad aflaha man zakkaha. Ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin menata kalbu, menata nafas, maka caranya dengan zakka. Zakka menyuci. Saya tanya ke akhwat ya, teman-teman. Kalau menyuci itu, membuang bajunya atau kotorannya? Oke. Okay. Saya tanya ke teman-temannya, ikhwan yang pria. Sekali lagi saya pastikan. Menyuci itu membuang bendanya atau menghilangkan kotorannya? kotorannya. Baik, sekarang saya tanya pada semuanya. Kalau tidak kotor, mungkin gak dicuci? Huh? Halo? Kalau tidak kotor, mungkin gak dicuci? Baik, baik. Sekali lagi, yang ketiga, yang terakhir. Jadi adanya kotor itu untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Ayo, bingung sekalian, gak apa-apa. Manfaat kotor itu, kotor, untuk menunjukkan yang bersih atau untuk mengotori pakaiannya? Bukan, yang mengotori itu andanya. Gitu kan? Kotor itu diciptakan untuk mendapatkan bersihnya. Sebab kalau gak ada kotor, gak akan ketahuan bersihnya. Anda gak mungkin nyuci kalau gak ada kotoran, gak ada kerjaan. Tapi supaya ketahuan itu bersih, ditampakkan yang kotornya. Kan harus ada pembanding. Dari mana taunya orang itu baik? Kalau ada yang buruknya, bisa dibandingkan. Tahu dari mana dia jujur? Kalau ada bohongnya. Tahu dari mana bersih? Kalau ada kotornya. Maksud saya, kotoran itu diciptakan bukan ingin mengotori pakaiannya. Tapi ingin menghasilkan kebersihan di balik kotoran itu. Karena itu menyuci, itu membersihkan kotoran, bukan membuang bendanya. Tarik logika itu ke sini. Qad aflaha man zakkaha. Allah menciptakan sifat fujur bukan ingin menjadikan manusia itu terjebak dalam keburukan. Jadi jangan bertanya begini, kenapa Allah ciptakan sifat dusta? Kan saya enggak akan berdusta kalau begitu. Kenapa Allah ciptakan sifat sombong? Kan saya enggak akan sombong kalau begitu. Bukan, kata Allah, pada asalnya diciptakannya fujur dengan semua sifat ini adalah untuk menjadi katalis dalam bahasa kimia itu. Supaya dia bisa menstimulus supaya baiknya keluar. Sebab kalau gak ada ini gak akan muncul. Contoh, bisa gak ada sabar kalau gak ada marah? Antum pulang ke rumah, ketemu istri. Tiba-tiba nyampe rumah, istri bilang, "Pak, sabar ya, Pak, sabar," gitu. Padahal gak ada hujan, gak ada angin, gak ada apa-apa. Kira-kira respon antum gimana? Sayang, kamu sehat? Kan? Enggak mungkin kan? Ada amarah, pim. Mau marah nih, sabar aja, sabar, enggak usah dibalas. Nah, kapan ada sabar kalau ada pemicunya? Kapan ditemukan jujur ketika ada dusta? Jadi dusta itu diciptakan bukan ingin menjadikan Anda sebagai pendusta, tapi sebagai katalis supaya jujurnya muncul. Sabar diciptakan dan marah diciptakan untuk supaya yang baiknya muncul. Sebab kalau enggak ada marah, sabarnya enggak akan naik. Paham enggak sampai di sini? Nah, cara kita mengolah dibalik kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Kalau satu waktu terjadi, muncul dorongan yang mendorong dari sini, fujur ke nafas. Cara kerjanya begini, supaya lebih paham. Gak apa-apa, saya menghapus aja. Bismillah, jam 3 saya dari Bandung, ya Allah. Aku sudah hari Kamis. Saya nerangkan sendiri, gak apa-apa. Kehormatan bagi saya Presiden Musyawarah. Gak usah ini aja, supaya gak ada beban. Jazakallah. Gak apa-apa, ini aja. Baik. Kasih banyak, jazakallah khair. Semoga dapat tambahan rahmat. Amin. Cukup? Ya, dipegang aja nanti kalau ada keperluan lagi. Gini teman-teman, saya mulai dari sini dulu. Ini agak mahal, tapi butuh fokus. Ini nafas. Nafas tuh inti jiwa nih, di sini. Kelihatan ya? Intinya di sini. Di dalam inti ini, ada lagi turunan tadi. Saya kebawahkan dulu, di takwa, semua sifat baik. Yang ini fujur. Ini lawannya. Nafas itu adanya di dalam kolbu. Kolbu begini. Yang sering terjemahkan dengan hati. Adanya di sini, kolbu. Kolbu adanya di sodrun. Nih. Ini. Masih ingat teman-teman kalau sholat kan Allahu Akbar tangannya di sini kan? Ini posisi tangannya sodrun. Di dalam sodrun ada kolbu. Nih, ini ada sodrun. Semua apa yang kita lakukan, sumbernya dari sini. Misal, kita mau bicara nih, kalau yang keluar baik, itu ini yang perintahkan dari sini. Ke sini, ke kolbu, sodrun keluar, ditembuskan langsung ke akal kita, keluarkan sepersekian detik. Kalau yang keluar yang buruk sumbernya dari sini. Jelas? Nah, saya ingin katakan dulu sebentar. Setan sudah meminta kepada Allah sejak Adam diturunkan supaya diberi kewenangan untuk menggoda yang ini. Itu nanti ada di surah An-Nisa di ayat yang ke-118. Belajar ayat 116 sampai 118. La'anahullah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika dia dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah, izinkan aku menggoda satu bagian dari manusia. Maksudnya yang ini. Di sini sumber keburukan nih. Dalam bahasa Arab, buruk itu disebut dengan su namanya. Su, gini. Pelan-pelan. Nah, setan menggoda, memprovokasi dengan halus. Memprovokasi dengan halus itu bahasa Arabnya was-was. Was-wasa yuwaswisu. Halus sekali. Dia masuk lewat sini, sodrun, jamaknya sudur, jamak dari sodrun sudur karena manusianya banyak. Di Quran surah ke-114, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia menggoda ke sini, ke kolbu, ke sini. Alih-alih bicara yang baik, dia katakan keluarkan yang kasar. Tak sadar keluar. Begitu keluar bentuknya dalam bentuk perbuatan, maka keluar namanya su, kata-kata yang kotor. Kata-kata su. Karena ini melewati nafas, nih, kan dari nafas nih. Tidak dilihat fujurnya, yang dilihat nafasnya. Oh, ternyata nafasnya itu memerintahkan kepada su. Nafas ketemu su, disebutlah nafsu. Ini asalnya nafsu. Ini asal kalimat nafsu. Dari mana ini ditemukan? Quran surah ke-12 ayat 53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. وَمَا أُبَرْنِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ نَفْسْ لَأَمَّارَتُمْ بِسُّ. Nafas ketemu su, jadilah nafsu. Jelas? Nah, asalnya nafas ini netral. Di dalamnya ada takwa, ada fujur. Yang ini, yang kelihatan jelek, sebetulnya asalnya katalis untuk yang ini. Bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk, tapi lebih menjadikan yang fujur ini mendorong supaya yang sifat baik itu muncul ke permukaan. Pertanyaannya caranya bagaimana? Kata Quran, qad aflaha man zakkaha. Zakka, sifatnya disebut tazkiyah. Cara paling gampang memahaminya adalah ketika muncul dorongan yang kurang bagus, cari cepat lawannya yang baik, yang ini. Karena ini diciptakan untuk memunculkan yang takwa. Jadi ketika Anda menemukan ada yang dusta, bukan mengajak Anda berdusta, tapi supaya Anda memunculkan kejujuran dalam diri Anda. Ketika ada seseorang misalnya datang dengan kesombongan, maka itu adalah pelajaran bagi kita supaya jangan ikut sombong. Yang dimunculkan sifat rendah hatinya. Dicari lawan terbaliknya. Itu poinnya. Prakteknya bagaimana? Contoh. Apa lawan cemberut? Lawan cemberut apa? Siup. Jadi kalau istri cemberut, harusnya antum senyum. Cemberut dititipkan kepada istri bukan membuat antum supaya marah atau mengintegrasi, tapi supaya antum senyum. Antum pulang ke rumah, lihat istri sedang cemberut. Oh, cemberut, lawannya apa? Senyum. Sayang, kok cemberut? Kayaknya kenal. Sling, ada hadiah iPhone 14 Pro Max, misalnya. Contoh. Dalam hidup tuh simpel sebetulnya, cari lawannya. Sedih lawannya apa? Senang. Ketika ada seseorang sedih, cari apa yang bisa membuat dia senang. Ya, ketika seseorang misalnya sedang gelisah, cari ketenangan. Ketika ada seorang berbuat sombong, antum datang dengan kerendahan supaya mengajarkan dia kembali kepada sifat rendah hati ya. Kalau semua orang bisa melakukan semua ini, walaupun tidak mudah mengerjakannya, maka kata Allah hidupnya akan cenderung bahagia. Itu asalnya. Tapi problemnya adalah di sini ada setan yang memberikan was-was supaya ini muncul dominan. Apa yang bisa mencegah dan menghambat setan supaya tidak menjadikan manusia dominan dengan sifat fujurnya dibanding takwanya? Sebelum sampai ke sana, saya ingin jeda dulu. Saya ingin simpulkan dulu konsep dasarnya. Jika kita ingin menata nafas dengan baik, sehingga tidak didominasi oleh nafsu sifat-sifat yang kurang bagus, maka setiap mendapati kekurangan-kekurangan atau hal yang kurang positif dari siapapun lawan kehidupan kita, maka cepat munculkan lawan baiknya. Kadang-kadang yang diuji bukan kita, yang diuji orang lain, tapi yang disasar hikmahnya kita. Itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu tidak harus selalu tuduhan. Bisa jadi ujian. Misal, inna min azwajikum wa auladikum, bahkan amwalikum fitnah. Kata Allah, anak-anak itu jadi fitnah. Maksudnya apa? Kadang-kadang di anak-anak ada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak ideal, yang orang sebut dengan nakal. Ya? Padahal tidak ada anak yang nakal. Boleh jadi anak itu dibuat aktif supaya kreativitas orang tuanya makin muncul. Jadi ketika Anda melihat anak-anak punya ekspresi tersendiri, lihat dulu dari yang kurang bagus itu, apa yang dimunculkan yang baik supaya keluar. Itu caranya. Sama dengan begini, itu ada kejadian di Cianjur. Musibah. Bagi warga Cianjur yang terkena, itu bala namanya. Ibtila, ujian langsung yang dialami. Bagi kita itu fitnah. Ujian yang diberikan ke sana, tapi hikmahnya menyentuh diri kita. Ada enggak yang terpanggil untuk datang? Betul enggak orang beriman saling merasakan? Betul enggak titipan harta itu benar-benar untuk berbagi dan sebagainya? Maka diberikan ujiannya di sana. Mungkin yang wafat di sana masuk kategori syahid akhirat. Karena di antara syahid itu kan tertimpa bebangunan, meninggal dia syahid. Kita wafat bagaimana? Maka disentuh untuk datang. Kami ke sana bangun posko, lihat teman-teman. Maaf ya, ini pelajaran besar ya. Mohon kalau kurang berkenan, mohon saya dimaafkan dengan kalimat ini. Demi Allah saya katakan, rumah yang mewah sampai yang biasa hancur. Dan yang paling menarik bukan itu. Yang paling menarik hati kita untuk merenungkan. Bahkan rumah yang masih bertahan pun dan masuk kategori mewah, tidak ada yang berani penghuninya untuk datang ke tempat itu. Dia lebih memilih mengungsi atau tinggal di tenda-tenda yang bahkan jauh dari kata layak. Pertanyaan saya, jadi yang selama ini dikumpulkan kerja keras siang dan malam, jadilah sesuatu yang mewah itu, kendaraan yang hebat itu. Lalu untuk apa kalau tidak digunakan dan dinikmati ketika Allah memudah membalik itu dalam sepersekian detik? Maka saya ingin katakan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi dalam satu masa, dalam satu waktu, sudah kerja, lelah, capek dan sebagainya, tapi karena hubungan yang jauh dari Allah, atau karena sebab tertentu, justru berbalik nikmat itu menjadi sesuatu yang bahkan tidak bisa dinikmati secara langsung. Itu pesan pertama. Tapi jangan disimpulkan bahwa di sana ada maksiat dan sebagainya, tidak ke situ arahnya. Boleh jadi mereka ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan karena datang keluarga-keluarga besar membawa sesuatu yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang gak pernah makan, menemukan makanan-makanan yang mungkin menurut kita enak dan layak. Yang merasakan perhatian, merasakan bantuan-bantuan, kenal saudaranya. Yang gak ada masjid, dibangunkan masjid lagi. Yang wafatnya syahid, kita siapa? Dan bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu fitnah. Ujiannya di sana yang merespon kita di sini. Terkadang adanya pada tetangga kita. Tetangga yang sakit, dibuat sakit bukan karena ingin menjadikan dia sakit. Boleh jadi Allah ingin menguji Anda sebagai tetangganya, sikapnya bagaimana? Kita cara melihatnya. Tetangga Anda ada kekurangan, mudah bagi Allah menjadikan dia kaya. Tapi Allah titipkan kepada Anda tetangganya supaya Anda merespon harta yang Allah titipkan untuk berbagi. Contoh lain, Anda sudah ke masjid. Anda punya tetangga, belum mau ke masjid. Dijadikan ia menjadi tetangga Anda, bukan untuk Anda caci, atau Anda katakan, tuh saya punya tetangga, gak pernah ke masjid. Bukan. Boleh jadi Anda ditempatkan di situ, sehingga mendapat bagian dari dakwah untuk mendoakan dia supaya ke masjid. Ada orang bertanya, saya tanya begini, satu jamaah, apa hukumnya ada tetangga masjid, tinggal di samping masjid, 5 meter jaraknya dari masjid, bahkan toa masjid menghadap ke rumahnya begini, tapi dia belum mau ke masjid. Oh, jawabannya beragam. Dosa Ustaz, haram Ustaz. Ada yang bilang bakar rumahnya. Hukumnya ajak dia ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ini sederhana, tipis bahasannya. Tapi kalau kita praktekkan dalam kehidupan di rumah tangga, suami dengan istri, dengan anak, anak dengan ayah, dengan ibu, ini dibawa. Kita datang ke ibu sedang cemberut, buat beliau tersenyum. Lihat pasangan sedang gelisah, buat dia lebih tenang. Lihat anak sedang menangis, buat dia tertawa. Nabi SAW kedatangan seseorang menyampaikan, ya Rasulullah, si fulan berjuang fi sabilillah, ikut ke medan perang, tapi ibunya menangis. Dipanggil oleh Nabi, anak itu katakan, irja, pulang kamu, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya telah menangis. Ini konsepnya, sederhana, Tapi kalau kita bisa mengendalikan itu dalam kehidupan, maka kebahagiaan akan nampak di depan mata. Setidaknya itu kata Al-Quran. Oke, saya berhenti sejenak, kita dialog dulu. Nanti setelah itu saya akan sempurnakan tentang provokasi setan dan bagaimana mencegahnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya perkenankan. Halo, kenapa menjadi diam begini? Ada yang mau bertanya? Atau saya teruskan dulu? Setelah itu baru kita bebas berdiskusi. Baik ya? Baik. Tidak mudah untuk dilakukan sikap seperti itu. Mudah disampaikan tapi tidak mudah dikatakan. Sama ustadz juga begitu. Sama saja, godaannya sama. Mau ustadz mau bukan sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Baik. Ini live gak ya? Oke, aman ya. Baik, saya balikkan ke sini. Kenapa? Karena sama, ada setannya. Ini poinnya. Ada setannya. Ini yang sudah berjanji kepada Allah, berkomitmen maksudnya. Pokoknya selama manusia hidup, siapapun itu, dan apapun statusnya, dia pasti memberikan was-was menggoda lewat sini. Supaya ini ditekan. Ya, supaya takwanya ditekan, yang naik yang ini, yang buruk-buruknya. Maka bagaimana cara mencegah godaan-godaan setan itu sehingga kita manusia tidak terbawa dalam nuansa provokasi setan sehingga bertransformasi dari pribadi yang lembut ini berubah menjadi pribadi yang kasar, yang kotor tindakannya dan sebagainya. Maka yang pertama kata Al-Qur'an, teruskan ayatnya, waqad khaba man dassaha. Ingat ya, kalau sifat fujur itu diperturutkan, diikuti, dusta diikuti, sombong diikuti, jadi perilaku, jadi sombong. Belum apa-apa, sudah mulai pamer, sudah macam-macam dan sebagainya. Perhatikan, khab, pikirkan dulu kata Allah kalau mau sombong. Pikirkan kalau ingin dusta. Pikirkan kalau ingin berbuat hal-hal yang buruk. Khab, muaranya, ujungnya pasti kehinaan. Jadi sebelum berbuat sesuatu yang menyimpang, kalau Anda ingin berkata kotor, pikirkan dulu. Karena ketika itu keluar, Anda akan terhina, kata Allah. Anda akan terhina. Kalau bukan ada yang dihadapan, orang lain yang akan tergerak untuk menghinakan itu. Karena itu tidak sedikit orang yang mengeluarkan kata-kata kotor dalam kehidupan, terekspos kemudian, bukankah dirinya menjadi rendah? Mau sombong, bagi dirinya mungkin hanya ingin menampilkan kerja keras saja. Tapi ketika ditampilkan dalam bentuk sombong, diikuti provokasi ini, maka apa yang terjadi? Khab. Kata Allah, ujung-ujungnya pasti ini, terhina hidupnya. Entah itu mendapatkan celaan, entah itu mendapatkan cacian. Jadi semua bentuk keburukan yang dialami oleh manusia itu kembali kepada perilakunya. Dan pada akhirnya adalah mengikuti bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan. Jadi yang pertama kali, kalau terfikir sesuatu yang buruk, langsung kata Allah pikirkan. Maaf ya, hey, jangan kerjakan. Kalau tidak, kamu akan terhina di ujung. Maaf, maaf sekali lagi, maaf. Seseorang ketika berbuat korupsi misalnya, dia merasakan akan mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi Quran menasihati, jangan lakukan. Karena kamu akan terhina. Betapa itu terbukti ketika dia diketahui, entah itu KPK, kejaksaan, atau polisi, menangkap dan seterusnya. Perhatikan, apa hukuman yang didapatkan dalam kehidupan sosialnya? Cacian, makian, celaan. Dan yang paling dahsyat, bukan hanya orang yang melakukan, sampai anaknya dapat bagiannya. Padahal tidak pernah mengerjakannya. Keluarganya mendapatkan bagiannya, padahal tidak pernah melakukannya. Karena itu, masuk kepada yang kedua. Nahnu narzukukum wa iyyahum, atau nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ada dua ayat. Kaidah-kaidah perilaku dan rizki ada yang terwariskan. Yang kedua kata Allah, kalau kamu merasa bisa menanggung kehinaan pada dirimu, pikirkan keluargamu. Contoh, Anda mengatakan, saya belum menikah Ustaz, tapi Anda kan punya ayah, punya ibu. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu yang buruk, orang tua Anda akan kena. Anda berbuat maksiat, terjebak dengan perbuatan buruk, menggunakan benda-benda yang haram misalnya, atau mencuri atau macam-macam, waliyadzubillah. Dilakukan itu, diketahui, diekspos di publik, bukan punya Anda, bukan hanya Anda, ibu Anda akan kena, ayah Anda akan kena. Karena itu kata Quran, sebelum Anda berbuat yang kurang baik sebagai anak, pikirkan dulu orang tua. Jadi kalau merasa sebagai anak saya akan menanggung itu gak apa-apa, pikirkan orang tua Anda. Apa tega ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat, mendidik, ayah yang penuh dengan peluh merawat Anda, menyayangi Anda, menemani Anda saat tidur, tiba-tiba hanya mendapati keburukan yang dari Anda kerjakan. Mendapati limpahan keburukan dari hasil kreasi anaknya. Satu. Tapi kalau Anda orang tua, maka ingat anak dan keluarga. Saya sedih ya dapat beberapa informasi yang kadang-kadang dari instansi pemerintahan juga konsultasi. Salah satunya yaitu, kok masih ada yang nekat berbuat seperti ini? Anda bisa bayangkan, seorang bapak korupsi, anaknya dibully di sekolah sampai dia putus sekolah. Salah apa anaknya? Ibunya berbuat maksiat, ketahuan. Keluarganya yang kena. Suaminya yang hancur karirnya. Karena yang istrinya berbuat yang tidak bagus, berselingkuh, bergaul dengan pasangan yang lainnya, suaminya yang kena, suami yang kemudian diputus pekerjaannya, anak-anak yang kena bulinya. Jadi masuk yang kedua, ketika ada seseorang yang berpikir mengikuti provokasi setan, kata Allah, pikirkan keluargamu. Pikirkan anakmu. Yang ketiga, yang terakhir, pikirkan kematian. Wafat. Jadi kalau sedang terdorong oleh nafsu yang diarahkan oleh setan untuk berbuat yang buruk, misal, maaf, ingin mencela orang, hanya sekedar bikin status. Coba bayangkan saat berbuat seperti itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mau wafat dalam keadaan sedang berbuat maksiat? Sementara selama ini Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat dan sebagainya. Tiba-tiba kemudian berbuat maksiat dan wafat dalam keadaan demikian. Itu puncak terakhirnya yang paling cepat bisa mengendalikan nafsu kita supaya tercegah dari perbuatan yang buruk. Selebihnya di situ doa-doa untuk menguatkan itu semua. Ada ayat kursi, ada surah, tiga surah paling favorit semuka bumi terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada istighfar dan lain sebagainya. Nah, itu jalan-jalan yang bisa kita lakukan. Dan sebagai penutup, kalau sudah pernah terjebak berbuat seperti itu, bagaimana cara kembalinya? Ini ada jalan rel. Salah belok ke sini. Ingin balik lagi supaya ke jalan yang benar. Balik kembali. Kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Untuk menempuh jalan yang lebih baik, dalam bahasa Arab disebut dengan taba, sifatnya disebut dengan taubat. Maka muncullah ayat taubat. Quran surah keempat ayat 17. Quran surah keempat ayat 17. Saya berhenti dan berakhir di sini. Ada? إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Masih ingat teman-teman, kalau perbuatan dari nafsu jadi wujud perbuatan, maka disebut apa namanya? Perbuatannya disebut apa? Masih ingat gak? Huh? Kalau lupa suka gak ingat tuh. Su, masih ingat kan? Su kan? Oke, sekarang di ayat itu, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. Kata Allah, kalau ada yang pernah terjebak berbuat buruk dalam hidup, kata-katanya keluar kotor, tindakannya gak bagus, hartanya didapatkan dari jalan yang tidak baik misalnya, terus dia ingin merubah itu, dia merasa saya diprovokasi oleh setan, terjebak oleh nafsu, pengen berubah, pengen menghilangkan itu semua, maka apa yang harus dilakukan? Thumma yatubuna min qarib. Ini yang indah nih, bab ini yang paling penting. Mohon fokus baik-baik. Ini yang paling penting dan ini yang paling dahsyat yang bisa kita dapati saat ini. Thumma yatubuna min qarib. Ini kalimatnya. Gak perlu dihapus dulu, biarkan dulu saja. Nih, teman-teman gini. Kemudian saat dia sadar itu salah, dia bergegas ingin segera memperbaiki. Kalimat ini menjadi mahal karena ada informasi di dalamnya dan ini rahasia. Mohon dijadikan antara kita saja di hari ini ya. Perhatikan kalimatnya. Ternyata, maaf. Seburuk-buruknya perbuatan yang pernah dikerjakan oleh manusia, rahmat Allah menjadikan setiap manusia itu selalu mendapat kesempatan cahaya untuk kembali. Karena itu, seburuk apapun perbuatan yang pernah dilakukan, pasti akan ada kilatan di hati kita yang mengingatkan, apa masih mau begini?
1: Provinsi Jawa Timur bersama Balai Karantina usai melakukan MOU bersiap untuk menerima investasi dari pihak asing. Pemkab Sidoarjo terus berupaya untuk mendorong pemenuhan energi bagi para perajin tahu di sentra industri Kecamatan Krian. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu.

0: yang ada di Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo. Dirut PT Jatim Graha Utama Mirza Mutakin menegaskan, investasi diperlukan untuk melengkapi sejumlah fasilitas instalasi yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan terintegrasi Jatim Hub, yaitu Nusantara Integrated and Quarantine Gateway.
1: Kami membangun komunikasi dan telah menandatangani LOI dengan beberapa orang calon investor. Ini diperlukan karena di kawasan tersebut membutuhkan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung, mulai dari cold storage, gudang, silo, kawasan-kawasan untuk pengelolaan, dan yang lain-lainnya.
0: Jatim Hub mengintegrasikan layanan karantina, logistik, dan perdagangan dalam satu ekosistem terpadu. Dengan seluruh fasilitas perdagangan ada dalam satu kawasan, maka pelaku usaha akan sangat dimudahkan. Terlebih juga dilengkapi dengan pasar sehingga proses end-to-end-nya betul-betul terjadi. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mengatakan Pemkab Sidoarjo terus berupaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan energi bagi para perajin tahu di sentra industri Kecamatan Krian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Heni Setianing Tias, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya mendorong pemenuhan kebutuhan energi bagi para perajin tahu di sentra industri Kecamatan Krian. Menurut Heni, komunikasi dengan PGN terkait rencana perluasan jaringan gas sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini masih terdapat sejumlah kendala yang membuat realisasi program tersebut belum dapat terlaksana.
4: Jadi sudah setengah penyelesaian ya Pak, sudah dikomunikasikan dengan PGN. Sebenarnya kami juga sudah mengkomunikasikan Pak dengan PGN Sidoarjo, tetapi memang ada kendala-kendala yang memang belum bisa terlaksana gitu. Nah ini tapi alhamdulillah sama Bapak sudah difasilitasi untuk bisa dibantu terkait dengan jaringan PGN ini, karena jujur Pak, kalau kita lihat polusi di sini ini mungkin cukup membahayakan ya untuk kelangsungan masyarakat yang ada di sini. Makanya dengan PGN ini mereka bisa menggunakan gas sehingga aman untuk kita. Terima kasih.
3: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar hambatan yang dapat segera diselesaikan. Langkah ini penting untuk mendukung keberlangsungan usaha para perajin tahu yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka polusi udara di Kecamatan Krian. Heni menilai pemanfaatan jaringan gas dapat menjadi solusi jangka panjang karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain menekan biaya produksi, penggunaan gas juga diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran di sekitar kawasan industri tahu tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, Universitas Erlangga Surabaya memastikan penanganan kasus dugaan perbuatan asusila diserahkan kepada Komisi Etik untuk dilakukan pendalaman secara menyeluruh. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
5: Universitas Erlangga UNER Surabaya memastikan penanganan kasus dugaan perbuatan asusila yang videonya beredar di media sosial telah diserahkan kepada Komisi Etik untuk dilakukan pendalaman secara menyeluruh. Ketua Pusat Humas dan Protokol UNER Pulung Siswantara Sabtu siang membenarkan adanya video yang beredar dan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, UNER berkomitmen menjalankan proses penanganan secara objektif dan profesional. Kampus UNER juga mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat selama proses pemeriksaan berlangsung.
6: Memang dibenarkan adanya video tersebut, tapi sekarang mekanismenya sudah masuk di Komisi Etik untuk didalami lebih lanjut tentang kasus yang sedang beredar. Nah, oleh karena itu, saat ini UNER juga berusaha untuk memberikan sesuatu yang objektif, profesional, dan mengedepankan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.
7: Sudah ada sanksi?
6: Untuk sanksi akan dikeluarkan oleh Komisi Etik setelah pemeriksaan selesai. Tentunya mungkin tidak lama lagi.
5: Kampus UNER meminta kepada masyarakat untuk memberikan ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Komisi Etik agar berjalan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. UNER menegaskan akan menyampaikan hasil pemeriksaan setelah proses pendalaman selesai dilakukan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih informasi selanjutnya.

0: Dengar, deteksi dini menjadi tantangan utama untuk penanganan penyakit kardiometabolik di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
1: Deteksi dini dan pengendalian gula darah masih menjadi tantangan utama dalam penanganan diabetes di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kasus komplikasi jantung dan ginjal pada pasien diabetes. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes, Dr. Subagio Adi Sulistio, mengatakan banyak pasien baru datang berobat setelah mengalami komplikasi kardiorenal, sehingga banyak pasien terlambat mendapatkan penanganan yang optimal. Menurutnya hanya sekitar 30% pasien diabetes yang menjalani pengobatan mampu mencapai target hemoglobin A1C di bawah 7%.
2: Ini dua komplikasi ini kan munculnya terlambat ya, karena early detection-nya kita masih belum maksimal. Jadi oleh karena itu kebanyakan pasien-pasien itu sudah kena kardiorenal baru kemudian datang ke kita. Ya. Kemudian juga yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah kita pencapaian kendali gula darah yang baik itu masih rendah. Ya. Jadi Indonesia ini hanya 30% pasien diabetes yang diobati itu yang mencapai target HbA1c di bawah 7 yang terkendali. Berarti yang 70% itu masih jelek.
1: Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Timur 2023, jumlah estimasi penderita diabetes usia 15 tahun ke atas mencapai 854.454 orang. Sementara di Kota Surabaya tercatat 104.363 pasien diabetes. Subagio mengatakan pengendalian gula darah pasien diabetes juga masih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya komplikasi kardiorenal. Ia menyarankan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pemeriksaan berkala memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum muncul komplikasi yang berat. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggencarkan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagai upaya menurunkan angka stunting. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
3: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
4: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
3: Sementara Kepala Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
5: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi, di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada demo memasak ikan.
3: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemar Ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, industri perfilman di Kediri saat ini tengah menunjukkan geliat yang luar biasa. Difabel Kediri berharap perfilman lokal angkat kisah tunanetra. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
6: Industri perfilman lokal di kota dan kabupaten Kediri saat ini tengah menunjukkan kelihatan yang luar biasa. Namun di tengah antusiasme tersebut, sebuah harapan besar muncul dari kelompok disabilitas yang menginginkan agar kearifan lokal tidak hanya melihat dari sudut pandang masyarakat umum, melainkan juga lewat kisah perjuangan kaum difabel. Menanggapi hal tersebut, Haryanto, seorang sutradara sekaligus filmmaker asal Kediri, menyambut baik ide tersebut. Haryanto mengakui bahwa ruang untuk teman-teman disabilitas sebenarnya sudah mulai dibuka. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki impian besar untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum difabel dalam ekosistem perfilman di Kediri, baik itu di depan layar sebagai aktor maupun di belakang layar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
7: Saya itu gak pernah terlibat di lomba filmnya disabilitas di Kabupaten Kediri, dan itu juga satu pengalaman saya yang mungkin sangat menyentuh, yang dimana teman-teman disabilitas ini diberikan ruang, entah dia akhirnya menjadi aktornya di film itu dilombakan. Dan yang paling berkesan bagi saya itu, dan mungkin saya ikut terharu waktu itu, saya juga terlibat di nobar filmnya pemenang-menang itu, Mbak, di CGV di Kediri. Saya membayangkan bahwa nyon sewu teman-teman disabilitas ini mungkin banyak yang belum pernah ke bioskop. Saya itu terharu waktu itu, juga senang melihat ekspresi mereka itu, senangnya luar biasa. Waktu itu diakomodir oleh Mas Bupati itu ada 3 gedung bioskop, yang dimana teman-teman disabilitas ini akhirnya bisa masuk gedung bioskop. Dan ini menjadi suatu perenungan juga buat saya. Saya ingin melibatkan jadi teman-teman dari semua teman-teman disabilitas ini bisa ikut terlibat di perfilman.
6: Meski demikian, Haryanto juga membeberkan tantangan teknologi yang masih dihadapi di daerah. Menurutnya, bioskop-bioskop di Kediri saat ini belum memiliki teknologi seperti studio gelap, sebuah fasilitas sistem audio khusus, atau seperti pengguna handset yang sudah diterapkan di Jakarta. Teknologi ini sangat krusial bagi penonton tunanetra agar mereka bisa memvisualisasikan cerita dan merasakan suasana film melalui kekuatan dialog dan tata suara yang detail. Jantia melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Gedang Sewu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar agenda tradisi Grebek Suro. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
8: Untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar tradisi Grebek Suro. Kepala Desa Gedang Sewu, Ruslan Abdul Ghani, menjelaskan kegiatan yang digelar untuk memperingati pergantian tahun baru itu bukan hanya syarat materi budaya, akan tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat melalui keberadaan para pelaku UMKM di lokasi Grebek Suro.
9: Untuk kegiatan Grebek Suro, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, ya, yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 warga. Semuanya datang di punden ini, selamatan bersama, memohon kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan hidayah serta rezekinya di tahun ini. Harapannya mudah-mudahan di tahun depan yang lebih lancar lagi, diberi kesehatan, panjang umur, dan barokah.
8: Rusak menambahkan pula bahwa setelah acara pembukaan Grebek Suro ini dan sejumlah sambutan dari Forkopimcam dilanjutkan dengan pertunjukan pentas seni jaranan. Ia pun berharap tradisi Grebek Suro itu juga dapat dikenal secara luas oleh wisatawan lokal maupun asing, sering makin berkembangnya media sosial. Bahkan bisa pula menjadikan kawasan Sumber Wungu di Kediri ini sebagai destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Sementara itu, hadir tempat yang sama, Sudarti, Kepala RT 01 Dusun Duluran di Desa Gedang Sewu, Kediri. Yang mengaku senang karena bisa mengikuti agenda ritual tradisi Grebek Suro dan juga bisa mengetahui rangkaian ritual peringatannya dan dapat nguri-nguri budaya leluhur.
10: Sangat senang sekali dengan adanya Grebek Suro di Desa Gedang Sewu, karena bisa menguri-nguri budaya lokal. Ya, semoga bisa lebih ramai lagi, siapa tahu bisa mendatangkan wisata asing.
8: Kedepan, Sudarti berharap pula bahwa acara budaya ini dapat lebih ramai dan dapat mendatangkan banyak wisatawan dari mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
11: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Ice Skating Indonesia atau PPVC, Susan Herawati, optimis Indonesia memiliki peluang menembus Olimpiade dan Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
12: Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Esketing Indonesia PPVC Susan Herawati optimis Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di cabang olahraga musim dingin meskipun berstatuskan sebagai negara tropis. Menurutnya berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu berkembang dan berkompetisi di level internasional. Susan menjelaskan bahwa visi terus berupaya melahirkan skater yang mampu memenuhi kualifikasi menuju Olimpiade. Salah satu bukti perkembangan tersebut terlihat dari prestasi Indonesia dalam ajang SEA Games. Dari 3 kali keikutsertaan, Indonesia menunjukkan peningkatan performa hingga meraih medali perak pada SEA Games terakhir dengan selisih waktu yang sangat tipis dengan Thailand sebagai pesaing utama. Susan menyoroti potensi yang dimiliki Jawa Timur dalam pengembangan cabang olahraga skating juga cukup besar. Setelah menyaksikan langsung penampilan skater muda, ia menilai Jawa Timur memiliki sumber daya atlet yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi atlet nasional.
13: Tetapi kita berusaha untuk melahirkan skater-skater yang bisa qualified untuk ke Olimpik. Nah, terbukti sekarang kita dengan 3 kali SEA Games, kita di SEA Games terakhir ini kita mendapatkan medali perak, walaupun mungkin bedanya hanya second dengan si Thailand pada saat SEA Games kemarin. Kita menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar di disiplin kita yaitu short track skating. Tadi teman-teman lihat skater-skater Jawa Timur, menurut saya itu sangat berpotensi.
12: Susan menekankan pentingnya kolaborasi antara KONI Jawa Timur, Visi Jawa Timur, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028, sekaligus membuka peluang menuju kompetisi internasional yang lebih tinggi. Agustini Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola tersebut dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
14: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaru, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
15: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali.
16: Terus terkait
15: sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
17: Ya ramai banget. Enggak
16: ya?
17: Enggak, ada titik-titik tertentu yang mungkin
16: seperti di sini gitu ya. Sering Mas ke sini?
17: Sering. Saya Jerman.
14: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
11: Demikian info olahraga.
0: Mendengar demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta des editor Nita Silvia, dokumentasi Fahri dan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
11: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah langsung memasilahkan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga, seekor naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Dan memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, ya selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar itu, yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
0: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
0: Kalau ya,
1: kekurangannya
2: akses jalan.
1: Ya betul
0: ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin.